0: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Nah, investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
0: Di dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
4: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak. Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
4: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
6: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas putusan. Yang kedua super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus.
8: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
10: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
7: Selalu menjadi harapan kepada daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
8: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
11: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
12: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap menjaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
8: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
13: Kalau kita ambil dari pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kalau kita kan penuh waktu ya, nolkul ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Pasti ada yang, pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap keputusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya, modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa kalau sesuai ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk dulu di tes. Yang awal P3K itu semua di tes dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak. Kita melalui tes dulu. Lagi kan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksinya luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, mengajari anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk
17: PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma, Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yilziz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tempat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2 yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287 di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hingga semoga terutama LPPR RI mengucapkan
1: Assalamualaikum
0: Dirgahayu Republik Indonesia
1: 81
0: LPPR RI
1: berdaulat
0: mengucapkan
1: dan makmur
0: Dirgahayu Republik Indonesia
1: 81
0: perjuangan
1: Indonesia berdaulat
0: tunggak
1: adil,
0: untuk terus membangun bangsa
1: kemerdekaan bukan sekedar garis
0: akhir perjuangan
1: melainkan
0: adil bagi seluruh
1: rakyatnya terus membangun bangsa
0: bagi tiap
1: yang berdaulat di tanahnya
0: setiap gelombang frekuensi dan kanal digital
1: Radio Republik Indonesia
0: konsisten mengisi kemerdekaan
1: frekuensi dan kanal digital
0: penting
1: Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

audisi Bida Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bida Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Persatu Bungkul, karena informasi dan inspirasi. Informasi dari Pro 3 RRI sudah kami hadirkan, nanti pukul 8 pagi kami akan ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di Bungkul Menyapa pagi ini. Kita akan berbicara seputar langkah penanganan atau juga pencegahan dari DBD dan juga malaria. Nah, ini menarik karena akan kami hadirkan narasumber dokter yang akan berbagi informasi untuk Anda dan juga bisa bergabung nanti di WhatsApp, di telepon, ataupun juga di live chat kami di YouTube channel yang bisa Anda saksikan juga nanti ya pukul 8 pagi di YouTube RRI Net Bengkulu. Dan tetap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Sumpah.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Pendengar, ini pagi kita akan berbicara seputar DBD dan juga malaria. Ini penyakit yang mungkin sudah banyak orang tahu, karena juga hampir semua orang juga pasti ada yang pernah malaria, ada juga ada yang pernah terkena wabah DBD juga. Nah, ini jangan dianggap sepele, kita perlu waspada. Yang paling penting adalah untuk pencegahannya seperti apa. Nanti kami akan berbicara ini bersama dokter narasumber kita pagi ini di pukul 8 pagi untuk Bengkulu Menyapa. Anda bisa tanya-tanya langsung ya, atau juga ada yang ingin disampaikan bisa langsung bergabung bersama kami nanti di WhatsApp. Boleh dikirim dari sekarang juga boleh, di telepon atau juga nanti di live chat kita di YouTube channel. Dan ini kesempatan untuk bisa konsultasi juga langsung ya di pagi ini. Dan tetap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Nanti kita akan berjumpa di pukul 8 pagi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Tahukah kamu siapa pahlawan di uang terbitan pertama Bank Indonesia? Jawabannya adalah Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro. Dua sosok tokoh pahlawan Indonesia yang ditampilkan dalam uang pertama terbitan Bank Indonesia. Raden Ajeng Kartini muncul di uang kertas pecahan 5 rupiah pada tahun 1952 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan resmi edar pada 2 Juli 1953. Di bagian utama uang, gambar Raden Ajeng Kartini ditampilkan dengan ukiran dua burung dan motif kalok paku yang terpampang indah dalam rupiah. Sedangkan tokoh pahlawan Pangeran Diponegoro yang kerap dijuluki Satria Piningit muncul di uang kertas pecahan 100 rupiah pada tahun 1952 seri kebudayaan. Pada gambar depan uang, terdapat gambar Pangeran Diponegoro serta ukiran burung Garuda. Kita juga bisa loh melanjutkan perjuangan pahlawan bangsa menjaga dan merawat uang rupiah kita dengan 5 jangan. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Rupiah bukan hanya kertas dengan nominal dan gambar saja, melainkan identitas negara kita.

0: Lampu merah tandanya berhenti. Kalau lampu kuning berarti hati-hati. Kalau lampu hijau, let's go.
1: Tuh, anak kecil aja tahu. Masa kamu enggak? Lampu lalu lintas bukan pajangan, tapi punya tujuan. Menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan. Memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin. Mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan.
0: Ingat ya, lampu lalu lintas itu dipatuhin, bukan dicuekin.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.
2: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
3: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
3: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
3: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Halo, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita di Bengkulu menyapa pagi ini. Dan Anda bersama saya Hari Ansyah. Untuk kembali kami akan mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon, di WhatsApp, dan juga di live chat kami di YouTube channel RRI Net Bengkulu yang saat ini juga tayang live untuk Anda. Dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui 92,5 FM di aplikasi RRI Digital, juga di radio streaming rri.co.id. Dan pagi ini pendengar, ini menarik seperti yang sudah saya informasikan tadi di awal, kita akan berbicara terutama ini mengenai pencegahan untuk DBD dan juga malaria. Nah, ini kalau informasi dari BMKG kan sekarang kita masuk di musim kemarau. Kemaraunya tapi unik nih karakternya kalau di Bengkulu. Masih tetap disertai dengan hujan. Nah, biasanya juga ini perlu waspada penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ya, seperti DBD juga malaria. Nah, tapi kalau untuk lebih pastinya ya, saya tidak sendiri. Jadi untuk pagi ini saya sudah ditemani oleh Dr. Putri Santri. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Sehat ya, Dok?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, ini Dok, ini kan kita nih kemarau tapi masih ada hujannya, ya kan? Dan katanya harus waspada juga terhadap penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ini ya. Oke, ini gimana sih Dok sebenarnya hubungannya dengan cuaca, kondisi saat ini dengan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk?
4: Iya, memang benar ya. Sekarang yang sangat diwaspadai itu adalah penyakit-penyakit infeksi khususnya. Sebenarnya nggak cuma DBD ataupun malaria saja, tapi memang kalau yang disebabkan oleh nyamuk, yaitu ya malaria dan juga DBD. Tetapi ada juga penyakit infeksi lain. Kalau kita bicara tentang cuaca, infeksi saluran pernafasan atas, ya ispa. Terus juga ada beberapa pasien yang mengeluhkan alerginya kambuh nih, tergantung dengan cuaca juga. Nah, tapi yang memang sangat kita waspadai sekarang salah satunya adalah penyakit malaria dan juga DBD. Kenapa? Karena salah satu komplikasi untuk penyakit tersebut bisa sampai ke mortalitas atau kematian. Jadi memang harus kita waspadai, salah satunya adalah malaria.
3: Ya, walaupun juga mungkin ini sudah biasa masyarakat tahu ada DBD, ada malaria, tapi ini perlu waspadai ya, karena bisa menyebabkan kematian. Nah, Dok, kalau DBD sama malaria ini, kalau sekarang, kalau yang dokter tangani, kasusnya seperti apa?
4: Iya, kebetulan karena saya prakteknya kan di fasilitas kesehatan, layanan primer ya, jadi memang fasilitas pertama begitu. Jadi pasien yang datang itu kebanyakan sebenarnya masih kayak gejalanya itu demam. Tapi kan demam itu sangat tidak spesifik ya. Demam itu sangat tidak spesifik, jadi kita belum bisa bilang demam 3 hari atau demam 2 hari itu langsung kita bilang, oh ini malaria nih, gitu. Ada juga sih pasien-pasien yang datang, Dok, saya kayaknya malaria deh. Mungkin karena saking familiar ya.
3: Self-diagnose
4: ya. Mungkin karena saking familiarnya dengan gejala-gejalanya, mereka udah langsung bilang, wah, saya kayaknya malaria nih, Dok, gitu. Tapi sebenarnya kalau lihat kondisi di lapangan, pasien yang datang itu kebanyakan gejalanya adalah demam dan juga paling sering adalah kok saya kayak malaise kalau kita bilangnya. Kayak udah capek, mudah lelah, kayak gitu. Nah, itu perlu kita gali lagi nih riwayat penyakitnya, udah berapa hari demamnya, pola demamnya seperti apa, gejala penyertanya apa. Mungkin ada batuk, ada pilek, bisa jadi demamnya karena infeksi di saluran pernafasan kan, bukan karena malaria tadi. Atau kalau memang batuk pilek tidak ada, kemudian gejala lain yang kita singkirkan, terus kita mau merujuk ke malaria, mungkin kita bisa tanya, selama ini tidurnya pakai kelambu atau enggak, kayak gitu, banyak nyamuk atau enggak gitu. Itu sih salah satu cara kita untuk mengerucutkan gitu, mengerucutkan gejala pasien itu arahnya kemana, ke malaria atau ke DBD atau nanti ke infeksi yang lain.
3: Oke. Nah, jadi kalau bedanya DBD sama malaria itu apa sih, Dok? Perbedaan dasar lagi itu.
4: Oh iya. Sebenarnya kalau dari penyebabnya, kalau malaria itu dia penyebabnya parasit ya, parasit malaria. Kalau DBD dia virus. Tapi memang kedua penyakit ini yang ngebawa penyakitnya itu nyamuk, sama-sama nyamuk. Tapi nanti jenis nyamuknya beda lagi begitu. Nanti untuk membuktikan kalau gejalanya dia mirip-mirip.
3: Mirip-mirip. Demam.
4: Iya,
3: gitu.
4: Demam, nyeri-nyeri otot, kemudian bisa sampai ada mual muntah begitu. Nah, nanti yang membedakannya ya dari pemeriksaan fisik sebenarnya juga kurang spesifik ya. Nanti ke pemeriksaan laboratorium. Nah, nanti di pemeriksaan laboratorium kita akan lihat cek darah begitu. Nah, untuk spesifiknya lagi, kalau di malaria itu dia ada namanya hapusan darah. Nanti di situ kita bisa lihat di bawah mikroskop apakah memang ada parasit malarianya begitu. Kalau DBD enggak. Kalau DBD itu kan dia dari virus ya. Kita nanti cukup cek darah H2TL-nya, HB gitu, leukosit, trombosit. Nah, nanti kita bisa lihat di sana.
3: Oke. Okay. Berarti memang harus uji lab ya, Dok, ya.
4: Untuk keduanya, memastikannya,
3: untuk memastikan keduanya. Oke. Okay. Nah, ini kenapa jadi kadang tuh susah buat dibedakan secara gejala awal, Dok?
4: Iya, susah sih. Kenapa? Karena gejala tadi, yang pertama gejala-gejalanya tuh mirip demam. Kalau udah demam itu kan orang familiarnya kalau nggak malaria DBD gitu. Nah, jadi memang susah untuk dibedakan. Tapi ya itu, nanti kita akan gali lagi. Kalau sebagai dokter kita di Faskes, kita gali lagi nih demamnya sudah berapa lama dan gejala penyertanya apa begitu. Sebenarnya kalau sudah ada gejala penyerta seperti mungkin ada mual muntah, itu kita bilangnya udah ini ya, udah lumayan agak parah ya. Jadi biasanya kalau di Faskes sih enggak, cuma sampai demam, terus mungkin ada nyeri otot, kemudian rasanya mudah capek kayak begitu.
3: Kalau untuk penanganan awalnya apa nih, Dok? Kalau pasien yang sudah ada keluhan seperti ini.
4: Nah, itu tadi penanganan awalnya yang pertama cairan. Kalau udah demam, kita harus banyak-banyak minum. Banyak-banyak minum dulu. Biasanya kita akan edukasikan ke pasiennya untuk banyak-banyak minum terlebih dahulu. Terus tentu saja kita kasih obat penurun panas ya. Obat penurun panas kita kasih dan juga vitamin. Nah, itu dulu. Tapi kalau kita lihat lagi sih keadaan pasiennya juga dari pemeriksaan fisik. Kalau memang sudah terlihat pasiennya itu udah lemah lunglai kayak gitu ya, nggak mungkin kita cuma suruh dia minum sama dikasih obat demam saja. Biasanya kita sarankan untuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemberian cairan secara intravena atau diinfus begitu. Kalau untuk penanganan awal itu tadi ya, obat demam, penurun panas, kemudian banyak-banyak minum air putih gitu, kemudian banyak makan yang bergizi dan juga vitamin, istirahat yang cukup.
3: Oke. Okay. Nah, Dok, kalau untuk kebutuhan cairan tubuh tuh boleh kalau yang sejenis kayak yang mengandung elektrolit gitu.
4: Sebenarnya sih tidak masalah ya. Yang penting kebutuhan cairan terpenuhi. Yang kita tidak sarankan itu misalnya ya, kan pokoknya setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita lihat kondisi pasiennya. Misalnya nih, datang pasien dengan kondisi ada penyakit lain, misalnya ada gula darah yang tinggi atau diabetes. Itu kita nggak sarankan dia untuk minum yang ada gulanya kayak gitu, yang gula tambahan maksudnya. Minuman-minuman bersoda, minuman-minuman yang punya pemanis buatan, itu kita tidak sarankan. Bukan yang penting minum ya. Jadi kita sarankannya lebih ke banyak minum air putih pokoknya untuk amannya begitu.
3: Air putih gitu ya.
4: Kalau untuk yang elektrolit tadi ya enggak masalah, cuman sebenarnya yang paling sangat direkomendasikan adalah air putih.
3: Iya. Karena terkadang kan kalau kita sakit, kalau demam kan rasanya serba enggak enak ya, Dok, ya. Jadi pengen yang kayak ada berasa gitu. Ya, kalau seperti jus kemasan seperti itu
4: sebenarnya kalau jus ya buah ya maksudnya jus buah kan buah-buahan itu sangat direkomendasikan ya, apalagi yang banyak airnya. Cuma kalau secara gizi lebih baik untuk dimakan langsung. Sebenarnya nggak ada masalah sih, mau diminum, mau di jus, diolah kemudian diminum, nggak apa-apa gitu. Kalau memang itu lebih nyaman untuk pasiennya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau ditimbang yang mana ya yang lebih baik, yang mana yang lebih direkomendasikan, lebih direkomendasikan untuk dikonsumsi langsung.
3: Oke, jadi dapat seratnya juga kali ya, dok ya.
4: Iya betul.
3: Iya. Oke. Baik, dok. Ini kita ke pertanyaan, sudah banyak yang masuk ini.
4: Oh iya. Iya.
3: Jadi kalau bahas sama dokter ini pasti rame lah yang bergabung. Nah, ini dari Rian Hikmat yang menanyakan, wabah malaria ini katanya sudah mulai hilang ya dok, atau seperti apa?
4: Iya, sebenarnya ada laporan bahwa di Indonesia itu sempat malarianya sudah tereliminasi begitu, udah nggak ada lagi kasus malaria, itu udah lama banget itu. Cuma terkadang memang ada sih 1-2 kasus. Kenapa? Karena nyamuk itu kan kita nggak pernah tahu ya, ada nyamuk yang menggigit yang ada parasit malaria di dalamnya kemudian menggigit manusia, itu masih tetap ada. Kalau di vaskes kami masih tetap ketemu ya dengan gejala-gejala, tentunya dengan keterbatasan kami yang tidak punya laboratorium untuk melihat apakah itu malaria atau bukan, tapi gejalanya tuh mirip-mirip. Cuma nanti konfirmasinya tentu saja di rumah sakit kalau memang gejalanya berat, kita rujukan ke rumah sakit. Tapi memang benar pernah bahwa Indonesia itu dapat malarianya itu sudah tereliminasi. Udah nggak ada lagi.
3: Nah kalau yang seperti itu dok, tetap dikasih obat yang malaria itu dok? Kan ada tuh yang dijualin, ini kalau demam malaria nih obatnya yang pahit-pahit gitu.
4: Kalau untuk pengobatan sebenarnya sangat banyak kategorinya ya. Mulai dari nanti kita lihat malarianya ini dengan komplikasi atau tanpa tanpa komplikasi, itu nanti obatnya berbeda. Kemudian dilihat lagi apakah pasiennya ini hamil atau enggak, itu nanti beda lagi. Kemudian berdasarkan dari parasit tadi, jenisnya kan ada banyak ya. Nah, itu juga berbeda obatnya. Tapi ya benar, nanti dikasih obatnya obat kombinasi yang rasanya lumayan pahit.
3: Nah dok, ini benar enggak kalau misalnya masuk ke satu daerah yang ada malarianya, wabah malarianya, kita perlu melakukan pencegahan katanya. Betul. Ada yang dikonsumsi gitu.
4: Betul. Profilaksis ya namanya, pencegahan. Jadi kalau kita mau, biasanya traveler ya, yang mau ke daerah endemis malaria begitu, biasanya diberikan profilaksis obat pencegahan malaria 1-2 hari sebelumnya, dan akan dilanjutkan lagi nanti setelah pulang balik lagi nih, tetap dilanjutkan biasanya sampai 1 bulan. Ya betul, itu harus diminum profilaksis.
3: Oke, baik. Nah dok, ini pertanyaan tadi mengenai malaria dari Dimas 6428. Beda menggigilnya karena infeksi sesuatu sama menggigil karena malaria itu apa dok?
4: Menggigil karena infeksi sesuatu.
3: Iya, mungkin menggigil karena infeksi atau menggigil sama malaria itu beda enggak gitu. Jadi soalnya saya biasanya kalau menggigil didiagnosa sama orang-orang, ini bukan dokter ya, kena malaria.
4: Mungkin orang-orangnya dokter.
3: Orang-orangan ini, dokter-dokteran ya, bukan ini. Bukan dokter benaran kayaknya.
4: Okay, dok. Kalau menggigil sebenarnya sama aja ya, menggigil bakal tetap kayak gitu juga. Karena menggigil itu kan respon tubuh yang otomatis ketika panas, ketika demam. Jadi tubuh itu punya respon. Kalau tubuh kita tuh pinter ya, jadi kalau misalnya kita tuh tinggi suhunya, dia akan memberikan respon, oh ini manusia tinggi ini suhunya, dia akan merespon dengan menggigil supaya maksudnya kalau misalnya dingin nih, dingin, kemudian tubuh kita dingin, jadi kita tuh merespon, tubuh kita merespon dengan cara menggigil supaya panas. Tapi untuk menggigilnya kayak gini, beda antara malaria atau DBD atau menggigil karena yang lain, itu sebenarnya sama aja sih. Menggigil ya menggigil gitu.
3: Oke. Dok, kalau demamnya ini demam yang panas tinggi atau yang bisa turun naik gitu seperti
4: apa? Iya betul, pola demamnya bisa turun naik. Kalau ini ya biasanya kalau hari pertama, nanti kita lihat ini hari keberapa demam begitu, biasanya polanya naik turun gitu. Atau ada juga yang naik, kemudian kalau DBD ya misalnya dia naik, terus nanti ada fase dia turun.
3: Oh, yang katanya bahaya itu ya?
4: Iya, betul. Gitu ya. Nah, itu yang berbahaya. Jadi kita malah kita harus waspada tuh di situ. Kita harus cek terus tanda-tanda vital keadaan pasiennya. Kalau oke nih, biasanya dia akan lewat kemudian masuk ke fase yang memang penyembuhan begitu. Tapi kalau misalnya di fase demamnya turun, ternyata tanda vitalnya jelek, maksudnya ada tensinya drop, kemudian denyut jantungnya itu malah makin cepat, itu harus cepat-cepat kita berikan penanganan.
3: Oke. Yang apa? Demamnya kayak nipu gitu ya, Dok,
4: ya? Iya, betul. Kayak melandai.
3: Iya, melandai gitu ya. Oke. Okay. Nah, Dok, kalau seperti DBD itu penanganannya harus seberapa cepat gitu?
4: Iya, makanya kita jangan sampai pasiennya itu sudah shock. Jadi DBD, ada namanya dengue fever, demam dengue, ada juga namanya DBD ya, demam berdarah dengue, dan juga ada shock. Nah, itu kita jangan sampai pasiennya itu sudah masuk ke dalam kondisi shock. Shock itu artinya apa? Itu tadi tanda vitalnya kita lihat, tanda vitalnya tensinya nih biasanya udah drop. Pasiennya juga udah lemas, udah gak mau makan, kemudian heart rate-nya, apa, denyut jantungnya ketika dites itu sudah meningkat. Nah, itu sudah masuk ke dalam fase shock, itu jangan sampai ke sana. Jadi harus cepat, sebenarnya karena dia virus tadi, penanganannya memang harus banyak-banyak minum tadi. Udah kalau udah demam, arahnya ke DBD, banyak-banyak minum, banyak-banyak makan sama minum yang bergizi, banyak istirahat. Jangan sampai nanti masuk ke dalam fase shock. Kalau sudah masuk ke dalam fase shock, itu sudah harus ditanganinya di rumah sakit. Nanti kita sudah hitung-hitungan cairan untuk memasukkan lewat infus begitu.
3: Okay. Itu sampai hilang kesadaran ya, Dok?
4: Bisa, bisa sampai hilang kesadaran, bahkan bisa sampai ke kematian kalau kita tidak waspada.
3: Jadi memang harus waspada ya, ya. Nah, mungkin ini juga hampir sama, mungkin menyambung pertanyaan dari Puput Puspita. Dok, DBD ini kan ada levelnya katanya. Karena kadang melihat ada yang dirawat di rumah atau di ada yang sampai dirawat di rumah sakit katanya.
4: Betul, iya tadi ya, seperti yang saya singgung sebelumnya, memang ada demam dengue fever, demam dengue aja gitu. Ini yang kondisi yang katakanlah belum berat ya, kondisi yang dia masih demam aja, tapi kondisi fisik masih oke, masih bahkan masih bisa masuk kerja biasanya. Itu masih di yang pertama ya, masih di level yang paling ringannya. Nanti masuk lagi ke level selanjutnya kalau dia sudah mulai lemas ya, sudah misalnya udah absen kerja, terus nanti sampai ke yang paling beratnya tadi fase shock yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, kalau udah fase shock itu biasanya sudah sampai hilang kesadaran, bisa itu bahkan bisa dirawat ke ruang intensif ya kalau di rumah sakit gitu. Ada, jadi memang benar ada yang cuma dirawat di rumah. Nanti kita lihat juga kondisi pasiennya. Pasiennya juga harus bisa tahu ya batasan dirinya ya. Jadi jangan sampai udah lemas masih masuk kerja. Nah, itu biasanya tiba-tiba masuk.
3: Enggak dapat izin, Dok. Cuti
4: kepada HRD.
3: Ya kadang-kadang segitu itu ya kalau dilema pekerja kan. Nah, kalau di rumah ini, Dok, ngontrolnya seperti apa kalau misalnya dia dirawat di rumah atau misalnya tetap harus 3 hari nanti cek ke vaskes atau gimana gitu?
4: Kalau di rumah tapi tidak semua ya, tidak semua punya tensi ya. Sebenarnya yang paling kita sering cek itu, yang harus selalu kita cek itu adalah tensi, tekanan darah. Itu sebenarnya jadi patokan kita. Kalau memang tensinya bagus ya normal, berarti bisa kita lanjutkan untuk perawatan di rumah. Tapi kalau dia udah turun, nah itu sudah harus bukan cuman ke vaskes lagi ya. Kalau di kalau di vaskes pertama kan, kalau di kondisi di Bengkulu ya kan, tidak ada fasilitas untuk perawatan ya, tidak ada infus seperti itu. Kita sarankannya untuk ke IGD, ke IGD rumah sakit, supaya nanti dapat penanganannya cepat, dapat infus di IGD begitu. Dan juga dipantau juga tuh, nanti dipantau juga selain tensi juga nanti cek darah, biasanya dipantau terus tuh HB-nya, hemoglobinnya, trombosit, hematokrit ya, H2TL ya, leukositnya. Itu yang harus juga dipantau tuh, apakah takutnya tiba-tiba udah drop gitu. Terus juga di rumah selain tadi ya, selain pakai alat, kita juga bisa lihat nih kondisi tubuh kita ada merah-merah atau enggak, ya, pecah-pecah gitu atau enggak. Terus juga kita bisa lihat kondisi kita apakah udah pucat atau gimana. Itu juga harus kita mawas diri ya, untuk bisa langsung dibawa ke rumah sakit.
3: Gitu. Oke. Okay. Berarti kalau di rumah tuh bisa, misalnya kalau kita beli yang kayak tensi digital itu bisa untuk kita gunakan seperti itu.
4: Iya, tensi digital boleh untuk digunakan oleh orang yang memang bukan tenaga kesehatan ya, karena kan tinggal dipakai, tinggal dipencet gitu ya. Tapi memang kalau untuk lebih akuratnya pakai tensi yang bisa didengarkan dengan stetoskop oleh dokter.
3: Oke, baik. Dok, nah dok, kalau yang tadi kan trombosit nih dok, kalau DBD itu. Benar nggak sih dok kalau yang kita kalau trombositnya turun minum ini jus jambu biji kan sering tuh katanya atau makan jambu biji gitu biar naik katanya gitu.
4: Sebenarnya boleh ya boleh tapi apakah benar dengan meminum itu trombositnya langsung meningkat gitu. Sebenarnya itu tadi prinsipnya cukup cairan. Cairan itu sudah cukup untuk meningkatkan trombosit. Dan juga sebenarnya mungkin yang salah selama ini adalah orang-orang hanya melihat nilai trombositnya saja, nilai pembekuan darahnya saja, apa faktor pembekuan trombositnya aja. Tapi sebenarnya yang dilihat itu juga tadi ya yang saya sebutkan HHB, hemoglobin, hematokrit, leukosit, trombosit. Nah itu juga dilihat karena nanti itu yang kita akan hitung hemoglobin dan hematokritnya karena itu yang bisa menjadi patokan untuk apa namanya tingkat keparahannya juga gitu. Oh, okay. Jadi bukan cuma trombosit aja.
3: Jadi tidak terfokus ke trombosit aja ya dok ya. Jadi dari hasil labnya itu ya gitu. Kalau pertama udah uji lab, nah itu uji lab lagi kah untuk setelah berapa hari dok?
4: Ya biasanya malah di kalau di pasien kita ya di rumah sakit biasanya setiap hari dicek tuh, dicek trombosit, dicek juga HB sama HT-nya, biasanya dicek per hari kalau sudah dirawat di rumah sakit. Tapi kalau misalnya di rumah kondisi masih bagus ya cukup dengan tensi aja dulu.
3: Oke, nah ini banyak pertanyaan yang masuk lagi ini di live chat kita. Dok, kalau malaria, kalau kena malaria ini atau menggigil itu boleh berendam atau mandi air hangat nggak dok? Wah, dia ada bathtub kayaknya.
4: Hotel ternyata.
3: Iya.
4: Sebenarnya.
3: Kalau demam boleh mandi nggak dok?
4: Boleh. Boleh. Mandi boleh dong. Mandi boleh. Masalah berendam atau enggak ya, mungkin diukur aja ya kalau udah kedinginan kayak gitu ya stop gitu.
3: Nggak harus air hangat kan dok?
4: Nggak. Mandi air biasa aja nggak apa-apa. Yang penting ya jangan yang terlalu dingin gitu. Karena kan tadi ya kalau dingin kan jadinya nanti menggigil gitu. Pokoknya kalau mandi boleh.
3: Oke, tetap ya gitu ya. Tapi mungkin karena lagi demam juga jangan lama-lama benar-benar yang sampai setengah jam gitu ya. Ini nggak demam aja kalau kita lama-lama juga bisa demam nih kedinginan menggigil ya. Oke. Nah dok ini masih mengenai malaria lagi dok. Ini dari Indasan. Dok mau tanya apa benar malaria sekarang sudah nggak ada di perkotaan? Nah, kecuali kita yang baru pulang dari pedalaman seperti di daerah Jambi katanya.
4: Ya, iya sih, ya itu tadi ya yang saya bilang. Memang sekarang tuh udah ada laporan bahwa kita tuh sudah sekarang sudah bebas malaria. Cuma itu sih kalau dari di Faskes kita masih tetap terima tuh pasien, masih ada tuh terima pasien yang gejalanya memang mirip-mirip malaria tapi perlu konfirmasi ulang, perlu dikonfirmasi dengan pemeriksaan lain di rumah sakit. Tapi kalau gejala-gejalanya mirip malaria ada. Cuma kalau dikatakan apakah memang sudah tereliminasi banget atau udah nol gitu kan kasusnya, kalau saya sih masih ketemu ya pasiennya dengan gejala-gejala seperti malaria.
3: Iya. Dan jangan serta-merta zero nih di kota gitu. Tapi lihat lingkungan juga kali ya dok ya, kalau lingkungannya nggak bersih atau itu pengaruh kan dok ke sanitasi dan sebagainya.
4: Sangat kenapa? Karena kan dia tadi penyakitnya dibawa oleh nyamuk ya. Sebenarnya kita bisa lihat sih maksudnya kita tuh nggak bisa tahu nyamuk mana, kita nggak lihat kan ketika digigit ini bukan nyamuk malaria kan, nggak kayak gitu ya. Jadi ya selagi nyamuk masih ada bagian ataupun lingkungan yang kotor, akan ada kemungkinan ada lalat, ada nyamuk, dan tetap ada kemungkinan dong kita kena penyakit itu.
3: Oke, gitu. Nah
4: mungkin nggak di rumah, mungkin di sekolah atau di
3: macam-macam kerja ya. Nah makanya itu kita tetap harus waspada ya, dan juga jaga kebersihan lingkungan juga. Nah Kita break dulu ya dok ya.
4: Iya boleh.
3: Boleh minum dulu. Ini pertanyaan juga masih masuk terus. Ini banyak yang bertanya ya. Iya. Dan kami akan kembali lagi juga masih bersama Dokter Putri pagi ini. Kita berbicara seputar pencegahan DBD dan juga malaria. Tetap bersama kami di Bengkulu Menyapa.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Kita Indonesia sesungguhnya.
3: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu Menyapa. Saya masih bersama Dr. Putri. Untuk pagi ini kita berbicara seputar pencegahan DBD dan juga malaria. Dok, kalau pasien yang konsultasi atau datang ke dokter ini paling banyak tuh mengeluhkan apa sih, Dok, kalau kedua penyakit ini yang mereka rasakan?
2: Iya. Selain demam ya, kalau demam sudah pasti ya. Itu sakit kepala dan nyeri otot akhirnya, dok, saya tuh mudah capek, kemudian sakit kepala. Nah, itu tuh biasanya penyerta dari gejala demamnya. Nah, kalau udah itu nanti kita tanyain, ini udah demamnya udah berapa hari gitu. Kemudian ada itu tadi ya, ada batuk pilek atau enggak, kemudian pipisnya sakit atau enggak, ada.
1: Oh, termasuk ke sekarang juga buang air kecil juga ya, dok, ya, ngaruhnya?
2: Enggak, kita tanyakan itu untuk mengeliminasi kemungkinan demamnya karena mungkin ada karena infeksi saluran kemih juga gitu. Jadi kita tanyakan untuk mengeliminasi itu, untuk mengerucutkan ke malaria dan juga DBD tadi.
1: Oke. Nah, dok, kalau hitungan demam pertamanya itu kapan sih, dok? Atau yang baru yang cuma kayak anget-anget aja gitu? Atau yang benar-benar kita sudah demam, gigil dan sebagainya gitu?
2: Kalau ada temperatur ya berarti di suhunya di atas 37,5. Kalau ada di atas 37,5 berarti demam. Tapi kadang 37,3, 37,2 itu subfebris ya kita bilangnya. Itu udah anget-anget tuh badan. Tapi biasanya kita hitung hari pertama demam itu, misalnya hari ini nih jam 8 pagi suhunya 37,6. Berarti besok di jam 8 paginya itu tuh hari pertama, dihitung ini demam hari pertama gitu, 24 jam.
1: Begitu. Jadi berarti memang bagusnya juga kita punya termometer kali di rumah.
2: Betul ya. Betul sekali. Bahkan sekarang kan udah ada termometer yang tembak ya. Sebenarnya kurang direkomendasikan sih, karena suhu yang diukur tuh suhu aksila, suhu di ketiak.
1: Yang lebih
2: akurat itu yang di ketiak. Cuma kalau memang susah ya untuk itu, boleh pakai termometer digital yang ditembak di
1: zaman ini ya, zaman COVID itu ya yang banyak itu ya. Oke, jadi untuk lebih akurat di sini. Kalau ada yang digigit gitu tuh, termometer gitu?
2: Ya ada sih, tapi kita biasanya paling direkomendasikan untuk lihat suhu di aksila, di ketiak.
1: Gitu. Oke.
2: Okay. Karena kalau mulut susah ya, maksudnya kadang mungkin panasnya bukan karena demam begitu.
1: Oke. Okay. Saya pernah lihat tuh ada yang digigit, digigit gitu ya. Untuk kayak anak-anak itu
2: ya, digigit anak-anak gitu biasanya, ya. Gitu. Tapi sekarang
1: lebih ke ketiak. Oke. Okay. Atau kalau memang ya mentok-mentok nggak ngerti, pakai yang digital gitu ya. Tapi untuk lebih akuratnya yang di ketiak itu. Dok, kita ke pertanyaan lagi, dok. Banyak yang bertanya. Ini dari Ika nih, dok. Dok, ada anggapan bahwa makanan atau minuman tertentu

0: yeah. Bukan cuma kita lihat oh ini ekstrak jambu biji terus kita ini pasti bisa meningkatkan trombosit kayak gitu. Perlu kita telaah gitu ya. Perlu kita telaah ya komposisinya itu seperti apa dan apakah memang sudah ada penelitiannya begitu ekstrak tertentu bisa meningkatkan trombosit. Sebenarnya ada ya, saya pernah baca kalau jambu biji. Cuma ya itu apakah benar langsung meningkatkan secara signifikan kayak gitu kan sebenarnya cukup cairan. Tadi ya seperti yang saya bilang yang penting itu adalah mencegah kebocoran plasma, artinya menambah banyak cairan itu tadi, air putih cukup untuk itu.
1: Itu kalau untuk kebutuhan cairan kita kalau lagi demam seperti itu, Dok, ini seperti kita konsumsi normal atau memang harus di ekstra lebih banyak gitu minum?
0: Iya, di ekstra. Kenapa? Karena kenaikan suhu kita itu kan kalau misalnya kita demam, panas kan juga keluar ya. Jadi kebutuhan cairan kita juga diperbanyak. Begitu. Okay. Untuk nanti untuk hitung-hitungannya kalau kita sebagai dokter nanti kita lihat juga berdasarkan tensinya nanti banyak konsiderasinya ya, banyak pertimbangannya. Tapi kalau untuk di rumah aja nih misalnya ya minum aja minimal 8 gelas per hari atau 2 liter ya, 2 liter satu hari
1: atau yang 2 botol gede gitulah ya kalau mau itu ya. Oke. Kalau kita yang sering juga disebut nih ini malaria nih atau mungkin diagnosanya juga ada biasanya tipes nih, tipes katanya gitu
0: malaria, ya.
1: Iya, tipes malaria terus ada ini lagi Dok, apa biasanya ke lambung lemah itu kenapa seperti itu, seperti sering satu paket gitu loh Dok.
0: Mungkin ya waktu misalnya masuk rumah sakit dicek nih semuanya. Mungkin kan kalau kita itu punya namanya diagnosa banding ya, diagnosanya nggak cuma satu gitu, ada diagnosa banding yang lain. Jadi misalnya dicek nih sama dokternya, dicek juga tifoidnya. Tifoid kan dari ini ya bakteri ya, salmonella tipinya ternyata positif juga. Nah itu mungkin bisa jadi karena itu ditulis juga ada juga nih ternyata si pasiennya ini juga ada tipesnya begitu. Atau tadi ada mah ya, mungkin karena ada keluhan asam lambungnya meningkat, ada mual muntah. Tapi biasanya sih kalau mungkin balik lagi ke dokternya ya, dan juga hasil pemeriksaannya juga pastinya. Biasanya pasien-pasien yang misalnya nih pasien-pasien malaria atau DBD dia juga ada asam lambung sebelumnya, riwayat asam lambung sebelumnya. Jadi bisa jadi ditambahkan di situ diagnosanya dengan GERD bisa atau misalnya gastritis kayak gitu. Atau bisa juga mungkin keluhan itu karena itu tadi, karena malaria sama juga DBD-nya gitu. Nanti ditanyakan lagi ke pasiennya apakah dia sudah punya asam lambung ini yang meningkat ini, apakah sudah ada gejala asam lambung ini sebelum ini, sebelum demam atau waktu demam itu muncul kayak gitu. Kalau sudah sebelumnya sudah punya kan berarti memang dia punya riwayat penyakit lambung begitu.
1: Baik Dok. Nah Dok, ini ada yang bertanya nih Dok, kalau malaria boleh, malaria dan DBD itu boleh kita beli obat yang dijual bebas katanya?
0: Obat demamnya boleh, untuk menurunkan panasnya boleh. Tapi kalau untuk DBD nggak perlu, nggak, DBD mau beli apa? DBD kan ini ya, cuma virus ya. Maksudnya ya, obatnya itu cairan dan juga vitamin dan juga obat panas. Kalau malaria nggak boleh. Kenapa? Karena itu tadi malaria, obat malaria itu kan dia obat kombinasi. Terus juga beda loh antara malaria dengan komplikasi, tanpa komplikasi itu obatnya berbeda. Kemudian jenis malaria, parasit malarianya kalau dilihat di mikroskop nanti kan beda-beda ya. Nah itu juga beda pemberiannya, penghitungan dosisnya itu semuanya harus atas resep dokter, atas pengawasan dokter.
1: Oke. Jadi jangan coba-coba observasi sendiri lah ya, diagnosa sendiri ya.
0: Betul. Jadi, ya awalnya mungkin karena diagnosanya dulu ya. Awalnya kan harus didiagnosa dulu sama dokter. Kalau sudah beli di luar kan berarti sudah diagnosa sendiri kan.
1: Iya.
0: Artinya oh saya kayaknya malaria. Iya. Langsung pergi beli.
1: Karena masyarakat sering seperti ah ini malaria nih. Betul. Beli ini gitu.
0: Sangat sering. Itu sangat sering. Dok saya yang paling best seller juga itu adalah dok saya dulu punya tipes nih, kayaknya saya tipes lagi nih kayak gitu. Ya memang bisa sih relapse, cuma ya tidak segampang itu gitu untuk mendiagnosa satu penyakit, ada prosedurnya.
1: Oke, baik. Jadi berhati-hati ya. Jadi kalau untuk pengobat demamnya boleh
0: ya. Iya, demamnya boleh.
1: Seperti paracetamol gitu.

0: dulu ya.
1: Iya.
0: Paracetamol aja ya, Dok ya?
1: Iya, paracetamol aja dulu. Kalau udah enggak turun tuh demamnya udah minum obat tapi masih juga muncul demamnya. Nah, itu berarti langkah selanjutnya adalah datang dulu ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa sama dokternya. Nah, ini nanti diagnosanya dapat obat tambahan. Cukup, enggak perlu keluar-keluar boleh. Kalau mau beli vitamin boleh, silakan.
0: Oke, baik. Ditambah vitamin. Iya. Nah, ke faskes terdekat dulu lah ya, tingkat 1 dulu ya. Oke, baik. Nah, Dok, ini benar enggak, Dok, yang bertanya kalau kita sudah pernah malaria, kita aman gitu ya, artinya tubuh tuh membentuk kekebalan sendiri gitu.
1: Enggak sih. Kenapa? Karena tergantung lagi kalau misalnya nyamuknya, kan malaria tuh beda-beda ya ininya, apa namanya, jenisnya itu beda-beda. Kalau misalnya sudah terinfeksi, ini tuh bukan yang kita punya kekebalan terus ketika nyamuknya gigit lagi tubuh kita mengingat kayak gitu, enggak. Bukan. Seperti itu. Jadi tetap bisa. Tetap bisa terkena.
0: Termasuk juga DBD, kalau pernah DBD gitu.
1: Iya. Kan karena kan dia dari nyamuk ya. Maksudnya ketika beda sama tipes. Kalau dia tipes itu dia memang ada tuh maksudnya kebal ya, bukan kambuh lagi. Kalau kebal enggak. Pasti masih bisa kena. Karena kan misalnya nyamuknya gigit nih, terus kita kena penyakit, terus kemudian kita sudah pengobatan, sembuh, terus nyamuknya gigit lagi, secara logika ya tetap akan terkena gitu.
0: Oke, jadi jangan yang berpikir sudah pernah nih, nanti kebal aman lah, enggak ya. Jadi tetap memang kita harus jaga lah ya, kesehatan, jaga kebersihan lingkungan juga. Nah, Dok, jadi kalau untuk masyarakat, apa nih, Dok, yang mitos-mitos yang sering gitu, yang salah persepsinya mengenai kedua penyakit ini, Dok?
1: Ya, itu tadi sih yang paling sering tuh sebenarnya bukan mitos juga sih, tapi mungkin kebiasaan diagnosa diri sendiri. Kayak kalau udah lidah saya pahit, Dok, nah itu pasti saya tipes kayak gitu. Atau itu tadi, kalau saya ini pusing menggigil, Dok, ini malaria deh kayaknya, saya udah beli obat malaria, nah ternyata dia udah beli sendiri kayak gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang paling sering kebiasaan. Kalau mitos-mitos sih nggak ada ya. Maksudnya kalau kayak tadi minum ini untuk ngurangin menambahin trombosit, sebenarnya bukan, nggak sepenuhnya mitos juga gitu. Cuma memang mungkin harus dibaca dulu komposisinya seperti apa, terus jurnal terbarunya seperti apa, dikonsultasikan juga dengan kondisi dia begitu. Kalau dia udah shock terus mau minum itu gitu kan, ya nggak ngaruh juga gitu. Sebenarnya lebih ke kebiasaan mungkin yang harus diedukasikan ke masyarakat ini adalah untuk aware datang ke faskes itu sih sebenarnya. Yang paling harus diedukasikan.
0: Karena suka sering, minum ini nih yang kemarin, ini minum ini, sembuh. Berbagi informasi.
1: Sebenarnya mungkin itu usaha ya, salah satu bentuk usaha orang kayak gitu.
0: Takutnya misinformasi nanti. Oke. Nah, Dok, kalau untuk pemberantasan, pencegahan, kalau sekarang tuh masih aman nggak, Dok, kalau yang kayak jenisnya fogging
1: ya, udah nggak direkomendasikan lagi ya, fogging, karena efek sampingnya ke saluran pernafasan itu lebih banyak, jadi ketimbang nyamuknya mati, nanti malah lebih jelek gitu ke saluran pernapasan orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau fogging kurang atau sudah tidak direkomendasikan lagi. Yang masih direkomendasikan tentunya pencegahan digigit nyamuk itu pakai repelan, itu masih direkomendasikan. Apa lotion anti nyamuk itu masih direkomendasikan. Pakai baju yang panjang kalau tidur, kemudian pakai kelambu, itu masih direkomendasikan. Dan yang paling digembar-gemborkan sekarang itu adalah kebersihan lingkungan ya, tentunya itu tadi menutup kalau ada
0: 5M itu ya,
1: terus juga kalau kayak ada tanaman-tanaman kita di rumah, itu kalau bisa jangan masuk ke dalam. Kan sekarang kan kita lihat ya, biasanya di rumah ada tanaman-tanaman kecil gitu, ada air-air.
0: Biar estetik. Biar estetik. Sekarang iya.
1: Estetik enggak nyaman.
0: Wadahnya yang diisi air ya, dok,
1: kayak gitu. Ya. Itu dikurangi. Terus sampah juga dibuang ke, jangan sampai numpuk di satu tempat, kemudian jadi sarang nyamuk, sarang lalat ya, kayak gitu. Itu jangan sampai. Terus juga bak mandi. Bak mandi itu kalau di puskesmas itu ada pembagian bubuk ABT ya, pembagian bubuk ABT untuk ngurangin jentik nyamuk di air.
0: Oke.
1: Itu bisa diminta di puskes, itu gratis.
0: Kalau untuk di bak mandi, misalnya kalau dikasih bubuk ABT itu aman untuk kita mandi pakai airnya?
1: Iya, aman.
0: Oh, tetap aman. Oke.
1: Okay. Jangan diminum aja.
0: Okay. Berarti kalau untuk air yang dikonsumsi jangan ya.
1: Iya.
0: Di wadah tertutup lah gitu, ya, mungkin kalau untuk persediaannya gitu ya. Tapi kalau untuk sekedar untuk mandi masih aman. Okay, baik. Itu saya juga penasaran itu, kalau kasih bubuk ABT aman nggak ya? Nanti takutnya gitu. Ya. Iya, okay, baik. Dan kalau khusus untuk kedua penyakit ini, dok, ada di biasanya dominan di rentan usia berapa sih, dok? Misalnya atau ini semua umur kok bisa saja gitu?
1: Semua umur, dari bayi pun bisa. Karena kan kita bisa digigit nyamuk di umur berapa aja kan, dari bayi, dewasa, lansia. Malah yang harus diperhatikan adalah pada ibu hamil dan bayi itu biasanya gejalanya berat ya, takutnya gitu. Nah, kenapa? Karena kan mereka sangat rentan gitu, dan juga untuk lansia. Jadi kalau yang punya ibu hamil di rumah, yang punya baby atau punya lansia, itu dijaga benar-benar, jangan sampai kena penyakit ini gitu, karena mereka secara imun sedang rentan begitu untuk mengalami gejala yang lebih berat dibandingkan orang-orang yang lain.
0: Oke. Dan juga daya tahan tubuh ya, juga ya, dok, ya. Oke. Nah, kalau pesan dari dokter nih untuk kebiasaan-kebiasaan baik untuk kita pencegahan apa nih, dok,
1: ya,
0: untuk masyarakat?
1: Betul. Kebiasaan baik tentunya, karena ini penyakit ini balik lagi ke imun tubuh ya, daya tahan tubuh. Penyakit apapun itu, mau penyakit infeksi, penyakit yang lain, balik lagi ke daya tahan tubuh kita. Ada yang digigit nyamuk tapi dia nggak, tapi dia nggak sakit kan. Ada orang yang mobilitasnya tinggi tapi dia nggak kena. Salah satunya kenapa? Karena daya tahan tubuhnya bagus. Nah, untuk mendapatkan daya tahan tubuh yang bagus itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kita, kebiasaan-kebiasaan kecil berdampak besar. Contohnya kayak makanan, minuman sehari-hari yang kita konsumsi. Kalau bisa makan makanan yang real food ya. Minumannya juga yang itu tadi ya, minuman yang air putih ya, kemudian istirahat yang cukup dari 24 jam kita bisa lah meluangkan waktu untuk istirahat, tidur malam 8 jam kemudian istirahat siang sekitar 30 menit sampai 1 jam itu sangat mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Jangan stres, kelola stres juga. Karena pikiran kita banyak, daya tahan tubuh kita semakin melemah.
0: Aduh, dok, banyak nih kalau pikir memang ya. Apalagi akhir bulan biasanya.
1: Ya, betul sekali.
0: Oke, jadi memulai kebiasaan-kebiasaan baik tadi ya, dok, ya. Oke, nah kalau untuk yang sudah pernah nih, dok, apa nih sarannya untuk yang pernah jadi penderita,
1: penyintas,
0: gitu, penyintas, penyintas lah, iya.
1: Yang pernah jadi, yang sampai kena lagi.
0: Iya.
1: Ya. Mungkin bisa dievaluasi ya selama ini, apa mungkin lingkungannya ada yang kurang bersih, atau mungkin selama ini kebiasaan tidurnya pakai baju yang mungkin bajunya pendek tapi nyamuknya banyak kayak gitu, nggak pakai lotion anti nyamuk, nggak pakai kelambu kayak gitu. Mungkin itu yang bisa dievaluasi, karena kan kita kan yang tahu, mungkin kemarin atau mungkin kemarin dari daerah yang endemis malaria, atau itu tadi lingkungannya kotor. Kalau bisa, kalau udah tahu penyebabnya apa, itu yang harus dihindari. Dan juga karena sudah, mungkin karena sudah penyintas ya, karena sudah pernah sakit, itu bisa mengedukasikan juga ke yang lainnya gitu, ke dijaga juga keluarganya, teman-teman, orang-orang terdekatnya kayak gitu.
0: Oke, baik. Sudah banyak sekali informasi yang dibagikan oleh Dr. Putri Santri pagi ini ya, tentang kita Jadi tambah banyak lagi pengetahuan kita ya. DBD dan juga malaria ini. Semoga kita juga sama-sama ini untuk jaga ya, jaga kesehatan kita, jaga kebersihan lingkungan untuk kita sama-sama bisa terlindungi dari DBD dan juga malaria. Dokter, terima kasih. Ya, ini bermanfaat sekali informasi yang sudah dibagikan dan juga sudah jawab pertanyaan dari pendengar kita juga yang sudah bergabung di ini YouTube, terutama banyak sekali dok yang bertanya. Iya, dan terima kasih untuk kehadirannya, bisa lain kali bisa gabung lagi di sini ya untuk berbagi informasi yang lain juga ya dok ya. Dan Dokter Putri, terima kasih. Saya Haryansa pamit, kita jumpa lagi di Bengkulu Menyapa untuk episode berikutnya. Sampai jumpa.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita di Cek Fakta pukul 9. Beredar informasi pendaftaran CPNS ke Jaksaan Agung tahun 2026 yang beredar sejak awal pekan ini dan di salah satu akun Facebook yang mengunggahnya dan diposting pada 18 Agustus 2026. Dalam unggahannya terdapat narasi PNS Kejaksaan tahun 2026 telah dibuka pendaftaran online 18 Agustus hingga 1 September 2026 dengan formasi 4.770 formasinya. Dan postingan tersebut juga disertai dengan ajakan untuk mengirim pesan pribadi jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan kita cek kebenaran faktanya adalah dengan dilakukan penelusuran mengunjungi website seleksi CASN Kejaksaan Republik Indonesia di rekrutmen.kejaksaan.go.id. Di sana tidak ada informasi terkait pendaftaran CPNS Kejaksaan tahun 2026 seperti dalam postingan di Facebook tersebut. Dan penelusuran dilanjutkan dengan membuka akun Instagram resmi Kejaksaan @kejaksaan.ri yang bercentang biru dan terverifikasi ini. Pada unggahan di Instagram tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia juga menegaskan belum ada rekrutmen di lembaga tersebut. Untuk itu, berhati-hati dan waspada terhadap informasi dan juga tautan atau link yang tidak berasal dari kanal resmi Kejaksaan Republik Indonesia karena berpotensi digunakan untuk penipuan. Dan untuk itu sekali lagi berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di FM 98,8 MHz kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Tidak terasa Agustus sudah masuk hari ke-20, tersisa 10 hari lagi. Di bulan kemerdekaan ini mungkin masih suasana kemerdekaan, suasana syukur masih terasa di tempat kita, termasuk di Kabupaten Kaur. Di beberapa kecamatan, beberapa desa masih melaksanakan syukuran atas lahirnya ke-81 Republik Indonesia kita yang tercinta. Baik pendengar, di kesempatan pagi hari hingga nanti pukul 10 akan kami hadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia. Dan pukul 10 seperti biasa lagu-lagu dangdut ya. Hingga nanti kita jelang dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita berakhir benar tepat pukul 3.30 setelah kita mengikuti warta berita daerah dari Pro 1. Baik, bersama dengan sila kesempatan pagi hari ini mengawali di gelaran lagu-lagu pop Indonesia ada Bang Haji Iwan Fals, Kumananti Seorang Kasih.

0: 98.8 FM RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
3: Baik pendengar, masih bersama kami di FM 98,8 MHz kesempatan pagi menjelang hari siang hari ini. Dan saat ini di studio sudah pukul 9.28 menit. Ada informasi cukup menarik untuk kami sampaikan. Mudah-mudahan ini cukup bermanfaat buat kita semua, yaitu terkait dengan kepastian status guru P3K menuju PNS. Poin utamanya adalah pemerintah dan DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru P3K untuk memberikan kepastian karir. Guru P3K paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi P3K penuh dalam skema yang disiapkan. Pemerintah juga membuka peluang bagi guru P3K penuh untuk menjadi pegawai negeri sipil. Pendengar, harapan baru muncul bagi para aparatur sipil negara atau ASN berstatus pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K termasuk P3K paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru guna memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan tersebut, guru P3K paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru P3K penuh untuk menjadi pegawai negeri sipil. Hal itu disampaikan pada pegawai negeri sipil pada tahun 2027 maksud kami. Namun peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru P3K penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan formasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil, maksud kami Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANBRB, mencatat sekitar 995.245 guru berstatus P3K. Dari jumlah tersebut, 231.246 merupakan P3K paruh waktu. Sementara kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diprediksi mencapai sekitar 526.689 formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Selengkapnya bisa Anda simak atau bisa Anda kunjungi di rri.co.id. Itulah terkait dengan informasi nasib atau kesempatan bagi aparatur sipil negara yang saat ini masih P3K penuh maupun P3 paruh waktu. Mudah-mudahan segera terrealisasi dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat menarik bagi para pegawai negeri sipil yang masih berstatus P3K. Masih dengan lagu-lagu pop Indonesia dan saya hadirkan kesempatan pagi hari ini.
2: 98,8 FM RRI Bintuhan.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Asik dah dari grup band Raja tadi, Begitu Indah, yang merupakan lagu yang pernah dipopulerkan oleh grup band Padi ya. Tidak terasa pendengar, saat ini sudah pukul 9 lewat 47 menit. Masih dengan lagu-lagu pop Indonesia dan saya hadirkan hingga nanti pukul 10. Artinya tersisa lebih kurang 13 menit ke depan, 3 buah lagu lagi akan kami hadirkan di lagu-lagu gelaran lagu-lagu pop tempatan pagi hari ini. Kali ini dan saya pilihkan cukup asik nih kalau kita dengar ini di pagi-pagi hari ini di Sio Mama dari Mili Guslo, sebuah lagu daerah dari Ambon sana, tapi nuansa popnya sangat enak untuk kita dengarkan di pagi hari ini. Yuk, Sio Mama, Mili Guslo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI Digital.

0: Baik, benar tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia, pop dangdut Indonesia ya. Hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 dalam acara Dinamika Olahraga. Selamat mengikuti.
1: 98,8 FM RRI Bintuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champion. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Anderson, good save. Nice goal.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Trom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi, kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahly dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahly menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembali turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahly memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya, melawan Elche, karena mereka memainkan sepak bola yang bagus, kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu, pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Anthony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Cinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugerah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup.

0: Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027.
1: Siapa yang ambil kendali? Jika ku datang segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready.
0: Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tuah memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Musa Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Ruswan Troy saat ini mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penjelajahan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, harga tahu dan tempe di Bengkulu mungkin masih sama, tapi jangan heran kalau ukurannya kerasa sedikit berbeda. Jadi sejumlah produsen memilih mengecilkan ukuran produk daripada menaikkan harga di tengah meningkatnya biaya produksi. Nah, salah seorang produsen tahu dan tempe di Kota Bengkulu, Vera, mengatakan pendengar, harga kedelai impor kini berada di kisaran Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram, dari sebelumnya sekitar Rp10.000. Nah, harga plastik pembungkus juga ikut mengalami kenaikan. Nah, menurut Vera, pendengar, menaikkan harga dikhawatirkan membuat konsumen mengurangi pembelian. Karena itu penyesuaian ukuran menjadi pilihan agar tahu dan tempe tetap terjangkau. Dan meski biaya produksi meningkat, permintaan tahu dan tempe disebut masih cukup baik. Dan usahanya bahkan mengolah puluhan kilogram kedelai setiap hari untuk memenuhi kebutuhan pasar dan warung pengecer di Kota Bengkulu. Nah, harapannya pendengar, kondisi harga bahan baku ini dapat semakin stabil sehingga produsen tetap bisa menjalankan usaha sementara masyarakat tetap mendapatkan tahu dan tempe dengan harga yang terjangkau. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan juga orang yang meminta haknya. Hadis riwayat Bukhari.

1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 01.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video.

92,5 FM, kenal formasi dan inspirasi. Pendengar, pernah nggak sih iseng cek berapa lama waktu yang kita habisin di depan layar ponsel dalam sehari? Kadang rasanya tuh kayak sebentar, tapi ketika kita ngelihat screen time ternyata udah berjam-jam. Nah, fitur seperti screen time atau digital well-being ini sebenarnya bisa membantu kita untuk memantau berapa lama sih waktu yang kita gunain untuk media sosial, game, nonton video, hingga aplikasi lainnya. Nah, kalau ada aplikasi yang ternyata menyita terlalu banyak waktu, kita juga bisa mengatur batas penggunaan harian sebagai pengingat untuk berhenti sejenak dan beralih ke aktivitas lain. Jadi nggak perlu langsung mengurangi penggunaan ponsel secara drastis, jadi bisa dimulai dengan membuat waktu bebas gawai, misalnya waktu makan, belajar, kumpul sama keluarga, atau menjelang tidur. Jadi pendengar, teknologi tentu tetap bisa kita nikmati. Yang penting jangan sampai kita yang justru kehilangan kendali atas waktu karena terlalu lama berada di depan layar ponsel.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu sejarah kode +62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara +62 bersama Malaysia +60, Australia +61, Filipina +63, dan Singapura +65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi +62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 20 Agustus 2026. Sari berita, sebanyak 22 puskesmas di Kabupaten Sleman disiapkan untuk melaksanakan program cek kesehatan gratis CKG Merah Putih 2026. Renovasi baru kota Bengkulu belum merata, pedagang keluhkan sepinya pengunjung. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Nafla Naurasal Sabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama, sebanyak 22 puskesmas di Kabupaten Seluma disiapkan untuk melaksanakan program cek kesehatan gratis CKG Merah Putih 2026. Layanan ini menyasar ASN pada organisasi perangkat daerah, OPD, badan, dan kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma sebagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, Sri Yulianingsi SST, mengatakan pemeriksaan dalam program CKG meliputi pemeriksaan dasar seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta konsultasi kesehatan. Menurutnya, program ini penting untuk mendeteksi potensi penyakit sejak dini, termasuk kondisi kesehatan yang belum menunjukkan gejala sekaligus mencegah komplikasi penyakit kronis. Pelaksanaan CKG Merah Putih berlangsung mulai 18 Agustus hingga 11 September 2026. Selain melayani pemeriksaan di puskesmas dan fasilitas kesehatan, petugas kesehatan akan mendatangi sejumlah instansi sesuai jadwal, di antaranya DPRD, Kodim 0425, Seluma, Kejaksaan Negeri, Polres, Polsek, Pengadilan Agama, KUA, Pengadilan Negeri, serta kantor pemerintahan lainnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan diminta mempercepat pelaksanaan program cek kesehatan gratis di tengah masyarakat. Program CKG merupakan agenda nasional, dinilai penting sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi kesehatan warga sekaligus mendorong pencegahan penyakit sebelum berkembang menjadi lebih serius. Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, Yefri Sudianto, mengatakan saat ini pelaksanaan program CKG kembali digencarkan. Maka dari itu, jajaran kesehatan diimbau untuk segera turun ke lapangan, memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan, dan sosialisasi dinilai menjadi bagian penting karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kesiapan fasilitas, tapi juga kemauan masyarakat untuk datang dan memeriksakan diri. Selain dinas kesehatan, peran camat, organisasi perangkat daerah, hingga pemerintah desa juga dinilai sangat diperlukan. Seluruh unsur tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak agar informasi mengenai CKG menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa. Pemeriksaan kesehatan secara berkala memiliki manfaat penting. Masyarakat dapat mengetahui kondisi tubuh lebih awal sehingga langkah pencegahan maupun penanganan bisa dilakukan sebelum gangguan kesehatan menjadi lebih berat. Pendengar, renovasi baru kota Bengkulu belum merata, pedagang keluhkan sepinya pengunjung. Berikut laporan selengkapnya bersama Akbar.
1: Renovasi kawasan baru kota Bengkulu, termasuk pasar kuliner dan pasar ikan, belum sepenuhnya meningkatkan keramaian pengunjung. Sejumlah pedagang mengaku masih mengalami penurunan minat pembeli, terutama di sejumlah titik yang jauh dari kawasan yang menjadi pusat perhatian pengunjung. Berdasarkan pantauan di kawasan baru kota, keramaian pengunjung masih terlihat belum merata. Area yang berhadapan langsung dengan Benteng Marlboro menjadi salah satu titik yang paling ramai karena memiliki ikon dan spot menarik yang menjadi daya tarik bagi masyarakat. Sementara itu, sejumlah lapak kuliner di bagian lain kawasan baru kota masih terlihat sepi. Kondisi tersebut turut dirasakan para pedagang yang mengandalkan kunjungan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan sehari-hari. Salah seorang pedagang kuliner, Hendri, mengatakan kondisi setelah renovasi belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan penjualan. Menurutnya, pengunjung cenderung memilih bagian tertentu karena memiliki pilihan menu yang lebih lengkap serta pemandangan yang lebih luas.
2: Kalau untuk dampak dari segi jual beli, kalau posisi pas di depan jalan protokol arah ke ininya, depan Tugu Thomas Park ini kurang terlalu banyak pembeli.
1: Ia berharap kios-kios yang masih kosong segera ditempati oleh pedagang. Menurutnya, keberadaan lebih banyak pedagang dapat membuat kawasan Barokoto terlihat lebih hidup dan menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Hendri juga menilai kawasan yang berada di sisi berhadapan dengan Benteng Marlboro memiliki daya tarik lebih besar karena pemandangan yang luas. Kondisi tersebut membuat pengunjung lebih banyak berkumpul di area tersebut dibandingkan bagian lainnya. Keluhan serupa disampaikan Vera, pedagang grosir di Pasar Ikan Barokoto. Ia mengatakan renovasi pasar memang membuat kondisi kawasan menjadi lebih baik. Tetapi hal tersebut belum sebanding dengan pendapatan pedagang yang masih rendah. Menurut Vera, pendapatan pedagang grosir di Pasar Ikan Barokoto lebih banyak bergantung pada kunjungan masyarakat pada Jumat, Sabtu, dan Minggu. Di luar hari-hari tersebut, kondisi pasar cenderung lebih sepi sehingga pedagang kesulitan meningkatkan pendapatan. Selain persoalan sepinya pembeli, Vera juga menyoroti kenaikan biaya yang harus ditanggung pedagang setelah renovasi. Ia menyebut biaya pajak kios yang sebelumnya hanya sekitar Rp15.000 per bulan, kini mencapai lebih dari Rp100.000.
3: Kami murah nian bayarnya. Setiap blok tuh cuma Rp15.000 setiap bulan. Kini kami sampah kami tanggung sendiri. Kami punya meja lapak jajanan pasar tanggung sendiri. Tambah lagi kios kami yang sebulan di atas Rp100.000.
1: Vera juga mengungkapkan keberadaan parkir di depan kios turut mempengaruhi minat pembeli. Menurutnya, pengunjung yang hanya membeli dagangan dalam jumlah sedikit dan tidak membutuhkan waktu lama tetap harus membayar biaya parkir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa renovasi Barokoto Bengkulu belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan kunjungan masyarakat. Pemerintah dan pengelola kawasan diharapkan dapat menghadirkan lebih banyak daya tarik, mengisi kios yang masih kosong, serta menata kawasan agar aktivitas perdagangan di seluruh area Barokoto dapat berkembang secara merata. Akbar Mahardika Putra Nusa, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dipicu terbatasnya pasokan, harga cabai di Pasar Panorama Kota Bengkulu kembali melonjak. Berikut laporan selengkapnya bersama Zulkifli.
4: Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Panorama Kota Bengkulu mulai mengalami kenaikan. Cabai rawit yang sebelumnya dijual sekitar Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp58.000 per kilogram. Sementara itu, cabai Jawa naik dari Rp50.000 menjadi Rp55 hingga Rp60.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai keriting yang masih bertahan sekitar Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut mulai dirasakan masyarakat, sejumlah pembeli memilih mengurangi jumlah cabai yang dibeli dan menyesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga. Pedagang cabai Pasar Panorama Rena mengatakan kenaikan harga cabai diperoleh dari wilayah Curup dan Kepahiang mempengaruhi sulitnya pendapatan pasokan dari petani. Kondisi tersebut membuat persediaan cabai di pasar menjadi terbatas. Meski demikian, Rena berharap pemerintah dapat membantu menjaga kestabilan harga cabai mengingat dengan harga yang stabil, petani tetap mendapatkan keuntungan. Sementara masyarakat sebagai konsumen tidak terlalu terbebani.
5: Cabai harga mahal lah, kendalanya susah nyarinya. Ya contohnya kan berapa hari tadi kan juga tadi kan susah kami nyari cabai, nyari barang. Karena kan orang mulai lomba, tidak ada barang lagi.
4: Sementara itu, salah seorang pembeli, Raihan, mengaku tetap membeli cabai meskipun harganya mengalami kenaikan. Menurutnya, cabai merupakan salah satu bahan penting untuk menambah cita rasa masakan. Namun, ketika harga meningkat, ia memilih membeli dalam jumlah lebih sedikit atau mencampurnya dengan tomat agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi.
6: Ya kalau cabai, harga cabai mahal tuh saya beli sedikit aja. Jangan beli banyak-banyak karena sudah tahu mahal nggak perlu dibeli kan gitu.
4: Lebih lanjutnya, Raihan berharap harga cabai bisa kembali stabil dan terjangkau. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus terlalu mengurangi konsumen cabai dalam kebutuhan sehari-hari. RRI Bengkulu Zulkifli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kaur menyambut Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kaur yang baru, Ivan Hebron Siahaan, dalam acara Ramah Tamah di Rumah Dinas Bupati Kaur. Ivan Hebron Siahaan resmi memimpin Kejari Kaur menggantikan Dr. Jainah yang mengemban tugas baru sebagai Kajari Hulu Sungai Tengah. Acara penyambutan tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur sebagai sarana pemantapan kolaborasi strategis. Kajari Kaur Ivan Hebron menegaskan komitmennya untuk mengedepankan profesionalisme dan kolaborasi guna mendukung keberlangsungan program pembangunan daerah. Pihaknya mengutamakan tindakan preventif serta pendampingan hukum agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan baik tanpa terjadi penyimpangan. Ivan juga menyatakan terbuka terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat. demi menjaga komunikasi yang harmonis di daerah. Melalui kepemimpinan baru ini, sinergi antara Korps Adiaksa dan pemerintah daerah diharapkan semakin solid dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Lemang tapai ketan hitam, kuliner tradisional yang tetap bertahan di tengah kenaikan harga. Berikut laporan selengkapnya bersama Yunita.
7: Lemang tapai ketan hitam merupakan kuliner tradisional yang masih digemari masyarakat hingga saat ini. Dengan cita rasa khas dan proses pembuatan yang diwariskan secara turun-temurun warga Kelurahan Pagadewa, makanan tradisional ini tetap menjadi pilihan masyarakat untuk berbagai acara, mulai dari perayaan hari besar, acara adat, hingga konsumsi sehari-hari. Salah satu pedagang lemang tapai ketan hitam, Siti, warga Jalan Sungai Rupat, Kelurahan Pagadewa, Kota Bengkulu, mengatakan usaha yang telah dijalaninya selama kurang lebih 10 tahun kini menghadapi berbagai kendala, terutama akibat kenaikan harga bahan baku. Meski demikian, Siti tetap mempertahankan kualitas produknya dengan omset yang dapat mencapai sekitar 1 juta per hari saat penjualan ramai dan keuntungan bersih sekitar 3 juta per bulan. Menurut Siti, tapai ketan hitam merupakan produk yang tidak dapat disimpan dalam waktu lama. Proses fermentasi yang berlangsung terus-menerus membuat rasa tapai menjadi semakin asam apabila terlalu lama disimpan. Kondisi ini membuat pedagang harus memperkirakan jumlah produksi dengan cermat agar tidak mengalami kerugian.
8: Untuk kualitas tapainya, itu kan hanya bertahan beberapa hari saja. Kalau sudah lewat 3 hari itu sudah tidak kami jual lagi karena rasanya sudah berbeda dan sangat masam.
7: Selain kenaikan harga bahan baku, penjualan yang tidak menentu juga menjadi tantangan bagi Siti. Dalam sehari, ia dapat memproduksi sekitar 50 batang lemang. Namun, terkadang hanya sekitar 20 batang yang terjual sehingga sebagian stok tersisa dan tidak dapat dijual kembali demi menjaga kualitas produk yang tetap baik bagi konsumen. Sementara itu, salah satu pembeli, warga Pagadewa, Ulan, mengaku rutin membeli lemang tapai ketan hitam karena menyukai cita rasa khas yang dimiliki makanan tradisional tersebut. Menurutnya, selain rasanya yang enak, harga yang ditawarkan juga tetap terjangkau dan stabil meskipun harga bahan pokok di pasaran mengalami kenaikan, sehingga tidak mempengaruhi minatnya untuk terus membeli.
9: Saya cukup sering membeli lemak dan tapai ketan hitam ini karena rasanya yang enak dan harganya juga cukup murah.
7: Membeli lemang tapai ketan hitam biasanya disajikan untuk kegiatan pesta maupun saat bersantai bersama keluarga. Harapannya, kuliner tradisional ini dapat terus lestari dan dikenal oleh generasi mendatang. Yunita melaporkan dari RRI.
0: Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar Taman Budaya Bengkulu rutin menggelar event seni dan budaya dalam pengembangan seni dan budaya daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
10: Upaya menjaga keberlangsungan kesenian daerah di Bengkulu terus dilakukan melalui berbagai kegiatan seni dan budaya yang melibatkan seniman, pelajar, dan masyarakat. Taman Budaya Bengkulu menjadi salah satu ruang penting dalam pengembangan dan pelestarian seni daerah melalui program yang digelar secara rutin setiap tahun. Seniman dan budayawan Bengkulu Ajalon Tarmizi mengatakan, Taman Budaya Bengkulu secara konsisten menyusun berbagai kegiatan sebagai wadah apresiasi dan pengembangan potensi seni masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi lomba, pameran, kerajinan hingga pertunjukan seni tradisional dan modern.
11: Taman Budaya setiap tahun itu ada kegiatan-kegiatan lomba, apresiasi, pameran, terus kriya, macam-macam ini. Kalau Taman Budaya itu setiap tahun ada kegiatan yang sudah diprogramkan.
10: Rangkaian kegiatan pada tahun 2026 ini mencakup lomba tari sapu tangan, lomba mewarnai tingkat TK dan PAUD, pagelaran seni musik Melayu, lomba lukis, rembuk budayawan seniman Bengkulu, hingga lomba cerita rakyat Bengkulu. Selain itu terdapat festival musik tradisi daerah tingkat pelajar, lomba kerajinan, mural, pameran kriya, musikalisasi puisi, teater, film pendek, dan pementasan cerpen. Ajalon Tarmizi menambahkan seluruh kegiatan tersebut telah masuk dalam program tahunan Taman Budaya Bengkulu. Keberlanjutan program diharapkan dapat memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengenal, mengembangkan, dan melestarikan kesenian serta kebudayaan daerah di Provinsi Bengkulu. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Bersepeda menjadi alternatif untuk menikmati suasana Pantai Panjang Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Nida.
12: Pantai Panjang Kota Bengkulu selalu menjadi destinasi favorit bagi wisatawan maupun masyarakat lokal yang ingin melepas penat. Pantai yang membentang luas dengan deburan serta angin laut yang sepoi-sepoi menawarkan pemandangan yang memukau dan sangat cocok untuk menghabiskan waktu luang bersama teman maupun keluarga. Menikmati keindahan Pantai Panjang kini tidak hanya bisa dilakukan dengan duduk bersantai di pinggir pantai. Berbagai aktivitas rekreasi menarik juga bisa dilakukan. Salah satunya dengan bermain sepeda yang kini menjadi tren favorit wisatawan untuk berkeliling di kawasan pesisir. Salah seorang wisatawan, Rara, mengaku senang dengan kehadiran layanan sewa sepeda di kawasan Pantai Panjang. Ia menilai fasilitas pendukung seperti penataan jalur khusus perlu segera diperbaiki agar wisatawan merasa lebih aman dan nyaman saat berkendara.
13: Menurut saya ini cukup nyaman, tetapi kalau jalurnya lebih tertata dan aman untuk bersepeda tentunya akan lebih bagus.
12: Tingginya minat wisatawan untuk bersepeda turut membuka peluang bagi para pelaku usaha lokal. Salah satunya Ari, yang menyediakan layanan sewa sepeda dengan tarif terjangkau. Ari mengaku selama menjalankan usahanya belum pernah ada unit sepeda yang disewakan dan tidak kembali. Guna mengantisipasi resiko tersebut, dirinya menerapkan sistem jaminan yang praktis bagi para penyewa. Bagi penyewa yang datang membawa kendaraan pribadi, tidak dikenakan jaminan. Namun, bagi penyewa yang datang dengan ojek online atau berjalan kaki, diwajibkan meninggalkan kartu, tanda penduduk, atau identitas resmi lainnya.
14: Kalau aturannya itu, kalau ada kendaraan di sini, kita nggak mengambil jaminan. Tapi kalau dia naik maksim atau jalan kaki, kita minta KTP, surat pengenal.
12: Menurut Ari, usaha sewa sepeda ini bukan hanya sekedar mencari keuntungan, melainkan bentuk dukungan untuk menghadirkan pengalaman berwisata yang lebih berkesan di Bengkulu.
15: RRI Bengkulu, Nida Kopia, melaporkan.
0: Pendengar, usaha kopi bubuk lokal kian marak digandrungi. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggun.
16: Usaha penjualan kopi bubuk lokal khas Bengkulu terus berkembang seiring tingginya minat masyarakat terhadap kopi. Cita rasanya yang khas dan kualitas yang terjaga menjadi faktor penting agar kopi lokal semakin dikenal dan diminati. Salah seorang penjual kopi bubuk, Dodi, mengatakan usaha yang dijalankannya merupakan bisnis keluarga yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ia kemudian ikut mengembangkan usaha tersebut karena kopi bubuk merupakan salah satu produk khas Bengkulu yang memiliki cita rasa yang autentik.
17: Awal mula usaha ini didirikan, ini usaha keluarga. Usaha keluarga kita teruskan, kita kembangkan, kita akan berusaha kembangkan karena memang kan di Bengkulu ini ciri khas kota penghasil kopi. Jadi kita sebagai masyarakat Bengkulu mencoba mengembangkan yang sudah jadi ciri khas kota kita.
16: Dalam proses produksinya, Dodi membeli biji kopi mentah langsung dari petani untuk kemudian disangrai sendiri menggunakan tabung selama beberapa jam. Setelah matang, biji kopi didinginkan sebelum digiling menggunakan mesin milik sendiri, lalu dikemas dan dijual dengan harga sekitar Rp120.000 per kilogram. Menurut Dodi, kopi yang dijualnya tetap mempertahankan kualitas dan cita rasa asli karena menggunakan jenis kopi Robusta. Untuk memenuhi kebutuhan produksi, pasokan biji kopi diperoleh dari sejumlah daerah seperti Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara. Meski demikian, Dodi mengaku masih menghadapi sejumlah kendala dalam menjalankan usahanya. Terutama persaingan yang semakin ketat, ia juga menilai persoalan pajak menjadi salah satu beban bagi pelaku usaha kecil, sehingga dapat menghambat perkembangan usaha. Sementara itu, Tommy, salah seorang penikmat kopi, menilai kopi khas Bengkulu memiliki kualitas dan cita rasa yang baik. Menurutnya, kopi bubuk lokal terasa lebih nikmat dibandingkan kopi dalam bentuk saset karena cita rasanya yang khas, lebih kuat, dan juga berkualitas.
18: Oh, kalau dari segi kualitas atau rasa sih, kalau kopi bubuk untuk di wilayah Bengkulu bagus, enak daripada kopi-kopi saset kan. Karena kalau
16: masyarakat berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan usaha kopi lokal yang ada di Bengkulu, baik melalui dukungan, harga, maupun penyediaan fasilitas pengolahan. Dengan dukungan tersebut, kopi bubuk khas Bengkulu diharapkan mampu berkembang, menjangkau pasar yang lebih luas, serta memperkenalkan cita rasa yang otentik kopi Bengkulu kepada masyarakat di luar daerah. Demikian RRI Bengkulu, saya Zestia Unjunita melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Anggota Komisioner Bawaslu Kaur, Hendra Gunawan, menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang dijamin oleh negara untuk memperoleh informasi publik. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Guna mengakomodasi kebutuhan tersebut, Hendra mengungkapkan bahwa Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Bawaslu Kaur telah disiapkan secara optimal. Lebih lanjut, Hendra memastikan bahwa proses permohonan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kaur dirancang agar dapat berjalan secara mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Pendengar, beralih ke berita terakhir, jelang pelaksanaan kejuaraan Bengkulu Swimming Championship Piala Wali Kota 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 29 hingga 30 Agustus 2026. Panitia terus mematangkan berbagai persiapan untuk mendukung kelancaran pertandingan. Sekretaris Akuatik Indonesia Kota Bengkulu mengatakan berkat kekompakan panitia dan pengurus organisasi, berbagai perlengkapan serta kebutuhan lomba telah dipersiapkan, termasuk venue pertandingan di kolam renang Merah Putih Jalan Sedap Malam Kota Bengkulu. Menurutnya, kolam renang Merah Putih yang telah selesai direnovasi dinilai lebih representatif dan nyaman untuk menjadi lokasi pelaksanaan kejuaraan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bertujuan mengasah kemampuan atlet renang daerah sekaligus mempersiapkan atlet-atlet potensial untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bengkulu yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026. Al-Ghifari Syarif menjelaskan sejumlah nomor perlombaan akan dipertandingkan, mulai dari gaya bebas 50, 100, 200 hingga 400 meter, serta gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya dada, dan gaya ganti. Selain itu, panitia juga mempertandingkan nomor estafet 4x50 meter, gaya bebas, dan gaya ganti untuk kategori putra maupun putri, dengan peserta berasal dari berbagai klub renang kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, serta klub dari Lubuk Linggau, Musirawas, dan Pagar Alam guna meningkatkan kualitas persaingan.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Pendengar, pernah gak sih waktu kita ngelihat beberapa produk berjajar, mata kita tuh justru langsung tertuju ke barang yang ada di tengah. Nah, ternyata pendengar, pilihan seperti ini tuh bisa dipengaruhi oleh posisi produk. Nah, fenomena ini dikenal sebagai center stage effect, yaitu kecenderungan seseorang lebih memperhatikan atau memilih sesuatu yang ditempatkan di posisi tengah dibandingkan pilihan di sisi lainnya. Nah, penelitian dalam Journal of Consumer Psychology menunjukkan pendengar, posisi tengah dapat membuat sebuah pilihan lebih mudah mendapatkan perhatian konsumen. Makanya pendengar, penataan barang di toko, katalog, atau etalase juga bisa ikut mempengaruhi cara kita ngelihat suatu produk. Tapi pendengar, bukan berarti barang yang berada di tengah selalu lebih bagus, karena harga, kualitas merek, dan yang paling penting kebutuhan kita tetap harus menjadi pertimbangan. Jadi kalau lagi belanja dan satu produk langsung menarik perhatian, coba lihat lagi pilihan di sebelahnya dan dibandingin lebih dulu. Siapa tahu yang membuat kita tertarik tuh bukan hanya produknya, tapi juga karena posisinya tepat di tengah. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal berita kami rri.co.id.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026, dan masyarakat perlu berhati-hati karena informasi tersebut adalah tidak benar. Tautan yang beredar diketahui mengarahkan pengguna ke formulir yang meminta nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Dan pengguna juga kemudian diminta memasukkan kode verifikasi akun Telegram, sehingga tautan tersebut terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data. Nah, perlu diketahui pendengar, kepesertaan BPJS Kesehatan dengan iuran yang ditanggung pemerintah diperuntukkan bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI sesuai ketentuan dan juga hasil verifikasi pemerintah. Dan program tersebut juga bukan program khusus yang hanya berlaku pada tahun 2026. Karena itu masyarakat juga dihimbau tidak mengisi data pribadi, memberikan kode OTP atau kode verifikasi, maupun mengakses tautan pendaftaran yang sumbernya tidak jelas. Dan pastikan pendengar, informasi mengenai kepesertaan dari dan juga bantuan iuran BPJS Kesehatan diperoleh melalui kanal resmi BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, ataupun instansi pemerintah terkait.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 98,8 MHz RRI Bin Tuhan. Mendengar Anda kembali bersama kami di siang hari ini dalam acara Para Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Kita bakal terima penelpon di ruang dengar Anda di 0739 61655 selepas beberapa lagu berikut ini. Dan tetaplah bersama kami mendengar
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ya, mendengar ada selfie Lida menuju terang. Ya, itu dia. Kita bakal terima penelpon di ruang dengar Anda. Halo, Pradangdut. Halo, Pradangdut. Halo, Pradangdut.
2: Pradangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir.
2: Alhamdulillah. Setelah kita beberapa hari nggak bisa bergabung karena paket teleponnya belum ada yang murah, terus terang aja Mbak Desi.
1: Oh, itu ada pilihan paketnya ya?
2: Ya, jadi Pak Amir ini bisa mulai bergabungnya itu mulainya hari Senin sama Dangpiran. Alhamdulillah sekarang bisa bergabung lagi ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya untuk hari-hari yang lain bisa bergabung.
1: Amin, alhamdulillah, mudah-mudahan ya selalu bisa bergabung.
2: Ya. Tapi Mbak Desi sehat?
1: Sehat. Halo? Alhamdulillah Mbak Desi sehat. Gimana Pak Amir?
2: Alhamdulillah sehat ya. Walaupun udara panas.
1: Udaranya lumayan panas, tapi semalam alhamdulillah di Kaur sebagian di wilayahnya diguyur hujan deras.
2: Malam apa ya? Malam Kamis.
1: Tadi malam tuh.
2: Kalau di Pemancar malam Senin pas mau 17-an.
1: Oh gitu.
2: Dari jam 7 sampai jam 5 pagi. Ya enggak apa-apa, kita berbagi informasi ya.
1: Oke. Deras enggak hujannya?
2: Dari jam 7 sampai jam 5 subuh.
1: Wah, luar biasa, lumayan ya.
2: Alhamdulillah agak membesar ya air.
1: Iya, yang udah menang.
2: Panas lagi, tapi enggak seberapa.
1: Tapi kalau udah dikasih hujan kayak gitu minimal ada harapan lah ya. Ya, rumput-rumput udah mulai hijau gitu, udah mulai seger.
2: Langsung aja kita request lagu yang mau ada sinyal.
1: Boleh Pak Amir, mau lagu apa?
2: Diponis Cinta ada.
1: Diponis Cinta ada.
2: Dari vokalisnya Bung Royhan Hati. Ini lebih terngiang di telingaku saat ibumu putus kata. Ada belaktuknya.
1: Ada apa?
2: Ada belaktuknya, ada kenang jaipongannya sedikit.
1: Oh gitu.
2: Dia vokalisnya Bung Royhan Hati. Salam-salam sedikit lah.
1: Boleh.
2: Untuk TK yang ada di Tanjung Sakti, tadi mana? Kira-kira TK di mana?
1: PK di Tanjung Sakti ya, di
2: request lagu Usah Kau Sangisi, tapi dalam period yang siaran nggak bisa terpenuhi dan lagunya belum ada. Jadi kalau TK masuk request lagu itu, tolong penuhi ya karena lagu itu masih lagu kesukaannya Pak Amir juga ya. Tapi tetap Diponis Cinta vokalisnya Bung Royhan Hati. Salam spesial untuk Mbak Desi yang siang hari ini lagi bertugas di RRI. Ucapin selamat siang menjelang sore. Selamat bertugas, semoga sampai tuntas. I love you RRI. Itu saja kali ini. Selamanya tetap jaya di udara dan abadi di hati penggemarnya.
1: Amin.
2: Oke, siap Diponis Cintanya ditunggu ya.
1: Oke, siap.
2: Silakan buat yang mau bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, terima kasih ya udah gabungan bersama kami di 0739616555 ya. Nantikan lagunya dari Roy Hanafi katanya ya, pengen Diponis Cinta. Halo Pradangdut.
3: Halo, Pradangdut adalah kita.
1: Kemana Bude, suwi banget.
3: Ya kemana-mana sih. Kemarin mau gabungan, tahu-tahu udah habis.
1: Wingi itu Mbak Desi yo. Awan
3: nih. Kemarin Bang Predi.
1: Iya, Bang Predi.
3: Sayangnya yang kasen buka.
1: Oh.
3: Terlambat buka.
1: Terlambat ya Bude. Nah. Iya. Lagi ngapain siang ini, Bude?
3: Lagi duduk-duduk aja.
1: Duduk-duduk. Berarti nggak panas banget di situ?
3: Panasnya sedang, panas. Panas neman enggak. tapi agak-agak mendung.
1: Udah dapat hujan berarti?
3: Dapat di malam tapi cuman sedikit.
1: Oh gitu. Tapi udah sering intensitas hujannya?
3: Sering lah, tapi kadang-kadang 1 jam, kadang-kadang 2 jam gitu.
1: Kalau deres berarti nggak apa-apa sih. Tapi kalau cuman apa sih rintik-rintik aja, wah.
3: Nggak juga sih deres, cuman basah tanahnya.
1: Syukurlah minimal tumbuh-tumbuhan ya. Udah pada seger.
3: Iya. Nyiram debu.
1: Iya, nyiram debu bener.
3: Nyiram-nyiram ini apa namanya tuh? Bunga kopi ini.
1: Iya benar. Pokoknya
3: kalau nggak disiram ya entah jadi enggak kalau kebanyakan tanah.
1: Iya, kalau misalkan kita mau nyiram sendiri gimana coba? Mungkin nggak kesiraman juga kalau nggak.
3: Nggak kesiraman lah Mbak Desi, beribu-ribu batang.
1: Nah, wih, itu kalau panen luar biasa itu.
3: Ya kalau 6.000, 5.000 ya nggak kesiraman.
1: Iya. Itu kalau segitu banyak pohonnya dikerjain sendiri nanti pas panen, apa ngajak orang?
3: Enggak, kami dikerjain sendiri.
1: Dikerjain sendiri? Wah hebat. Wah hebat deh. Keren lah Bude kalau gitu.
3: Ya namanya kalau namanya orang sini berguyur katanya.
1: Berguyur, masak matangnya juga berguyur juga ya buahnya kan nggak ya, matang serempak
3: tapi
1: kan.
3: Kalau udah teman masak ya kadang-kadang cari orang.
1: Oh gitu. Ngangkutnya juga sendiri ya Bude?
3: Iya padenya tuh ngangkut sendiri.
1: Wush, keren.
3: Dipangguli sendiri.
1: Waduh, itu butuh tenaga gede loh.
3: Aku kan bilang kalau misalnya udah capek ya cari orang, katanya alah uyuri sendiri aja udah.
1: Iya. Masih kuat itu. Lagunya apa Bude?
3: Lagunya iya. Bude.
1: Apa tuh?
3: Cari dulu. Dari Rita Sugiarto, semakin sayang semakin kejam aja lah.
1: Oke deh.
3: Salam-salamnya untuk semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Siap-siap Bude.
3: Ya, terima kasih atas waktunya ya Mbak Desi.
1: Makasih Bude. Sama-sama.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bude ya, wah seneng banget nih kalau misalkan udah panen kopi gitu ya, apalagi pohonnya beribu-ribu gitu, wah nggak kebayang tuh Mbak Desi ya. Nah di belakangnya, halo Pradangdut.
4: Pradangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Entah ini Mbak, pendatang baru. Datang siang-siang ini. Apa kabar Mbak?
1: Kabarnya baik. Gimana Pak Mawardi?
4: Alhamdulillah baik, sehat. Tadi malam dari hujan deras, sedang-sedang aja.
1: Oh gitu, Mbak Desi juga di sini juga.
4: Hujan juga ya?
1: Iya, semalam. Ya. Lumayan deras sih sampai subuh tuh masih rintik-rintik gitu nah.
4: Iya. Sama-sama lah, Mbak. Sekitaran 2 jam lah hujannya.
1: Oh gitu, tapi lumayan deras ya.
4: Iya. Kalau derum itu sedikit lagi
1: penuh.
4: Sampai penuh, sehingga sampai penuh.
1: Wah, gitu.
4: Sudah 10 cm lagi penuh derumnya.
1: Wah, berarti memang benar-benar deras tuh. Lumayan ya, lah ya.
4: Alhamdulillah. Kebagian akhirnya.
1: Bagian ya, ternyata ya. Allah itu maha sayang sekali ya. Iya,
4: maha sayang, maha suci, maha kuasa ya.
1: Maha baik lah. Kalau pas
4: ya,
1: kita udah ngerasa menderita banget, udah dikasih hujan.
4: Artinya, ya. Alhamdulillah.
1: Pak Mawardi, sekarang ya. Lagi di kebun posisinya tuh.
4: Kalau sekarang nembak sendirian.
1: Oh, sendirian.
4: Baru naik tapi kemarin pagi lah naiknya.
1: Oh, gitu.
4: Dari kampung.
1: Pasti banyak tuh bawa belanjaan tuh.
4: Ya, melihat-lihat aja.
1: Oh.
4: Melihat-lihat 17 Agustus itu tahu.
1: Oh, iya. Ikut lomba enggak tuh Pak Mawardi?
4: Ya.
1: Ikut lomba?
4: Enggak, ikut lomba itu cuma apa melihat-lihat aja.
1: Oh, ada panjat pinang enggak sih?
4: Ada.
1: Ada ya.
4: Ada. Ya mudah-mudah kita yang manjat karena yang tua atau enggak bisa lagi.
1: Mhm.
4: Bukan main panjat pinang itu.
1: Tapi
4: itu dikasih minyak.
1: Iya, tapi kan kalau kayak gitu apa sih namanya? Bikin tantangannya lebih seru loh.
4: Iya, iya, iya.
1: Kalau seandainya pinangnya enggak dikasih, enggak dikasih apa minyak kayak gitu, wah. Ya. Baru sebentar udah dapat semua.
4: Iya, iya,
1: iya. Iya, enggak ada seru-serunya, mereka ngeprosot-prosot lagi kan. Ya.
4: Kalau kita cukup melihatnya aja.
1: Iya, ikut lihatnya aja penggemar.
4: Cukup melihatnya aja ya.
1: Kalau pas dia lagi roboh ke bawah, gitu ya, ikut tepuk tangan.
4: Iya.
1: Nah, lagunya apa tuh Pak Mawardi?
4: Ya kalau ada Mbak penanti dari Masyur S aja Mbak.
1: Nanti siapa itu?
4: Oh nanti lembahnya datang.
1: Oh gitu.
4: Nanti-nantikan.
1: Oke, penantian.
4: Ya.
1: Mm-mm, salamnya untuk siapa?
4: Ya, salamnya sama Tera Jerman, ya Tera Asa, Tera Kongkin, Mendimbun juga, Nasruddin di Batu Lumun, Dang Yanto di Babatan, Pak Firanya, Jibelai Tanjung Sakti, Ibu Lindanya juga, salam-salam. Ya sudah lebat aset aja tanpa kecuali.
1: Oke, oke, siap-siap-siap. Makasih Pak Mawardi.
4: Ya, terima kasih balik sama Mbak Disinya. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mawardi, kita bakal puterin dulu lagu berikut ini ya. Nanti buatan yang pengen telpon, nanti bakal Mbak Disi terima lagi. Karena udah banyak banget list lagu yang menanti.

0: Satu penelpon terakhir bakal Mbak Desi terima dalam acara Prada Dangdut. Selepas itu kita tuntaskan untuk Prada Dangdut. Halo Prada Dangdut.
1: Dangdut ada lagi.
0: Dangdut adalah kita. Karena udah di menit terakhir,
1: Iya.
0: Gimana Dangdut kabarnya, Iya.
1: Gimana kabarnya Mbak Yanti?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana? Sehat selalu?
1: Alhamdulillah sehat selalu, ceria bahagia.
0: Alhamdulillah ya. Seneng deh kalau dengernya ceria bahagia. Itu tandanya sehat bener, sehat luar dalam itu.
1: Iya, betul banget Mbak. Lagunya Mbak ya?
0: Boleh, boleh.
1: Lagunya masih yang biasa-biasanya, belum pada pindah ya. Aku suka padamu.
0: Aku suka padamu. Aku memang suka.
1: Wah, ini lagunya kupingkirkan buat seseorang yang ada di Cilacap ya, Jawa Tengah.
0: Asik, iya deh.
1: Semoga dia yang selalu sehat walafiat.
0: Amin.
1: Sampai dulu dong. Mengingat durasi Mbak ya.
0: Oke.
1: Aku cukupkan sekian ya.
0: Iya.
1: Nanti di lain waktu berceloteh dan cendera lagi ya.
0: Siap. Makasih ya.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di menit-menit terakhir ya, udah gabungan. Waduh nih, gimana nih, masih ada yang pengen gabungan? Tapi kayaknya waktunya gak cukup lagi nih nanti. Oke Mbak Desi terima aja, tapi lagunya ikutan ya. Halo Pradangdut.
2: Dangdut.
0: Siapa di mana?
2: Bang Radul Mbak Desi.
0: Bang Radul, Bang, iya. Udah naik di menit-menit terakhir, Bang.
2: Lagunya dulu Mbak, kalau bisa diputar nanti putar, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa.
0: Lagu ikutan aja Bang, kayaknya nggak bisa diputar.
2: Aku mau ngapa lagu Mbak Desi?
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Terguna-guna dari Cece Handika.
0: Terguna-guna.
2: Iya.
0: Abang mau guna-guna siapa, Bang?
2: Lagu aja, Mbak Desi.
0: Oh, lagu aja.
2: Salamnya aja ya, nggak bisa panjang-panjang lebar nanti habis waktunya.
0: Oke. Siap. Ya,
2: buat Mbak Desi putarkan ya, Mbak Desi, kalau bisa ya.
0: Iya, karena ini ya. Udah.
2: Udah, assalamualaikum. Ditunggu lagunya, Mbak Desi.
0: Siap. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, Bang Radul. Nah, ini juga telepon terakhir. Kayaknya Mbak Desi nggak bisa terima lagi ya. Karena memang udah gak cukup waktunya ya. Besok lagi yang pengen gabungan di 0739616555. Tapi besok kayaknya siang bukan bareng Mbak Desi deh, bareng teman Mbak Desi yang lain ya. Untuk yang pengen gabungan, karena udah di menit-menit terakhir, Mbak Desi bakal hadirkan ada Roma Irama.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Baik, berikutnya tuntas sudah untuk lagu-lagu dangdut ya dalam acara Pradangdut. Dan Mbak Desi mohon maaf banget karena beberapa penelpon masih ingin gabungan dalam acara Pradangdut ya. Selama lagu diputar, beberapa telpon masih sempat berdering ya, tapi waktunya udah gak cukup lagi. Nah, insya Allah besok mendengar Anda bisa kembali bergabung bersama kami di 0739616555 atau juga via WhatsApp RRI Bintuhan ya, yang pengen bergabung dalam acara Pradangdut Dangdut, tepatnya pada pukul 13, maksud kami pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Nah, mendengar pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda dengan sejumlah informasi menarik di Ruang Dengar.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. 98,8 FM RRI Bintuhan.

Mendengar untuk lagu dari Tora Sudiro tidak bisa kami hadirkan secara tuntas karena kami akan hadirkan Asta Cita, Beranda Asta Cita melalui program Satu RRI.

0: air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Rasliah.
1: Akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Suci.
1: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
2: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus, silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Suci. Iya. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan.
1: Iya.
2: Tanaman pangan itu utamanya

sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59.000 hektar. Itu ada diserbar di hingga hari ini. Sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 juta lebih. Nah, untuk diri sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya

mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin nggak bisa sedikit artikan. Ada 59 ribu hektar, kemudian penduduk kita di Riau-nya ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi, untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu

0: Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Riau ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Riau ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
1: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
0: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
2: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya.
0: Itulah,
2: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
1: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
0: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
2: Bisa nah, jelaskan
0: ini,
2: itu.
0: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya.

0: bisa berfungsi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman poktan, kalau poktani maupun gak poktan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi dan skalanya masif nih Mbak Cici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personnya, isinya 15 itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Mbak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi petani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai hasil distribusi itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
1: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha dan generasi

memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani.

dengan judul Modernisasi Pertanian, Memperkuat Ketahanan Pangan, Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa.

hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah,

0: Kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayakolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah Mandiri Pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempat disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempat sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku nggak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa. Tok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya gak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain

0: khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa, atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Di space sekecil apapun pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati, jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
1: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan

0: seperti apa.
1: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun,

mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah. Setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga.

0: Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
2: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Asta Cita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan

0: Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
1: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau.

pangan. Tersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor dua adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa

Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke

yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga apa terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya suatu negara ya ini bangsa Indonesia ya atau daerah.

bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup. Ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur, itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Yang salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya, Solo Raya seperti Sragen, Klaten itu juga menghasilkan komoditas.

bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi, ini adalah melalui

pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga

adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Itu tidak hanya sebatang padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sangmulyo, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun

Toyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan, sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya

dengan baik. Kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu dan cara

pisang mulia ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini nggak roboh ya, nggak perlu bantuan daripada alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini

Tanaman pisang sawang mulia ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok baik tidak.

0: Cita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada,

perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan

Dinas Pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Sudah

0: kalau yang itu kita sudah punya antisipasi yang seperti itu.
1: Oh, wow. Luar biasa Ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.
3: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, setiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dedy Firdaus, sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: kecil, seperti membantu tetangga, berbagi makanan, atau sekadar mendengarkan keluh kesah teman, itu sudah berarti. Berbagi itu membuat kita lebih kuat, lebih dekat, dan membuat Indonesia jadi lebih hangat. Yuk kita mulai dari diri sendiri, peka sosial, berbagi tanpa batas. Karena berbagi adalah kunci persatuan. Karena kita Indonesia.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan, bertujuan untuk membantu pembaca memahami pentingnya mengenali karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai kunci untuk mencapai ketenangan jiwa. Dalam buku ini, Aisyah Dahlan menguraikan beberapa konsep penting yang berkaitan dengan memahami watak dan bagaimana hal itu dapat membantu individu mencapai kedamaian batin. Introspeksi diri adalah langkah awal yang penting dalam proses ini. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, dan kecenderungan perilaku kita sendiri, kita dapat lebih memahami reaksi dan keputusan kita dalam berbagai situasi. Hal ini memungkinkan kita untuk mengelola emosi dengan lebih baik dan mencapai keadaan pikiran yang lebih tenang. Aisyah Dahlan menjelaskan bahwa mengenali watak orang lain merupakan aspek penting mencapai ketenangan jiwa agar kita dapat lebih mengantisipasi respon mereka terhadap situasi tertentu. Ini membantu kita berkomunikasi secara lebih efektif dan menghindari konflik yang tidak perlu. Aisyah Dahlan menekankan bahwa kecerdasan emosional dapat mengenali watak orang lain adalah keterampilan yang sangat berharga dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Terakhir, Aisyah Dahlan menekankan proses mengenali watak, baik diri sendiri maupun orang lain, adalah perjalanan yang berkelanjutan. Kepribadian dan karakter seseorang dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Penting bagi kita untuk tetap terbuka dan fleksibel dalam pandangan kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, panduan mendalam

101,2 FM Jakarta sore ini.

0: 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Ada persoalan-persoalan lain, misalnya pembakaran industri-industri di lingkaran Jakarta, salah satunya yang terkenal adalah Suralaya, yang menggunakan bahan bakar yang masih tidak ramah lingkungan.
3: Kami berharap dari Jakarta ini berbicara kembali kepada Pak Gubernur ya, agar jangan hanya transportasi laut.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Dedi Firdaus. Sari berita penting. Pemprov DKI targetkan penurunan emisi gas rumah.

0: Perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat Sumatera Selatan. Berbagai kegiatan perayaan dapat mendorong mobilitas, konsumsi, dan transaksi masyarakat sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sumatera Selatan, Nur Haryadi, mengatakan mobilitas masyarakat menjadi salah satu indikator untuk melihat aktivitas ekonomi selama momentum perayaan kemerdekaan. Data transportasi, konsumsi, dan transaksi ekonomi dapat dibandingkan dengan periode normal untuk melihat perubahan aktivitas masyarakat.
1: Ketika ada satu aktivitas ekonomi yang lebih ya, jadi dari mobilisasi kan, dari pergerakan masyarakat gitu kan, dari sisi transportasi juga pastinya meningkat gitu kan, kemudian dari sisi akomodasinya juga pasti meningkat, dan dari perdagangannya, kemudian dari aktivitas penyediaan makan minumnya itu pasti akan meningkat gitu kan. Jadi kalau kita lihat berapa indikator ya yang dikumpulkan dari BPS, itu bisa terlihat dari aktivitas konsumsi ya, konsumsi rumah tangganya.
0: Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Rahmania, mengatakan kegiatan perayaan kemerdekaan dapat menggerakkan ekonomi melalui peningkatan interaksi dan konsumsi masyarakat. Permintaan terhadap makanan, minuman, pakaian, souvenir, transportasi hingga akomodasi berpotensi meningkat selama berbagai kegiatan berlangsung.
2: Perayaan ini ketika kegiatan seperti festival, bazar, kemudian lomba ataupun pertunjukan seni ataupun acara-acara kuliner lainnya, artinya meningkatkan interaksi ya, serta pengeluaran masyarakat. Ketika masyarakat berkumpul, mereka tidak hanya menikmati acara, membeli makanan, minuman, ataupun jualan-jualan pakaian gitu ya, ataupun souvenir.
0: Peningkatan permintaan tersebut dapat menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperluas pasar. Momentum kemerdekaan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat konsumsi domestik dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat secara lebih luas. Alwa Azhara melaporkan.
3: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: setuju dengan adanya peningkatan literasi keuangan. Sekarang itu kan banyak masyarakat yang mulai menggunakan layanan perbankan dan pembayaran digital. Literasi keuangan juga penting untuk pelaku UMKM. Kalau mereka memahami cara untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, mereka bisa mengetahui apakah usahanya itu benar-benar untung atau rugi.
1: Saya Tiara, menurut saya edukasi keuangan terkadang terlalu sulit dipahami masyarakat. Materinya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat daerah dan menggunakan bahasa yang sederhana. Masalahnya bukan hanya kurangnya pengetahuan, tetapi pendapatan masyarakat juga berpengaruh. Walaupun sudah tahu cara mengatur keuangan, kalau penghasilan masih terbatas, tentu pengelolaannya tetap sulit.
2: Dari Lampung kita menuju NRI Jambi.

0: Jambi serta Rini Geminas Titi terkait literasi keuangan.
1: Ya baik pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Septa Rini Geminas Titi selaku Deputi Kepala OJK Provinsi Jambi. Ya baik Mbak, makna Hari Indonesia Menabung bagi OJK ini apa nih Mbak?
2: Oke, kalau OJK

Agustus. Nah, dengan adanya Hari Indonesia Menabung ini, maknanya bagi OJK berarti bisa membantu untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan, Mas. Karena salah satu tugas

0: komunikasi dan inklusi keuangan masyarakat. Nah, selain itu juga kita juga bisa dengan adanya Hari Indonesia Menabung dapat mendorong masyarakat untuk mempunyai perencanaan keuangan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, ujung-ujungnya nanti untuk mendukung perekonomian nasional kita. Nah, karena dana masyarakat yang dihimpun melalui tabungan atau deposito ya Mas, kan dapat memperkuat likuiditas perbankan nih. Kemudian dengan adanya tabungan dan DPK lah namanya kalau kita di perbankan yang sudah dihimpun dapat disalurkan lagi melalui pembiayaan. Nah, itu kan ujungnya dapat mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Nah, juga sebenarnya ujung-ujungnya adalah mendukung terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 gitu. Okay. Mas Logan.
1: Lalu menurut pandangan Mbak sendiri sejauh mana sih sebenarnya budaya menabung di masyarakat khususnya di Provinsi Jambi ini Mbak, menurut pandangan Mbak sendiri?
0: Kalau budaya menabung kita harus ada datanya kali ya Mas ya. Kalau budaya menabung sendiri kan kita harus ada kajian nih kalau kita bisa bilang gimana budaya menabung. Cuman kalau dari OJK sendiri kita itu baru bisa melihatnya dari indeks inklusi keuangan, karena menabung itu adalah merupakan bagaimana masyarakat kita mempunyai akses terhadap produk keuangan gitu ya. Nah, salah satunya kan kalau menabung berarti di perbankan. Nah, untuk data inklusi keuangan perbankan di Provinsi Jambi sendiri kita belum memiliki Mas. Cuman memang kalau dari hasil indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan tahun 2026 kita bisa lihat nih secara nasional ya, indeks inklusi keuangan kita meningkat nih. Sebelumnya di tahun 2025 itu di 92%, 92 something. Sekarang itu di 2026 udah 93,61. Nah, itu kan sudah meningkat, berarti meningkat inklusi keuangan. Tapi inklusi keuangan ini tidak hanya menabung ya Mas, tidak hanya dari sisi perbankan tapi juga dari sisi semua sektor termasuk dari sisi industri keuangan non-bank dan pasar modal. Nah, kalau kita lihat berarti dari kalau kita lihat 93% berarti kan dari 10 orang sebenarnya sudah menggunakan gitu ya, berarti sebenarnya sudah masyarakat Indonesia sendiri sudah memiliki sudah mempunyai inilah ya budaya menabung dan minat untuk berinvestasi. Ya. Nah, kalau kita lihat dari indeks inklusi keuangan tersebut untuk Provinsi Jambi sendiri cukup lumayan karena rata-rata kita kan di nasional 93,61. Nah, Jambi itu sendiri di 92, walaupun sebenarnya secara nasional masih di bawah nasional ya. Tapi dari kita lihat 92% berarti kan cukup tinggi ya. Berarti sudah dari 10 udah 9 juga yang sudah memiliki produk dan layanan jasa keuangan. Jadi, itu maksudnya berarti secara budaya menabung juga sudah termasuk ke dalam situ Mas Yoga.
1: Oke, baik. Lalu mungkin ada nggak strategi dari OJK sendiri dalam mengubah kebiasaan generasi muda kita nih khususnya untuk menabung nih Mbak?
0: Iya, kalau generasi muda kita berarti Gen Z dan Gen Alpha ya kayaknya ya. Nah, itu tuh biasanya kita melalui edukasi sih, baik edukasi secara konvensional ya, kita mengadakan seminar atau sosialisasi, tapi juga melalui ajakan-ajakan kampanye seperti konten-konten di media sosial Mas Yoga. Jadi kalau kita edukasi kan kita selalu nih materi yang kita sampaikan adalah perencanaan keuangan, berinvestasi sejak dini termasuk menabung itu. Ya. Kemudian juga kalau misalnya kalau Mas Yoga tahu kalau kita seminar biasanya kan dikasih hadiah nggak sih kayak door prize itu kan. Ya. Nah, door prize tersebut kita biasanya ganti dengan produk-produk di sektor jasa keuangan yang biasanya kalau kita lihat orang-orang ngasih seminar ngasih tumbler misalnya gitu ya, atau agenda gitu ya. Nah, kalau OJK gantinya dengan produk-produk keuangan misalnya salah satunya tabungan gitu, atau asuransi atau kalau dari Indonesia Menabung kan berarti tabungan gitu. Jadi biar anak-anak muda gitu kan pas di udah dikasih saldo tabungan tergeraklah hatinya untuk menambah kembali atau berinvestasi atau menabung lagi strategi kami Mas Yoga.
2: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: tengah persaingan bisnis, pelaku UMKM Y Kanan mulai beralih ke digital. Langkah digitalisasi ini dinilai efektif untuk menaikkan omset, memperluas pemasaran, hingga mempermudah transaksi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Marketing digital ini kenapa penting itu bagi UMKM?
2: Gelombang digitalisasi kini tengah melanda para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Y Kanan. Langkah transformasi dari pola perdagangan konvensional menuju ekosistem digital terbukti menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan omset dan memperluas jangkauan pasar hingga keluar daerah. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Y Kanan, terjadi peningkatan signifikan jumlah pelaku usaha yang mulai memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial dalam satu tahun terakhir. Hal ini berdampak langsung pada stabilitas ekonomi kerakyatan di wilayah berjuluk Bumi Kami Khagom. Strategi digitalisasi ini tidak hanya terbatas pada pemasaran, tetapi juga mencakup sistem pembayaran non-tunai menggunakan QRIS yang kini mulai menjamur di pasar-pasar tradisional dan gerai UMKM Y Kanan. Pemerintah Kabupaten Y Kanan terus berkomitmen memfasilitasi transisi ini melalui berbagai program pelatihan literasi digital. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas UMKM Kabupaten Y Kanan Indra kepada RRI menekankan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah yang harus adaptif terhadap teknologi. Beberapa langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah meliputi pelatihan branding dan packaging, membantu pelaku UMKM membuat tampilan produk yang menarik secara visual untuk pasar digital, memberikan keahlian bagi pengrajin lokal untuk menghasilkan foto katalog yang profesional, serta menjalin kerjasama dengan penyedia layanan logistik untuk mempermudah distribusi barang.
1: Nah, marketing digital itu apaan sih? Itu marketing digital itu adalah salah satu strategi pemasaran menggunakan platform digital seperti website, media sosial, email, mesin pencari untuk mempromosikan produk atau layanan pada target pasar. Marketing digital ini kenapa penting itu bagi UMKM, Pak? Karena marketing digital ini memungkinkan mencapai audiens yang lebih luas dengan biaya itu yang lebih terjangkau gitu, dibandingkan metode pemasaran tradisional, bisa meningkatkan visibilitas online dan memperluas pangsa pasar. Nah, itulah kekuatan dari marketing digital itu. Harapannya itu bisa meningkatkan penjualan gitu, penjualan dari pelaku UMKM kita.
2: Meski menunjukkan tren positif perjalanan digitalisasi di Y Kanan bukan tanpa kendala, masalah stabilitas jaringan internet di pelosok desa dan rendahnya pemahaman teknologi bagi pelaku usaha lanjut usia masih menjadi tantangan besar. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Y Kanan menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan seluler untuk memperkuat sinyal di titik-titik sentra produksi UMKM. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan perbankan, digitalisasi UMKM di Y Kanan diprediksi akan terus tumbuh. Transformasi ini diharapkan tidak hanya sekadar tren sesaat, melainkan menjadi pondasi kuat bagi kemandirian ekonomi daerah di era industri 4.0. Bagi para pelaku UMKM Y Kanan, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar global yang semakin tanpa batas. Dari Kabupaten Y Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, dari Y Kanan kita menuju ke SP Bintuan.

0: Yogyakarta Semarang Merah Putih dan juga pelatihan UMKM selama 10 hari. Danu Yogyakarta, reporter RRI Bintuhan melaporkan.
1: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindah Kabupaten Kau resmi membuka rangkaian acara Gebiar Semarak Merah Putih. Agenda daerah ini dijadwalkan berlangsung selama 10 hari terhitung mulai Kamis 20 Agustus 2026 hingga Sabtu 29 Agustus 2026 mendatang. Tidak sekedar mengadakan kemeriahan, event ini juga selipi dengan program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan khusus bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah lokal. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif berbasis kemasyarakatan. Kepala Diskoperindah KAU, Diki Marianto, menyebutkan bahwa sebanyak 25 pelaku UMKM terpilih akan berpartisipasi dalam sesi pelatihan tersebut. Seluruh peserta dijadwalkan mengikuti pemberian insentif selama satu hari penuh pada Jumat 21 Agustus 2026.
2: Termasuk nanti ada kita melaksanakan pelatihan kepada UMKM. Jadi harapan kepada seluruh UMKM yang ada di Kabupaten KAU, nanti agar dapat berpartisipasi mengikuti kegiatan ini. Nah, harapannya semoga nanti UMKM kita akan lebih maju, akan bisa naik kelas, tentunya untuk menuju Kabupaten KAU yang maju, sejahtera dan bahagia.
1: Melalui pelatihan ini, Diki berharap para pelaku usaha dapat menyerap ilmu baru guna meningkatkan kualitas produk, manajemen, serta jangkauan pasar. Upaya mendorong UMKM agar semakin maju dan naik kelas ini jadi bagian terintegrasi dari visi besar menuju Kabupaten Kaur yang maju, sejahtera, dan bahagia. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Wali Kota Bengkulu ajak mahasiswa jadi konten kreator untuk sebarkan edukasi positif. Dari Bengkulu, Bisara Syanipar melaporkan.
1: Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengajak para pemuda, mahasiswa, dan pelajar untuk memanfaatkan media sosial dengan menjadi konten kreator yang mampu memberikan edukasi serta informasi bermanfaat kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan konten kreator memiliki pengaruh yang cukup besar, terlebih bagi mereka yang sudah memiliki banyak pengikut, karena setiap informasi disampaikan biasanya lebih mudah mendapatkan perhatian dari masyarakat. Dedi Wahyudi mengatakan informasi disampaikan secara langsung oleh kepala daerah maupun kepala dinas terkadang hanya dianggap sebagai informasi sekilas oleh masyarakat, padahal berbagai informasi tersebut memiliki manfaat penting. Karena itu ia mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah dengan konten kreator untuk menyampaikan berbagai edukasi termasuk mengenai bahaya narkoba, aksi geng motor serta persoalan sosial lainnya agar pesan tersebut dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Lebih lanjut, Dedi menilai media sosial saat ini menjadi salah satu sarana informasi yang paling banyak digunakan oleh generasi muda, khususnya Gen Z. Ia berharap para pemuda dapat menggunakan media sosial secara bijak sebagai media penyambung informasi yang positif dan edukatif, sehingga konten yang dibuat tidak hanya menghibur, tetapi juga mampu memberikan pengetahuan serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan lebih baik. Bisa Syanipar melaporkan.

0: Mahfud RI kembali hibur warga Kabupaten Bangka. Ratna Agusari RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Baik, kita saksikan bersama keceriaan Ananda kita.
2: Setelah tidak digelar pada tahun sebelumnya, Karnaval dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia hadir menghibur masyarakat Kabupaten Bangka. Kegiatan Karnaval yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI berlangsung meriah. Antusias masyarakat terlihat sejak pagi hari, sejumlah warga bahkan telah berada di sepanjang jalur Karnaval sejak pukul 6 untuk mendapatkan posisi terbaik menyaksikan peserta yang melintas. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan pelaksanaan Karnaval telah melalui pertimbangan yang cukup panjang, namun pemerintah daerah menilai kegiatan tersebut penting sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan sekaligus menjadi wadah hiburan bagi masyarakat.
3: Ya, hari ini hari kedua Karnaval ya, kan pertanyaan masyarakat itu, Pak, medanya kita mulai, tapi lama juga kami pertimbangannya, ya tidak ya, akhirnya karena mereka
4: yang kemarin kita mulai ibu dalam rumah hari ya,
3: kita mulai, ya dinilai kan ini kan sebetulnya merayakan HUT proklamasi, menghibur masyarakat lah. Yang ramai itu orang tuanya, jam 6 udah ramai, kami jam 6 udah standby situ.
2: Dalam pelaksanaannya tercatat sebanyak 102 tim ikut ambil bagian dalam Karnaval. Jumlah peserta dalam setiap tim bervariasi mulai dari 31 hingga 100 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 23 regu peserta tingkat TK, 47 peserta 6 kendaraan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga kategori umum, serta terdapat 32 kendaraan yang ambil bagian terdiri dari sepeda motor hingga mobil yang telah dihias sesuai tema dan kreativitas masing-masing peserta. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: program 3S. Dari Sungai Penuh, Desi Hermila melaporkan.
1: Komitmen pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menurunkan angka stunting terus dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui inovasi lokal yang digagas tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh, yakni program 3S. Program 3S merupakan gerakan sosial yang terdiri dari sebutir telur, secanting beras, dan Rp1.000 uang. Program ini melibatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh, serta partisipasi aktif masyarakat. Bantuan yang terkumpul setiap minggu akan disalurkan kepada keluarga yang memiliki balita berisiko stunting sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan gizi anak. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alpin, mengatakan program 3S merupakan inovasi daerah yang hadir sebagai pendukung program nasional makan bergizi gratis dalam mempercepat penurunan angka stunting. Menurutnya, manfaat program tersebut kini juga diperluas kepada pasien yang menjalani cuci darah atau hemodialisis karena mereka membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani perawatan. Dengan adanya sinergi antara program pemerintah pusat dan inovasi daerah, Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh optimis Get Zero Stunting dapat tercapai.
2: Menyalurkan bantuan dari program 3S karena pasien di HD ini pun memang membutuhkan protein. Jadi kebetulan kami bisa memberikan dari program 3S tersebut. Ya, harapannya semoga pasien-pasien di sini tetap semangat, teman-teman dari dinas kesehatan, teman-teman yang ada dinas di sini juga tetap semangat membantu pasien-pasien, mendampingi pasien-pasien yang ada di sini. Keluarga juga diharapkan sabar dan kuat untuk terus mendampingi.
1: Gerakan 3S tidak hanya menjadi bantuan sosial, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih sehat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita ke RRI SP Belitung.

0: kami berupaya maksimal walaupun di Bangka Belitung ini keterbatasan alat, tapi
1: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Sani menegaskan pemberantasan praktek penyeludupan timah di wilayah Bangka Belitung menjadi komitmen yang harus dilakukan bersama seluruh unsur terkait. Hidayat mengatakan pemerintah daerah akan terus memperkuat pengawasan serta jaringan informasi di lapangan untuk mencegah penyeludupan timah yang dinilai merugikan negara dan masyarakat. Menurut Hidayat, penguatan informasi dan jaringan intelijen menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah praktek penyeludupan. Jaringan tersebut akan diperkuat mulai dari tingkat RT, RW, desa hingga jajaran kepolisian di wilayah. Ia mengakui upaya pengawasan masih menghadapi sejumlah keterbatasan, baik dari sisi peralatan maupun kondisi medan. Namun keterbatasan tersebut tidak menyurutkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan di lapangan. Hidayat menilai penyeludupan timah memberikan dampak besar karena sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat justru keluar melalui jalur ilegal. Karena itu Hidayat mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, Satgas dan seluruh instansi terkait agar upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyeludupan timah dapat dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan. Hidayat juga mengapresiasi jajaran TNI Angkatan Laut khususnya Pangko Armada RI dan seluruh tim yang telah mengungkapkan serta menggagalkan upaya penyeludupan pasir timah ilegal di wilayah Bangka Belitung.
0: Kami dari Bangka Belitung mengucapkan aspirasi selamat atas penangkapan ini dan bagi kami seluruh unsur Korpiminda dari Satgas sampai Korpiminda bahwa penyeludupan timah ini harga mati bagi kami untuk menyelesaikan masalah ini dan kami berupaya maksimal walaupun di Bangka Belitung ini keterbatasan alat tapi kita punya keterbatasan mental, keterbatasan informasi dengan intelijen-intelijen yang dari RT RW sampai Satpol semuanya.
1: Dia berharap keberhasilan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan pengawasan sekaligus memperkuat upaya pemberantasan penyeludupan timah di Bangka Belitung. Dari Tanjung Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
2: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Terima kasih.

0: pendengar, baru saja kita mengikuti.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak Warta Belajar Sumba. Warta Belajar Sumba bisa Anda simak esok pukul 16 waktu Indonesia Barat dari RRI Bengkulu. Dan berikut kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani perjalanan Anda di sore ini, khususnya bagi Anda yang akan pulang ke rumah setelah melaksanakan kegiatan seharian di hari ini, Kamis 20 Agustus 2026.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
4: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
3: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
5: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
3: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
5: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini. Kami sampaikan berita panggilan berasal dari Pengadilan Negeri Bengkulu ditujukan kepada Dedi Simatupang. Alamat dahulu Jalan Medan Baru, Gang Harapan 8, nomor 8, RT 12, RW 3, Kelurahan Kandang Limun, Muara Bangkalu, Kecamatan Muara Bangkahulu. Dan saat ini domisilinya tidak diketahui. Agar hadir di persidangan umum di Pengadilan Negeri Bengkulu pada Rabu 23 September 2026 pukul 10 dalam pemeriksaan perkara perdata dengan antara Faulina Endang Simarmata disebut sebagai penggugat melawan Dedi Simatupang sebagai tergugat. Selanjutnya pendengar, berita panggilan kembali dari Pengadilan Negeri Bengkulu ditujukan kepada Wijoyo Harjo Prakoso, Titi Gatot Subagio, dan Nyonya Haja Sudiarto. Dahulu beralamat di Perumahan Kanwil Kehutanan Provinsi Bengkulu, Jalan Pembangunan Padang Harapan, Kota Bengkulu, dan saat ini domisilinya tidak diketahui. Agar hadir di persidangan umum di Pengadilan Negeri Bengkulu pada Rabu 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam pemeriksaan perkara perdata antara Hajah Desi Fitrasari alias Desi Fitrasari sebagai penggugat melawan Wijoyo Harjo Prakoso tergugat 1, Titi Gatot Subagio sebagai tergugat 2, dan Nyonya Haja Sudiarto sebagai tergugat 3. Demikian pendengar, bagi Anda yang mungkin mengenal ataupun juga mengetahui nama serta nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi, kiranya dapat menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas nama pengirim berita kami mengucapkan terima kasih. Pendengar, kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani perjalanan sore Anda ataupun juga bagi Anda yang saat ini tengah bersantai bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih. Ada satu ini dari Judika dengan Jikalau Kau Cinta.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran, sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Nah, 98,8 MHz RRI Bintuhan dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Tentu sudah untuk lagu-lagu pop Indonesia kita nikmati di Roni Karanda. Saatnya kami suguhkan Anda untuk lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu.

Fort York atau Benteng York. Tidak banyak yang mengenal nama ataupun keberadaannya. Benteng yang menjadi cikal bakal Fort Marlborough ini, nama dan bangunannya tenggelam bersama puing dan rekaman sejarahnya di kota Bengkulu. Bahkan, benteng pertama yang pernah menjadi pangkalan dagang Inggris di Bengkulu ini terus tergerus sungai air Bengkulu. Konon ceritanya, masih banyak benda bersejarah sisa peninggalan Fort York ikut terkubur bersama kokohnya tembok Fort York. Menelusuri benteng sisa Inggris 4 abad silam yang didirikan di hilir muara air Bengkulu atau tepatnya di Jalan Enggano, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, bukanlah hal yang mudah. Masih banyak informasi yang simpang siur, catatan ataupun ingatan tetua pun sangat minim sekali. Fort York dan beberapa sisa puing bangunannya pun tetap menjadi misteri. Dengan atap yang sudah terkubur tanah dan sekarang sudah berdiri sekolah dasar dan kantor urusan agama Kelurahan Pasar Bengkulu. Tak hanya dilupakan, papan nama ataupun tanda merupakan situs sejarah juga tak pernah terpajang untuk menjaga keberadaannya. Menurut warga sekitar, sebagian besar warga khususnya yang mungkin masih memiliki ingatan tentang jejak Fort York sudah banyak yang tutup usia. Sehingga cerita tentang Fort York paling hanya sebatas cerita dahulu saja. Keberadaannya pun, baik itu untuk pintu masuk benteng hingga seluruh tembok dan parit yang pernah mengelilingi benteng juga sudah terkubur tanah. Jika ingin melihat pintu masuk Benteng York atau Fort York, harus menggunakan sampan atau perahu kecil nelayan tradisional. Berdasarkan catatan yang kami baca dari laman wikipedia.org, merupakan pangkalan dagang pertama Inggris di Bengkulu yang didirikan dengan perkiraan sekitar tahun 1685. Dibangun dengan harapan sebagai pelabuhan yang menjadi penyuplai rempah-rempah dan pangkalan politik sekaligus militer garnizon Inggris, The Honorable East India Company atau EIC. Karena situasi alam dan kondisi Bengkulu kala itu rawan bencana gempa dan banjir, serta menjadi sarang wabah kolera dan malaria, Fort York hanya bertahan sekitar 29 tahun. Sekitar tahun 1712, melihat kondisi Fort York yang memprihatinkan akibat bangunan benteng dan barak banyak yang rapuh karena air hujan yang terus-menerus masuk ke benteng serta berbagai penyakit yang menyerang prajurit seperti wabah disentri, kolera dan malaria, sekitar tahun 1714 pembangunan benteng baru akhirnya disetujui. Joseph Colet yang kala itu menjadi pimpinan garnizon Inggris mendapat restu untuk pembangunan benteng baru dengan jarak sekitar 2 mil dari Fort York. Tepat pada tahun 1714, pembangunan benteng baru yang selanjutnya dikenal dengan Fort Marlborough dimulai. Sekarang, Fort York hanya sebuah nama benteng Inggris yang pernah berdiri kokoh di Bengkulu, yang bentuk bangunannya nyaris tak tersisa dan namanya pun mulai terlupakan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Bagaimana Rada Ajis Kaum dengan Bengkulu Kota Sele ya, yang itu dia yang paling sele itu buah limun di dalam kandang katanya ya. Ada yang tahu makna lagunya? Kayaknya apa sih namanya, lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu ini memang benar-benar banyak yang menarik untuk kita lestarikan ya, untuk kita nyanyikan, dan lagu-lagu daerah juga masih bisa kita nikmati hingga nanti pukul 18. Dinsos Kota Bengkulu minta warga stop judi online. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial menghimbau masyarakat untuk menghentikan aktivitas judi online karena dinilai dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga dan juga bisa memicu berbagai persoalan sosial. Nah, mendengar Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afrianita, mengatakan berdasarkan data Prelis terdapat 4.322 data di Kota Bengkulu yang terdeteksi memiliki transaksi judi online. Ya, sebaran data sebanyak tercatat di Kecamatan Selebar sebanyak 814 data, Kampung Melayu 790 data, Ratu Agung 636 data. Namun data tersebut masih dalam proses verifikasi dan validasi hingga belum dapat dijadikan sebagai bagian penetapan atau vonis terhadap individu. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.546 data atau sekitar 82,1% berada pada desil 1 dan desil 2 yang merupakan kelompok kesejahteraan terbawah. Rinciannya, desil 1 sebanyak 2.286 data dan desil 2 itu sebanyak 1.260 data. Sementara desil 3 tercatat 517 data dan desil 4 sebanyak 259 data. Avrienta juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan penghasilan untuk aktivitas judi online yang justru dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan keluarga. Dinas Sosial juga akan menindaklanjuti data tersebut sesuai dengan kewenangan melalui proses verifikasi dan validasi, sekaligus mendorong edukasi pada masyarakat mengenai dampak judi online. Nah, Avrienta juga mengajak masyarakat mulai melalui pencegahan dari lingkungan keluarga dengan mengolah penghasilan untuk kebutuhan yang lebih bermanfaat dan produktif. Stop judi online, selamatkan penghasilan, lindungi keluarga, dan jaga masa depan ya. Dinas Sosial juga menegaskan bahwa 4.322 data tersebut masih berupa data prelis yang terdeteksi transaksi judi online dan belum berarti seluruhnya ditetapkan sebagai pelaku, dan identitas pribadi tidak dipublikasi untuk menjaga kerahasiaan data. Nah, itu dia mendengar untuk informasinya di ruang dengar Anda mengenai Dinsos Kota Bengkulu minta warga stop judi online.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Untuk informasi pamungkas mendengar bersama saya di Sismayanti di sore hari ini atau di petang hari ini kita bakal bahas mengenai kue putu ya. Nah, ada apa dengan kue putu? Kalau Mbak Desi ingat sih, kue putu ini merupakan kue legend ya. Kue zamannya kecil Mbak Desi dulu sering banget beli putu. Itu kuenya kalau dimakan kayak hilang gitu ya, kayak lumer di mulut gitu ya. Nah, kue ini masih menjadi jajanan tradisional yang digemari dan kayaknya yang penjual kue putu juga gak terlalu banyak lagi ya sekarang ya. Di tengah menjamurnya minuman boba, dessert modern hingga aneka jajanan viral yang mudah ditemukan di sudut-sudut kota Bengkulu, ya suara siulan khas kukusan kue putu masih sesekali terdengar menyusuri permukiman warga. Aroma

0: dan ia juga memilih mendatangi pemukiman warga taman hingga lokasi yang dipenuhi anak-anak agar dagangan lebih mudah dijangkau. Dari usahanya itu, Risman mengaku mampu memperoleh pendapatan sekitar Rp250.000 per hari saat kondisi berjualan normal. Menurut Risman, rahasia kue putu buatannya terletak pada penggunaan bahan-bahan alami seperti tepung beras, dipadukan dengan gula merah, garam, serta sari daun pandan yang memberikan aroma khas. Seluruh adonan dikukus menggunakan kukusan daun pisang hingga menghasilkan tekstur lembut dengan isian gula merah yang lumer disantap. Saat disantap ya. Meski demikian, mempertahankan usaha bukan perkara mudah. Selain bersaing dengan banyak jajanan modern, Risman juga menghadapi tantangan cuaca. Saat hujan turun, jumlah pembeli biasanya menurun karena aktivitas warga di luar rumah berkurang. Dan sebaliknya, pada sore hingga malam hari ketika cuaca cerah, penjualan cenderung meningkat. Salah seorang pelanggan, Indah, mengaku tetap memilih kue putu karena rasanya yang otentik dan mengingatkan kepada masa kecil. Ia juga menyukai aroma pandan alami serta gula aren yang meleleh dalam kue, sesuatu yang menurutnya sulit ditemukan pada jajanan modern. Indah juga berharap keberadaan pedagang kue putu tetap dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan kuliner Bengkulu. Dan menurutnya, meski makanan kekinian terus bermunculan, jajanan pasar tradisional memiliki nilai nostalgia dan juga cita rasa yang tidak tergantikan sehingga layak terus dilestarikan di tengah perkembangan zaman.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: atau rumah tua. Itulah sebutan untuk nama rumah adat suku Lembak di Provinsi Bengkulu. Apa filosofi dan bagaimana bentuk umah tue suku Lembak di Provinsi Bengkulu? Berikut penuturan Ketua Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu, S. Effendi MS.
1: Umah tue atau rumah adat, rumah pembesar di Bengkulu ini khususnya di Lembak. Yang pertama itu atap dan bubungannya itu yaitu bubungan limas. Kalau orang Lembak itu selain dari sebutnya bubungan limas, juga bubungan lime. Itu bubungannya agak beda dengan limas yang dari Jawa Tengah, dari Jogja. Kalau mereka agak lebih rendah, kalau ini lebih tinggi. Dia tidak terletak di tanah karena rumah adat Lembak tinggi pakai tiang. Safety dari segi gangguan-gangguan binatang buas dan sebagainya. Rumah ini luas, terdiri dari 2 atau 3 bilik. Yang pertama itu bilik besar atau bilik untuk orang tua. Kemudian ada lagi bilik kecil, bilik untuk anak gadis. Ada juga yang membuat kalau rumahnya besar, rumah pembesar-pembesar Lembak dulu, itu namanya bilik bujang bagian depan. Nah, ini bentuk susunannya. Lalu di depan sekali itu, selain daripada pakai anak tangga, lalu ada berendo. Setelah berendo nanti masuk ke dalam rumah, itu ada ruang hall. Biasanya dipungsikan untuk majelis-majelis bapak-bapak. Kalau seandainya ada pertemuan, ada sawara, kadang-kadang dipakai juga untuk menikahkan anaknya di ruang itu. Hal yang di dalam biasanya di depan bilik besar atau bilik besar itu buat majelis ibu-ibu. Sedangkan di belakang sekali itu ada berendo hall juga, namanya berendo belakang. Di berendo belakang itu ada yang agak terbuka, ada yang tertutup. Di situ biasanya tempat meletakkan makanan-makanan, karena di situ juga dijadikan ruang makan. Setelah itu nanti ada dapur. Nah, dapur itu sebelum masuk dari rumah besar atau rumah tue tadi ke dapur itu ada yang namanya garang yang terbuat dari bambu yang bulat-bulat diatur sedemikian rupa. Lalu tempat mencuci, meletakkan air, membasuh, ya kan? Nah, itu namanya garang. Lalu di dapur. Di dapur itu ada beberapa pula. Di dapur itu mulai dari di dalamnya itu ada ambennya, amben untuk meletakkan dan duduk-duduk. Kemudian ada papi atau tungku betanak yang dibuat dari tanah dicampur dengan pasir. Itu di atasnya itu ada papi. Papi ini kira-kira tempat mengasapkan. Apakah itu mengasapkan, meletakkan supaya jangan ada semut dan sebagainya, mengasapkan ikan dan sebagainya, itu diletakkan di situ. Itulah modelnya dan fungsinya. Lalu kalau kita lihat lagi, tentu ada seni, ada ornamen-ornamen yang terpasang di sana. Biasanya dibuat ukiran yang tembus-tembus pandang, di lubang, di iris-iris gitu. Itu bermacam-macam juga, ada kumbang jati dan sebagainya, ukiran-ukirannya untuk dinding. Ukirannya itu banyak jenisnya. Ada jenisnya keluk paku namanya, relung ya, keluk kalau bahasa Lembak itu. Ada lagi yang namanya paku lengkene. Paku lengkene itu ya berputar-putar lah dia. Paku itu menurut ceritanya bisa diartikan mirip dengan pohon kehidupan, pakis, ya kan? Sehingga dia tidak terputus-putus. Ada pakis yang seperti batang sam itu ya. Dia tidak akan terputus-putus. Itulah namanya kalau orang Lembak dulu, itu namanya pohon kehidupan namanya. Karena tidak ada putusnya manusia ini dalam filosofisnya itu. Baik hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang mati, sesama orang yang hidup. Nah, gitulah filosofisnya itu. Kenapa itu? Orang dulu kan penuh dengan lambang-lambang. Lambang-lambang inilah yang dianggap oleh mereka mencerminkan bagaimana hubungan manusia dengan alam. Kalau hubungan manusia dengan Tuhan tadi, itulah makanya dia tulis ayat-ayat yang bagus. Saya nggak tahu juga ayat-ayatnya apa yang tulis kan. Lalu ya hubungannya dengan alam ya itu tadi, supaya apa, kayu yang diambil itu juga jadi bersih. Kadang-kadang kan menurut kepercayaan orang dulu, bisa saja kayu yang diambil dari hutan itu kayu yang gak boleh diambil misalnya. Wah, ini ada macam-macam, ada setan. Nah, inilah pembersih yang dia lakukan itu. Ciri orang itu betul-betul berbudi, bermartabat, salah satunya ada local genius atau local wisdom yang ditunjukkan bukan hanya pada non-fisik tetapi fisik atau kebendaan. Salah satunya yaitu rumah tadi.
0: Itulah tadi filosofi dan bentuk bangunan Umah Tue yang telah digambarkan oleh Ketua BMA Kota Bengkulu S. Effendi MS tentang Umah Tue, rumah adat suku Lembak yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya Marli Effendi Zakaria untuk Pro 4.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Selamat petang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada, Kamis 20 Agustus 2026 tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Freddy Seswanto pendengar kembali menemani ruang dengar Anda untuk Lintas Bintuhan malam kali ini dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita jelang mendengar sesaat lagi azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur yang hari ini berkumandang pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat, hingga nanti akan dilanjutkan dengan Warta Berita Sentral bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Warta Berita Daerah pendengar akan kami sajikan seperti biasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hingga nanti teman-teman semua kami ajak bergabung di line telepon 0739616555 ataupun bisa bergabung pada nomor WhatsApp RRI Bintuhan 0811-7901-655 untuk gelaran lagu-lagu daerah Sumatera bagian Barat atau yang kita kemas dengan Minang Maimbau pastinya dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita awali pendengar kebersamaan kita dengan lagu bernuansa Islami untuk kita jelang azan maghrib wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur. Pendengar, sekali lagi hari ini berkumandang pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz.

RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. 98,8 FM RRI Bintuhan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

pencerah jiwa. Konsep pendidikan. Saudara, saat liburan dan koreksi ujian mahasiswa, mencoba merenung sejenak, mengapa nilai ujian mahasiswa dari tahun ke tahun kok ada penurunan, walaupun tetap di atas rata-rata. Pas buka Al-Quran, terdampar ke surat Al-Baqarah ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Pendengar, ini doa Nabi Ibrahim memohon agar penggantinya seorang Rasulullah yang membaca ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Quran, As-Sunnah, yang mensucikan mereka. Doa ini dijawab oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 151. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu, mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Pengganti Nabi Ibrahim alaihissalam seorang Rasulullah yang membacakan ayat-ayat Allah, yang mensucikan mereka, yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah konsep pendidikan, mendidik anak-anak kita, baik anak kandung atau anak didik. Jika orang tua atau guru menerapkan ketiga konsep di atas, kita yakin anak-anak kita akan menjadi luar biasa. Analisanya, pertama, mari kita ajarkan membaca, mulai Al-Quran, As-Sunnah, dan pengetahuan lain. Baca, baca, dan baca sebagai jendela ilmu. Pertanyaannya, bagaimana anak-anak atau anak-anak didik kita, sukakah dia membaca? Bagaimana berubah membaca yang dihafal, laptop ke kitab, buku, tanpa harus menyalahkan adanya HP ataupun laptop? Menjadi tugas yang tidak gampang di tengah-tengah perkembangan IT, HP, laptop, dan lain sebagainya. Kedua, bersih diri kita, baik orang tua atau guru, dan bersih tutur kata, pemikiran, dan juga perbuatan. Ketiga, setelah proses membuat diri senang membaca, membersihkan untuk diri dan juga anak-anak, baru proses berikutnya dijalankan, yaitu ajarkan mereka ilmu, ilmu agama, dan ilmu umum dengan kasih dan sayang. Mari kita jadikan diri ini penyebab baiknya diri orang lain dengan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

pencerah jiwa. Apakah yang pantas disebut sahabat? Yang mengajakmu makan malam tadi di kafe? Yang selalu berada di sebelahmu ketika foto narsis? Baiklah, mungkin itu adalah sahabat versi terbaik kamu. Namun dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, manusia yang pantas disebut sahabat adalah saudara yang membantumu dalam kebaikan dan menasihatimu dalam keburukan serta bersabar di dalamnya. Hitunglah baik-baik, siapa yang mengajak kita sholat berjamaah? Siapa yang memberikan contoh kita melakukan kebaikan? Siapa yang menasihati jika kita berbuat salah? Siapa yang menjawab kegalauan kita? Siapa yang mencegah kita berbuat maksiat? Siapa yang membangunkan kita di saat kita telat tahajud? Siapa yang mengingatkan kita di saat kita lupa duha? Siapa yang mengajak kita untuk semangat puasa sunnah? Siapa yang memotivasi kita untuk membaca Al-Quran? Bila ternyata tidak ada seorang pun yang melakukan kepada kita, sungguh malang sekali nasib kita selama ini. Karena ternyata kita tidak memiliki sahabat seorang pun, walau kita berpikir telah memilikinya. Pandai-pandailah dalam bersahabat, dan kalian semua adalah sahabat terbaikku. Mutiara hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, sedang dia terbebas dari tiga hal, maka dia masuk surga, terbebas dari sombong, dari hutang, dan dari khianat dalam urusan harta. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Ibnu Majah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kisah Nabi Hud alaihissalam, Nabi bangsa Arab. Kaum Ad merupakan kaum tertua. Mereka adalah keturunan dari orang-orang yang selamat setelah bencana banjir bandang yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Selang waktu berlalu, kaum Ad menempati sebuah daerah yang indah dan subur. Daerah itu dikenal dengan nama Hadramaut. Pertanian dan peternakan menjadi mata pencaharian utama bagi kaum Ad. Selain tanah yang subur, kaum Ad memiliki segudang kelebihan lainnya. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bertani, sehingga hasil panen mereka selalu melimpah. Kaum Ad juga terkenal dengan perawakannya yang tinggi dan besar, sehingga mereka bisa bekerja lebih baik daripada kaum lainnya. Semua kemudahan dan kelebihan yang dimiliki ini membuat kaum Ad lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terlena pada semua kenikmatan yang telah didapatkan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para iblis. Mereka terus-menerus berbisik,
1: "Lihatlah, panenmu melimpah dan semua ternakmu gemuk. Nikmatilah, berpestalah sepuasmu."
0: Iblis tidak pernah berhenti menghasut manusia. Dari satu manusia ke manusia lainnya, iblis selalu mencari celah. Hingga suatu hari, iblis berhasil membujuk mereka untuk menciptakan patung-patung yang sangat indah. Dengan keahlian memahat yang mereka miliki, setiap patung yang dipahat terasa begitu nyata. Iblis tidak pernah merasa puas. Setelah kaum Ad terbiasa membuat patung, iblis kembali berbisik,
1: "Kalian adalah kaum terkuat. Ciptakanlah Tuhan kalian sendiri. Sembahlah, maka kamu tidak akan pernah kesusahan."
0: Kaum Ad terbujuk oleh rayuan iblis. Maka lahirlah patung Samud dan Al-Hattar, Tuhan yang disembah oleh kaum Ad. Sejak saat itu, kaum Ad berubah menyembah berhala. Jauh setelahnya, anak cucu mereka benar-benar tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kaum yang sesat ini, Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam. Sejak

0: Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan patung berhala itu, karena semua patung itu merupakan Tuhan palsu. Seruan dakwah Nabi Hud ini membuat para pemimpin kaum Ad menjadi marah. Mereka pun mengadakan pertemuan untuk membahas hal tersebut.
1: Sesuai dengan ajaran nenek moyang, Tuhan kita adalah Syamut dan Al-Hatar,
0: seru salah satu pemimpin.
2: Benar, Syamut dan Al-Hatarlah yang telah menjaga kita selama ini. Berkatnya, pertanian dan peternakan kita selalu melimpah,
0: sahut yang lainnya. Dari pertemuan tersebut, mereka pun sepakat untuk menghimpun kekuatan dan menentang Nabi Hud. Setiap kali Nabi Hud menyampaikan dakwah, mereka selalu melawan. Tidak hanya itu, mereka pun mulai menyebut Nabi Hud sebagai pembohong. Bertahun-tahun Nabi Hud berdakwah, jumlah pengikutnya hanya sedikit. Semakin lama, kaum Ad semakin terjerumus dalam dosa. Mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala dan mendustakan Nabi yang diutus kepada mereka. Atas dosa-dosa mereka ini, Allah menurunkan azab berupa kemarau panjang. Tanah pertanian yang dulunya subur kini berubah menjadi kering. Ternak yang dulunya gemuk kini berubah menjadi kurus. Di tengah bencana ini, Nabi Hud mengajak mereka untuk bertaubat. Nabi Hud berkata,
1: "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Allah, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras."
0: Tapi mereka semua menolak.
1: "Kekeringan ini bukan apa-apa. Jika sudah waktunya, hujan pasti akan datang. Siapa yang bisa menandingi kami?"
0: Menjawab kesombongan itu, Allah pun menunjukkan kuasanya. Awan mulai berkumpul di langit dan menutupi matahari. Kaum Ad langsung mendongakkan kepala mereka. Ketika melihat awan hitam menggantung di langit, mereka pun berseru,
1: "Ya Syamut, ya Al-Hatar, engkau telah mengabulkan doa kami."
0: Mereka semua bersorak-sorai menyambut datangnya hujan. Nabi Hud tahu bahwa awan itu bukanlah berkah dari Allah, melainkan azab dan hukuman yang akan dijatuhkan jika mereka tetap tidak mau bertaubat. Sayangnya, hingga akhir pun kaum Ad tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Hud. Mereka justru menantang.
1: "Kau selalu mengancam dengan azab dari Tuhanmu. Maka buktikanlah jika engkau memang benar."
0: Awan semakin menggulung. Seluruh kaum Ad keluar dari rumah mereka untuk menyambut datangnya hujan. Namun sesungguhnya, mereka sedang menunggu datangnya azab. Nabi Hud tidak bisa lagi menolong mereka. Nabi Hud pun meminta para pengikutnya untuk pulang ke rumah masing-masing dan berdoa memohon perlindungan dari Allah. Tidak lama kemudian, angin topan datang dengan sangat kencang, merusak semua yang dilewatinya. Benda-benda berterbangan ke angkasa. Ladang mereka rusak, hewan ternak pun tersapu oleh angin.
1: "Badai datang, selamatkan diri kalian.
2: Berlindunglah di dalam rumah."
0: Mereka semua panik mencari tempat untuk berlindung. Namun sayangnya, tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi kaum Ad. Badai dan angin topan yang dahsyat itu terus berlanjut selama 8 hari. Dan ketika akhirnya badai tersebut berhenti, semua rumah kaum Ad, ladang, ternak, dan semua harta benda lainnya telah musnah. Termasuk pula patung-patung berhala yang mereka sembah. Seluruh kaum Ad telah hancur. Sementara itu, Nabi Hud dan kaumnya yang beriman kepada Allah mendapatkan perlindungan dan selamat dari badai. Setelah daerahnya hancur tersapu badai, Nabi Hud dan para pengikutnya pun pindah ke daerah yang lebih aman. Nabi Hud terus berdakwah dan wafat pada usia 130 tahun. Subhanallah, itulah bukti kuasa Allah.
3: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

Pendengar, kita bergabung bersama dengan program Mas 1 RRI Bengkulu untuk kita jelang warta berita sentral edisi hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi tahun ini. Nah, karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu lagi sekedar keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asapnya terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini,
9: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
12: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
10: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara DB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rezaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isar Gas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya Joint Foreign and Defense Ministerial Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
19: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
20: Terima kasih Mbak Karo.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
3: Delapan koma delapan megahertz RRI Bintuhan di udara.

Pukul 19 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan saat ini kita kembali akan coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia dan pop populer lainnya pastinya pendengar, hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Warta berita daerah Kabupaten Kaur kami sajikan untuk menemani ruang dengan Anda.

Pukul 19.49 menit waktu Indonesia Barat. Lalu apa dengan Kupinta Tanda. Dapat dengar malam hari ini bagi teman-teman terutama yang di dekat-dekat Kota Bintuan gitu ya, di seputaran Kabupaten Kaur lah ya. Karena masih sekitar 10 menit untuk menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih banyak sekali waktu ya untuk menyaksikan Semarak Gebiar Merah Putih, ada konser di lapangan Merdeka Bintuan teman-teman ya. Malam hari ini ada penyanyi jebolan Indonesian Idol yang akan menghibur teman-teman semua di lapangan Merdeka Bintuan. Ada Nopia Bachmit pendengar yang akan mengisi konser Semarak Gebiar Merah Putih malam hari ini sekali lagi di lapangan Merdeka Bintuan. Sepertinya sudah mulai ramai di sana. Tetap selalu jaga kesehatan teman-teman ya, di tengah-tengah crowded-nya masyarakat yang pastinya malam hari ini akan tumpah ruah menyaksikan ataupun ikut menyemarakan acara konser Semarak Gebiar Merah Putih langsung dari lapangan Merdeka Bintuan.

0: 20 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bintuan dengan Warta Berita Daerah. Sari, berita penting. Disko Perindak Kabupaten Kaur resmi membuka Gebyar Semarak Merah Putih dan pelatihan UMKM selama 10 hari. Sementara itu Gubernur Bengkulu kunjungi pasien RSUD Kaur, ingatkan perawat layani dengan tulus. Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Freddy Siswanto. Kita ke berita yang pertama, pendengar. Disko Perindak Kabupaten Kaur resmi membuka Gebyar Semarak Merah Putih dan pelatihan UMKM selama 10 hari. Laporan selengkapnya disampaikan Danu Widiasmoro.
1: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau Disko Perindak Kabupaten Kaur resmi membuka rangkaian acara Gebyar Semarak Merah Putih. Agenda daerah ini dijadwalkan berlangsung selama 10 hari terhitung mulai Kamis 20 Agustus 2026 hingga Sabtu 29 Agustus 2026 mendatang. Tidak sekedar mengadakan kemeriahan, event ini juga selipi dengan program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan khusus bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif berbasis kemasyarakatan. Kepala Disko Perindak Kaur, Diki Marianto, menyebutkan bahwa sebanyak 25 pelaku UMKM terpilih akan berpartisipasi dalam sesi pelatihan tersebut. Seluruh peserta dijadwalkan mengikuti pembekalan insentif selama satu hari penuh pada Jumat 21 Agustus 2026.
2: Termasuk nanti ada kita melaksanakan pelatihan kepada UMKM. Jadi harapan kepada seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Kaur nanti agar dapat berpartisipasi mengikuti kegiatan ini. Nah, harapannya semoga nanti UMKM kita akan lebih maju, akan bisa naik kelas tentunya untuk menuju Kabupaten Kaur yang maju, sejahtera, dan bahagia.
1: Melalui pelatihan ini, Diki berharap para pelaku usaha dapat menyerap ilmu baru guna meningkatkan kualitas produk, manajemen, serta jangkauan pasar. Upaya mendorong UMKM agar semakin maju dan naik kelas ini menjadi bagian terintegrasi dari visi besar menuju Kabupaten Kaur yang maju, sejahtera, dan bahagia. Dari Kota Bintuan, Danu Kerto melaporkan.
0: Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Kaur dijadwalkan ulang pada 27 Agustus 2026 karena bertepatan dengan Jambore Nasional ke-12. Penundaan ini memberi kesempatan bagi pengurus Kuarcap yang sebelumnya mengikuti Jambore untuk mempersiapkan upacara. Ketua Kuarcap Kaur Abdul Hamid menginstruksikan jajarannya untuk mematangkan persiapan upacara yang sempat tertunda. Upacara tersebut dipastikan akan berjalan hikmat dan mendisiplinkan seluruh anggota gerakan Pramuka di daerah. Agenda Pramuka ini akan berkolaborasi dengan kegiatan Gebyar Semarak Merah Putih di Lapangan Merdeka Bintuhan. Lokasi tersebut dipilih untuk mengakomodasi tingginya antusiasme peserta serta masyarakat yang hadir. Penggabungan acara diharapkan mampu membangkitkan semangat nasionalisme dan kekompakan warga Kabupaten Kaur. Seluruh elemen masyarakat diajak berpartisipasi meramaikan perhelatan kolaborasi yang berlangsung di pusat kota. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan diminta mempercepat pelaksanaan program cek kesehatan gratis di tengah masyarakat. Program CKG merupakan agenda nasional, dinilai penting sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi kesehatan warga sekaligus mendorong pencegahan penyakit sebelum berkembang menjadi lebih serius. Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, Yefri Sudianto, mengatakan saat ini pelaksanaan program CKG kembali digencarkan, maka dari itu, jajaran kesehatan dihimbau untuk segera turun ke lapangan memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan. Sosialisasi dinilai menjadi bagian penting karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kesiapan fasilitas, tetapi juga kemauan masyarakat untuk datang dan memeriksakan diri. Selain dinas kesehatan, peran camat, organisasi perangkat daerah atau OPD, hingga pemerintah desa juga dinilai sangat diperlukan. Seluruh unsur tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak agar informasi mengenai CKG menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa. Pemeriksaan kesehatan secara berkala memiliki manfaat penting. Masyarakat dapat mengetahui kondisi tubuh lebih awal sehingga langkah pencegahan maupun penanganan bisa dilakukan sebelum gangguan kesehatan menjadi lebih berat. Gubernur Bengkulu kunjungi pasien RSUD Kaur, ingatkan perawat layani dengan tulus. Lili Rahman melaporkan selengkapnya.
3: Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama rombongan melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur untuk melihat kondisi sekaligus menjenguk sejumlah pasien yang sedang menjalani perawatan. Kamis 20 Agustus 2026, dalam kunjungan tersebut Gubernur Bengkulu menyempatkan diri berbincang dengan pasien dan memberikan motivasi agar tetap sabar serta mendekatkan diri kepada Allah. Kepada para pasien, Helmi Hasan menyampaikan bahwa sakit yang dialami hendaknya diterima dengan penuh kesabaran dan tetap disertai dengan ketaatan kepada Allah. Apabila seorang bersabar dan tetap taat dalam menghadapi sakit, maka sakit tersebut dapat menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosanya. Dirinya juga mengingatkan bahwa orang yang sedang sakit memiliki kesempatan untuk memperbanyak doa dan memohon kebaikan kepada Allah. Ia berpesan agar pasien tidak hanya mendoakan kesembuhan bagi dirinya sendiri, tetapi juga mendoakan anak istri, keluarga serta seluruh umat agama mendapatkan ampunan dan kemudahan dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bengkulu juga memberikan arahan kepada para perawat RSUD Kabupaten Kaur agar melaksanakan tugas dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Ia menegaskan bahwa setiap pasien yang datang ke rumah sakit merupakan orang yang sedang sakit sehingga membutuhkan pelayanan, perhatian dan sikap yang baik dari tetangga. Sehingga pelayanan kepada pasien hendaknya dilakukan dengan sebaik-baik.
4: Rumah sakit ini tempatnya orang-orang berobat. Ketika yang datang tua, agar kita nggak baper, kita anggap ini adalah ayah ibu kita yang kita sayangi. Kalau dia anak-anak, ini anggap anak kesayangan kita, sehingga kita nggak baper. Apapun tingkahnya, mungkin yang buat kita nggak enak, itu nggak ada masalah. Masalah itu kan ketika kita baper kan. Kenapa kita baper? Karena kita tidak melihat dia sebagai ayah kita, sebagai ibu kita, sebagai anak yang kita cintai, kita sayangi. Nah kalau kita melihatnya seperti itu, insya Allah apapun yang diperbuat itu menyenangkan bagi kita.
3: Helmi Hasan juga berpesan agar para perawat dapat memperlakukan pasien lanjut usia seperti orang tua sendiri dan memberikan perhatian kepada pasien anak-anak layaknya anak sendiri. Pihaknya berharap kehadiran RSUD tidak hanya membantu proses penyembuhan pasien, tetapi juga menjadi tempat masyarakat mendapatkan ketenangan dan dukungan selama menjalani pengobatan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Anggota Komisioner Bawaslu Kaur, Hendra Gunawan menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang dijamin oleh negara untuk memperoleh informasi publik. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. Guna mengakomodasi kebutuhan tersebut, Hendra mengungkapkan bahwa Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi atau PPID Bawaslu Kaur telah disiapkan secara optimal. Layanan ini siap memberikan bantuan dan memfasilitasi setiap permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat, tentunya dengan tetap berpedoman pada mekanisme serta ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, Hendra memastikan bahwa proses permohonan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kaur dirancang agar dapat berjalan secara mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi bukan sekedar kewajiban formalitas lembaga, melainkan hak fundamental setiap warga negara yang harus dihormati dan dipenuhi demi mewujudkan tata kelola pengawasan yang partisipatif. Pemerintah Kabupaten Kaur menyambut Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Kaur yang baru, Ivan Hebron Siahaan, dalam acara ramah tamah di Rumah Dinas Bupati Kaur. Ivan Hebron Siahaan resmi memimpin Kejari Kaur menggantikan Dr. Jainah yang mengemban tugas baru sebagai Kajari Hulu Sungai Tengah. Acara penyambutan tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta pejabat di lingkungan Pemkab Kaur sebagai sarana pemantapan kolaborasi strategis. Kajari Kaur, Ivan Hebron Siahaan menegaskan komitmennya untuk mengedepankan profesionalisme dan kolaborasi guna mendukung keberlangsungan program pembangunan daerah. Pihaknya mengutamakan tindakan preventif serta pendampingan hukum agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan baik tanpa terjadi penyimpangan. Ivan juga mengatakan terbuka terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat demi menjaga komunikasi yang harmonis di daerah. Melalui kepemimpinan baru ini, sinergi antara Korps Adiaksa dan pemerintah daerah diharapkan semakin solid dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pengawasan hukum yang presisi siap dihadirkan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh jalannya roda pemerintahan. Keharmonisan tata kelola ini dipastikan menjadi modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaur. Kajari Kaur kunjungi Polres Kaur, perkuat sinergi jaga kondusivitas. Tendius Afriawan melaporkan selengkapnya.
5: Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaur yang baru, Ipan Hebron Siahaan, melakukan kunjungan silaturahmi ke Mapolres Kaur. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno bersama jajaran pejabat utama di ruang kerjanya. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat komunikasi, koordinasi, serta sinergitas antara aparat penegak hukum guna mendukung kelancaran proses penegakan hukum di Kabupaten Kaur. Dikatakan Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia, Kapolres Kaur AKBP Alam Bono menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antar Polres Kaur dan Kejaksaan Negeri Kaur dalam menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Kaur. Selamat menjelaskan bahwa sinergi lintas lembaga ditujukan untuk memberikan pelayanan serta kepastian hukum yang terbaik kepada masyarakat. Selamat menambahkan, Kajari Kaur Ipan Hebron menekankan pentingnya membangun kemitraan yang solid dengan seluruh unsur penegak hukum demi mengawal tata kelola hukum yang efektif di daerah.
6: Kunjungan ini merupakan momentum untuk mempererat komunikasi, koordinasi, dan sinergitas antara Polres Kaur dan Kejaksaan Negeri Kaur, khususnya dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif di wilayah hukum dan Kaur.
5: Selamat menambahkan, kedua lembaga menyepakati komitmen bersama untuk meningkatkan kolaborasi dalam merespon berbagai dinamika hukum maupun persoalan sosial di tengah warga. Pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Kerjasama yang makin erat dipastikan terus terjaga demi memberikan rasa aman sekaligus mendukung iklim pembangunan daerah yang aman dan tertib. Tendi Soprawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Berdengar dukung gerakan serentak cek kesehatan gratis atau GERTAK CKG, 15 puskesmas di Kabupaten Kaur melaksanakan CKG bagi ASN dan pegawai pada OPD atau Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Aisyah Dini melaporkan selengkapnya untuk Anda.
7: Dalam rangka mendukung pelaksanaan gerak serentak cek kesehatan gratis atau CKG, seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Kaur dikerahkan untuk melaksanakan cek kesehatan gratis bagi ASN atau pegawai dan organisasi perangkat daerah atau badan dan kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur. Petugas akan datang ke setiap instansi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Masing-masing puskesmas juga telah ditentukan untuk mendatangi instansi yang mana saja. Salah seorang tenaga kesehatan, Noviar dari Puskesmas Kalam Tengah yang sedang melakukan CKG di RRI Bintuhan mengatakan, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, terhitung dari tanggal 19 hingga 21 Agustus 2026. Program cek kesehatan gratis ini dilakukan untuk mempercepat target prioritas nasional di bidang kesehatan agar dampak positifnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Selain itu juga sebagai langkah deteksi dini potensi penyakit, termasuk kondisi kesehatan yang belum menunjukkan gejala sekaligus mencegah komplikasi penyakit kronis. Pemeriksaan dalam program cek kesehatan gratis ini meliputi pemeriksaan dasar seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, dan konsultasi kesehatan.
8: Kalau untuk dinas, seluruh OPD semuanya dari puskesmas itu kan dibagi. Dari 15 puskesmas, seluruh OPD dia datang. Tujuannya itu untuk mengetahui PTM penyakit dini. Kita kan bisa mengantisipasi, misal dia prehipertensi. Jadi kita kan bisa menemukan penyakit hipertensi duluan kayak gitu. Nah, kita bisa mengarahkannya untuk pengobatannya ke arah mana. Jadi kalau untuk CKG itu memang dia berkesinambungan dan berkelanjutan kayak gitu.
7: Noviar menambahkan jika nantinya pelaksanaan cek kesehatan gratis telah selesai di instansi-instansi, maka program cek kesehatan gratis ini akan dilanjutkan di kecamatan dengan lokus lingkungan kecamatan dan juga desa. Dengan digencarkannya program cek kesehatan gratis ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk rutin melakukan pengecekan kesehatan dapat terus meningkat. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Berikut demikian warta berita daerah Kabupaten Kaur untuk kesempatan malam hari ini, produksi RRI Bintuhan. Selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang mulia dan dicintai oleh seluruh umatnya. Menurut riwayat, penampilan Nabi begitu mempesona. Semua orang mengaguminya. Salah satu sahabat pernah bercerita bahwa Nabi memiliki postur tubuh yang indah, tinggi sedang, kulit putih kemerahan, dan wajahnya tampan.
1: Dia sungguh pemuda yang menawan.
0: Selain parasnya, Nabi juga terkenal akan sifatnya yang mulia, yaitu Siddiq, Amanah, Fatonah, dan Tablik. Siddiq artinya orang yang jujur. Amanah adalah dapat dipercaya. Fatonah berarti orang yang pandai atau cerdas, dan Tablik artinya orang yang menyampaikan. Selain itu, Nabi juga teguh dalam beragama. Dia tidak menyembah berhala seperti kebanyakan kaum Quraisy. Ketika masih kecil, Nabi pernah bekerja sebagai penggembala. Saat remaja, dia mulai ikut pamannya berdagang. Nabi begitu tekun dan cerdas. Dia pun menjadi pedagang yang handal.
2: Bukankah dia orang baru?
3: Benar, dia sangat pandai. Dagangannya selalu laris.
0: Saat berusia 25 tahun, Nabi menikah dengan Khadijah. Dia adalah wanita dengan akhlak mulia, sekaligus seorang pedagang besar yang sangat kaya. Dalam pernikahan ini, Nabi dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri. Namun, 2 putra Nabi meninggal dunia ketika saat masih kecil. Mereka adalah Qasim dan Abdullah. Dan 4 putri Nabi adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Pada suatu hari, banjir besar melanda kota Mekah. Dampak paling parah terlihat pada Ka'bah. Bangunan yang sudah berdiri sejak masa Nabi Ismail itu mengalami kerusakan.
3: Apa yang harus kita lakukan?
4: Tentu saja memperbaikinya.
5: Tapi Ka'bah adalah rumah Tuhan. Jika sembarangan menyentuhnya, kita akan celaka.
0: Tugas menjaga Ka'bah dipegang oleh 4 kabilah besar. Dan saat ini, mereka sedang berselisih tentang apa yang akan mereka lakukan pada Ka'bah. Akhirnya, mereka sepakat untuk memperbaikinya. Namun, mereka menetapkan syariat khusus. Hanya boleh menggunakan bahan terbaik dan harta yang halal.
3: Tolak uang hasil judi, merampok, dan zina.
0: Akhirnya, pekerjaan pembersihan pun dimulai. 4 kabilah bertanggung jawab pada masing-masing sisi Ka'bah. Namun, mereka kembali berhenti ketika harus menghancurkan sisa bangunannya.
3: Izinkan aku untuk mengawalinya,
0: kata Walid bin Mughiroh. Setelah memastikan tidak ada kejadian buruk saat Ka'bah dirobohkan, pekerjaan pun dimulai kembali. Setelah Ka'bah selesai diperbaiki, keributan kembali terjadi. Masing-masing pemimpin kabilah merasa berhak untuk memindah batu Hajar Aswad dan meletakkannya kembali ke tempat semula.
6: Jangan berselisih lagi. Bagaimana jika kita serahkan pada siapa saja yang masuk pertama kali ke masjid?
0: Saran dari Abu Umayyah ini pun disetujui oleh semua orang. Para pemimpin berkumpul di dalam masjid dan menunggu orang yang pertama kali masuk. Dialah Nabi Muhammad.
7: Amin.
0: Seru salah satu pemimpin memanggil julukan Nabi.
3: Kalau Muhammad orangnya, aku bisa percaya. Dia jujur dan dapat dipercaya. Dia pasti bersikap adil.
0: Maka mereka pun menyampaikan persoalan yang terjadi kepada Nabi dan meminta bantuannya. Nabi Muhammad lantas meminta selembar kain. Dia mengangkat Hajar Aswad ke atas kain tersebut dan meminta 4 pemimpin kabilah untuk memegang setiap ujung kain. Mereka kemudian memindah Hajar Aswad secara bersamaan. Dan yang mendapat kehormatan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke dinding Ka'bah adalah Nabi Muhammad. Menurut riwayat, peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum masa kenabian. Pada saat pembangunan ulang itu, kaum Quraisy merubah hal-hal penting yang ditinggalkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka bahkan mengukir gambar-gambar pada dinding dan menambahkan patung berhala di sekitarnya. Sesungguhnya, Nabi tidak setuju dengan mereka. Namun, Nabi memilih diam demi kepentingan masyarakat. Semakin hari, Nabi merasa hatinya tidak tenang. Nabi membenci semua hal yang dilakukan kaumnya. Curang dalam berdagang, berjudi, mabuk, menganiaya hingga membunuh. Dan dosa paling besar adalah menyembah berhala. Nabi jadi sering menyendiri untuk memikirkan segala hal yang terjadi di dunia ini. Hingga suatu hari, Nabi memutuskan untuk menyendiri di Gua Hiro. Nabi berkata kepada istrinya bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu, dan Khadijah mendukungnya.
2: Lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan. Aku akan menyiapkan segala yang engkau butuhkan.
0: Demikianlah Khadijah menyiapkan makanan, minuman, serta baju untuk Nabi. Kemudian, Nabi pun pergi ke Gua Hiro sendirian. Ketika Nabi berusia 40 tahun, Allah mengutus Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Pada saat itu, Nabi sedang menyendiri di Gua Hiro. Sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya membuat Nabi terkejut.
7: Bacalah.
3: Aku tidak mampu membaca.
0: Kemudian, Jibril memeluk Nabi dengan sangat kuat, hingga Nabi kesulitan bernafas. Malaikat Jibril mengulang perintah hingga 3 kali, dan Nabi selalu mengatakan jawaban yang sama. Kemudian, Jibril berkata,
7: "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."
0: Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Selesai menyampaikan wahyu, Malaikat Jibril menghilang. Badan Nabi langsung bergetar hebat. Dia pun berlari pulang. Sesampainya di rumah, Nabi berkata,
3: "Selimutilah aku."
0: Khadijah segera mengambil selimut dan menyelimuti Nabi, menemaninya hingga Nabi merasa lebih tenang.
3: "Apa yang terjadi denganku ini?"
0: Kemudian, dia menceritakan hal yang baru saja dialami. Khadijah kemudian mengajak Nabi untuk menemui pamannya Warokah bin Naufal. Pamannya, seorang pendeta yang mengenal Injil dan Taurat dengan baik. Dia juga pandai menafsirkan mimpi.
8: "Itu adalah Jibril yang pernah diturunkan Allah pada Musa."
0: Warokah juga memperingatkan kalau nantinya Nabi akan didustakan, diganggu, dan diusir oleh kaumnya sendiri. Wahyu itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengangkat Nabi sebagai Rasulnya. Rasulullah semakin yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Islam adalah agama yang benar. Saat itu, orang yang pertama kali memeluk Islam adalah istrinya Khadijah. Peristiwa turunnya wahyu pertama disebut dengan Nuzulul Quran. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah mengajak keluarganya untuk masuk Islam. Orang kedua yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasul yang berumur 10 tahun. Kemudian disusul oleh Abu Bakar, sahabat karibnya sejak kecil, Zaid bin Haritsah, anak angkatnya, dan Ummu Aiman, pengasuhnya ketika masih kecil. Dan satu persatu kerabat pun memeluk Islam. Jumlah mereka 40 orang. Setelah itu, terjadi masa jeda yang cukup lama. Dalam kurung waktu 3 tahun, Rasulullah terus berdakwah secara tertutup. Rasul selalu berdoa dan menunggu datangnya petunjuk dari Allah tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu, wahyu berikutnya pun turun. Surat Al-Hijr ayat 94, yang isinya adalah perintah untuk berdakwah secara terbuka. Rasulullah mengajak keluarga besarnya untuk beriman kepada Allah dan percaya bahwa dirinya adalah utusan Allah. Namun, mereka menolak dan meminta agar Rasul menghentikan dakwahnya itu. Orang yang paling menentang adalah Abu Lahab, paman Nabi sendiri, dan istrinya Ummu Jamil. Mereka khawatir kabar ini akan menjatuhkan kedudukan mereka di mata kaum Quraisy.
2: Apa yang membuat Muhammad berubah seperti itu?
8: Dia selama ini terkenal dengan orang jujur. Dia tidak mungkin berdusta. Aku yakin dia terkena sihir.
0: Begitulah, mereka yang tidak setuju dengan ajakan Rasul beranggapan bahwa dia terkena ilmu sihir.
9: Demi kebaikan keluarga kita, Muhammad harus dihentikan.
0: Tekad Rasulullah begitu kuat. Meskipun mendapatkan tantangan dari keluarga, dia tidak pernah menyerah. Rasul berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia telah diatur olehnya.
10: Apakah kau juga ingin bertemu dengan Muhammad?
1: Iya, aku ingin berjumpa dengan utusan Allah.
0: Dari hari ke hari, kabar tentang kemunculan utusan Allah ini semakin luas tersebar. Sebagian dari mereka merasa penasaran dengan sosok Rasulullah. Akhirnya, mereka pun berduyun-duyun menemuinya. Rasulullah merupakan sosok teladan. Tidak ada orang yang lebih jujur, lembut, dan penyayang selain dia. Hal ini membuat orang-orang mau mengikutinya tanpa keraguan sedikit pun. Hal yang paling membuat orang kagum adalah kasih sayangnya terhadap kaum lemah dan miskin. Rasul tidak akan segan-segan memberikan apapun yang dimilikinya kepada orang yang lebih membutuhkan. Semakin bertambah umat yang memeluk Islam, semakin bertambah pula golongan yang membenci Islam. Mereka mulai mengganggu orang-orang lemah yang ketahuan memeluk Islam.
11: Beraninya kalian para budak menentang perintah majikan. Jika kalian tertangkap basah, pergi menemui Muhammad lagi. Aku akan memberikan hukuman yang berat.
0: Tidak berhenti dengan menyiksa para budak, pembantu, dan orang miskin. Mereka juga menutup semua mata pencaharian kaum muslimin. Kaum muslimin tidak bisa lagi bekerja, berdagang, atau sekedar membeli bahan makanan. Hal ini tentu membuat mereka sengsara. Namun, Rasulullah mengingatkan umatnya bahwa Allah lah yang mengatur semua rezeki di dunia ini. Jadi, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengeluh. Dalam masa-masa yang begitu sulit, Khadijah selalu mendampingi dan mendukung Rasulullah. Semua harta bendanya digunakan untuk menegakkan agama Islam. Selama bertahun-tahun, kaum muslimin terus mendapatkan perlakuan yang kejam. Meski begitu, Rasul selalu mengingatkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Dan Rasul tidak pernah berhenti untuk terus berdakwah.

Pukul 20 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Ada Semi Simorangkir dengan Aku Kembali. Iya, aku juga kembali ya. Bukan kembali sih, masih stay gitu ya. Masih stay sama teman-teman semua di malam hari ini untuk Lintas Bintuan Malam edisi Kamis 20 Agustus 2026. Masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia, teman-teman ya. Apalagi yang saat ini sedang kumpul bareng gitu ya di Lapangan Merdeka Bintuan untuk mengikuti konsernya Sinopia Bachmit. Wah, ini jebolan Indonesian Idol sekali lagi, teman-teman ya. Kalau penasaran dengar suara aslinya Nopia Bachmit daripada sering nonton di TV ataupun di YouTube-nya gitu ya, boleh sekarang langsung merapat ke Lapangan Merdeka Bintuan. Kita bandingin, jangan juga ya, di Spotify sama di suara aslinya gimana? Kayaknya sama ya, malah lebih bagus yang asli kayaknya, teman-teman ya. Saat ini pukul 20 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Selepas beberapa lagu berikut ini kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon 0739 61655, ataupun bisa bergabung pada nomor WhatsApp RRI Bintuan 0811 7901 655 untuk gelaran lagu-lagu daerah Sumatera bagian barat atau yang kita kemas dalam Minang Maimbau dari pukul 21 hingga pukul 23.

Layla Majnun, mendengar lagu dari Zifilia. Pukul 21 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan selanjutnya pendengar, kami coba sajikan beberapa lagu daerah Sumatera bagian barat ya, ataupun lagu-lagu Minang malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pastikan teman-teman semua tetap bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz RRI Bintuhan pendengar, untuk gelaran Minang Maimbau di malam hari ini. Dan juga bisa bergabung ya di WhatsApp RRI Bintuhan 0811 7901 655. Sekali lagi, untuk malam hari ini, edisi Kamis 20 Agustus 2026.

Pendengar, rangkaian Gebiar Merah Putih resmi dibuka perdana di Kabupaten Kaur pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Nah, pendengar, kegiatan ini dipusatkan di Lapangan Merdeka Bintuhan menjadi bagian dari rangkaian Gebiar Merah Putih di Provinsi Bengkulu. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, Gebiar Merah Putih juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas pasar bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM daerah. Menurut Helmi Hasan, mendengar kegiatan ini juga merupakan bentuk apresiasi atas capaian Provinsi Bengkulu dalam pengendalian inflasi dan penurunan angka pengangguran. Capaian tersebut sebelumnya mengantarkan Bengkulu meraih penghargaan nasional dari Kementerian Dalam Negeri pada April 2026. Nah, sebagai bentuk dukungan, pemerintah pusat memberikan bantuan sebesar 6 miliar rupiah untuk pelaksanaan Gebiar Merah Putih di 9 kabupaten dan 1 kota. Anggaran tersebut dibagi untuk pelaksanaan kegiatan di 12 titik di wilayah Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kaur menjadi daerah pertama yang menjadi lokasi pelaksanaan Gebiar Merah Putih. Kegiatan berlangsung selama 10 hari berturut-turut dengan menghadirkan berbagai hiburan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Acara dimulai setelah salat Isya dengan menampilkan seni budaya dari berbagai daerah serta artis nasional. Selain hiburan, pendengar, panitia juga menyediakan ruang khusus bagi pelaku UMKM untuk menjajakan sekaligus mempromosikan produk unggulan mereka. Nah, selain agenda di Kabupaten Kaur, pendengar, rangkaian Gebiar Merah Putih juga akan menghadirkan hiburan di halaman depan kantor Gubernur Bengkulu pada malam Sabtu. Grup musik Ungu bersama Pasha Ungu sendiri, pendengar, dijadwalkan tampil untuk menghibur masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kaur menegaskan pelaksanaan Gebiar Merah Putih merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Seluruh persiapan telah difinalisasi dan dipastikan siap mendukung pelaksanaan kegiatan hingga selesai. Informasinya, pendengar, kami kutip masih dari situs kami di rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Boas. Raja Harun mencari telur unta. Seluruh warga di kota Baghdad heboh. Tersiar kabar bahwa Raja Harun sedang sakit parah. Tubuhnya tiba-tiba lemas dan tidak bertenaga. Seluruh otot terasa kaku. Semua tabib istana sudah berusaha menyembuhkan dan memberi berbagai macam obat. Namun, penyakit ini tidak kunjung sembuh. Semakin lama, gejalanya terus bertambah. Pagi ini, tubuh raja tiba-tiba saja panas.
1: Tolong ambilkan kompres dingin.
0: Beberapa saat kemudian, kompres dingin untuk sang raja sudah siap. Kepala tabib menempelkan handuk dingin itu ke kening raja, berharap suhu tubuh raja segera turun. Malam harinya, penyakit raja semakin parah. Beliau bahkan mengigau dalam tidurnya. Keringat dingin jatuh membasahi seluruh tubuh. Seluruh tabib dan para menteri berkumpul untuk menjaga sang raja semalam suntuk. Alhamdulillah, ketika pagi hari tiba, panas tubuh sang raja sudah menurun. Raja pun sudah bisa membuka matanya. Hari demi hari terus berlalu dengan pola yang sama. Raja Harun sudah tidak tahan lagi dengan keadaan ini. Dia pun segera memanggil salah satu menterinya dan memberikan perintah.
2: Umumkan pada seluruh rakyat, siapa saja yang bisa menyembuhkan penyakitku, akan kuberi hadiah yang sangat banyak.
0: Berangkatlah pasukan pembawa pesan ke seluruh pelosok negeri untuk mengumumkan sayembara ini. Tabib dari berbagai penjuru negeri mulai berdatangan. Ada pula tabib yang berasal dari negeri lain. Mereka semua mencoba untuk menyembuhkan Raja Harun. Mereka bahkan meracik obat-obatan aneh dan sangat mahal. Hampir setiap hari, Raja Harun meminum ramuan obat baru. Hal ini malah membuat perutnya mual.
2: Usir semua tabib itu sekarang juga.
0: Sejak saat itu, orang-orang di kota mulai bergunjing. Mereka membicarakan keanehan demi keanehan yang terjadi pada sang raja.
3: Apakah benar kalau raja tidaklah sakit melainkan gila?
4: Shh, pelankan suaramu. Jika ketahuan oleh prajurit istana, bisa hilang nyawamu.
0: Begitulah, berbagai macam kabar mulai tersebar. Hal ini membuat Abu Nawas penasaran.
5: Apa yang terjadi pada baginda raja? Tidak biasanya beliau bersikap seperti ini.
0: Kemudian, dia pun memutuskan untuk berkunjung ke istana. Dia ingin mencoba untuk menyembuhkan sang raja. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung diantar menuju ke ruang istirahat Raja Harun.
2: Oh, Abu Nawas, apa yang membuatmu datang menemuiku?
5: Salam Baginda Raja. Tentu saja saya datang kemari karena ingin menyembuhkan penyakit Baginda.
2: Kau bukanlah tabib. Mana mungkin bisa menyembuhkanku? Ataukah sebenarnya engkau mau mencelakaiku?
5: Mohon ampun Baginda, janganlah melihat penampilanku, tapi lihatlah kemampuanku.
2: Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau gagal, aku akan menghukummu.
5: Baiklah, Baginda. Sekarang, apakah saya boleh tahu apa penyakit yang Anda derita?
0: Percakapan ringan antara Raja dan Abu Nawas pun terjadi. Tingkah laku Abu Nawas benar-benar terlihat sebagai tabib. Mau tidak mau, Raja pun merasa terkesan.
5: Apakah tubuh Anda pegal dan linu?
2: Benar sekali.
5: Apakah Anda merasa tidak bertenaga? Kadang terasa panas dan kadang terasa normal?
2: Oh, benar sekali. Apanya yang lucu, Abu Nawas?
5: Maafkan saya, Baginda. Saya hanya tidak mengira jawabannya akan semudah ini.
2: Benarkah? Itu artinya engkau bisa menyembuhkan penyakitku.
5: Benar, Baginda. Obatnya sangat mudah. Anda bisa mendapatkannya di sekitar kota Baghdad ini. Yang Anda butuhkan adalah telur unta, entah itu direbus ataupun digoreng. Sesuka Baginda saja.
0: Raja tahu Abu Nawas adalah cendekiawan yang cerdas. Berkali-kali bisa lolos dari teka-teki yang dia berikan. Sehingga Raja pun percaya pada semua yang dikatakan oleh Abu Nawas.
2: Apakah kau yakin telur itu akan bisa ditemukan di sekitar Baghdad?
6: Iya.
2: Awas saja, jika engkau terbukti berbohong, aku akan menghukummu seberat-beratnya.
0: Esok harinya, Raja Harun memaksakan diri untuk bangun. Dia meminta satu pasang pakaian biasa. Dengan baju itu, Raja Harun berhasil keluar dari istana tanpa ketahuan oleh rakyat. Raja Harun berkeliling pasar di kota Baghdad untuk mencari telur unta. Dalam perjalanan itu, beliau ditemani oleh satu kelompok pengawal yang juga menyamar menjadi warga biasa. Raja berhenti di toko pertama. Dengan penuh percaya diri, Raja bertanya,
2: "Apakah engkau menjual telur unta?"
0: Pemilik toko itu memandang sang raja dengan tatapan aneh.
7: Kau pasti sangat sakit hingga mencari telur unta. Tapi sayang sekali, aku tidak memilikinya.
0: Raja Harun pun mengucapkan terima kasih dan melangkah pergi dari toko itu. Raja Harun memasuki toko kedua dan menanyakan hal yang sama. Kali ini, si pemilik toko justru memandang sang raja dengan tatapan kasihan.
8: Anda pasti sedang sakit ya? Tapi sayang sekali, aku tidak punya telur unta untukmu.
0: Raja Harun terharu mendengar pertanyaan itu.
2: Ah, rakyatku ternyata memang orang-orang yang ramah.
0: Beberapa jam kemudian, Raja Harun terus berjalan dari satu toko ke toko yang lainnya. Bahkan, sudah berpindah lebih dari 5 pasar besar yang ada di tengah kota. Kadang-kadang, Raja Harun harus berlari cepat karena memperoleh rekomendasi nama toko yang mungkin saja menjual telur unta itu. Tapi sayangnya, setiap kali dia datang dan bertanya, para pemilik toko itu akan menjawab, tidak punya, atau sudah habis. Nafas sang raja terengah-engah. Energinya seperti terkuras seketika. Dia sudah berkeliling hampir ke seluruh penjuru kota Baghdad. Tapi, tidak ada satupun yang menjual telur unta.
9: Baginda, sebaiknya kita kembali saja ke istana. Hamba takut Anda akan semakin sakit jika terlalu lelah.
2: Tidak. Aku harus menemukannya sampai dapat.
0: Ketika sang raja sedang beristirahat, lewatlah seorang kakek tua memikul kayu bakar. Kakek itu terlihat kepayahan. Raja bangkit berdiri dan menawarkan bantuan.
2: Kakek, aku akan membantumu membawanya.
0: Kakek mengira bahwa sang raja hanyalah pemuda biasa. Maka, dia pun menerima bantuan tersebut.
10: Terima kasih, anak muda.
0: Ternyata, jalan menuju ke rumah kakek sangat jauh dan naik turun bukit. Raja Harun memikul sendiri kayu bakar itu. Dia tidak memperbolehkan para pengawalnya mendekat. Hal itu dia lakukan supaya identitasnya tidak terbongkar.
10: Akhirnya sampai juga. Terima kasih, anak muda. Masuklah sebentar. Aku akan memberimu minum.
2: Baiklah, kek. Terima kasih.
0: Setelah berbincang sejenak, Raja Harun pun pamit pulang. Namun, sebelum pergi, dia sempat bertanya tentang telur unta. Namun, kakek itu justru tertawa hingga air matanya keluar.
10: Anak muda, mana ada telur unta di dunia ini? Kecuali Allah sendirilah yang menurunkannya dari langit. Unta tidak bertelur. Unta itu beranak.
0: Raja Harun malu bukan main. Dia pun segera kembali ke istananya. Sesampainya di istana, dia langsung memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil.
2: Berani sekali kau berbohong padaku. Tidak ada telur unta di dunia ini.
5: Anda benar, Baginda. Unta memang tidak bertelur.
2: Kalau begitu, kamu pantas dihukum karena telah membohongi raja.
0: Raja merasa begitu malu ketika teringat kejadian di pasar hari ini. Semua pedagang bertanya apakah dirinya sakit. Awalnya, raja berpikir pertanyaan itu adalah bentuk perhatian. Ternyata itu adalah hinaan. Maksud sesungguhnya dari semua pedagang di pasar itu adalah, apakah kau gila?
2: Kau harus dihukum!
5: Tunggu dulu, Baginda. Sebelum Anda menghukum saya, izinkan saya untuk bertanya satu kali. Bagaimana kondisi tubuh Anda saat ini? Apakah masih pegal dan kaku? Apakah masih merasa letih dan lesu?
0: Raja Harun terdiam. Tiba-tiba saja beliau tersadar.
2: Oh, benar juga. Badanku terasa lebih ringan. Aku tidak merasa sakit lagi. Kok bisa?
5: Sebenarnya, penyakit Baginda Raja ini mudah saja. Baginda terlalu lama berdiam diri, hingga tidak sempat olahraga ataupun bergerak ringan karena beban pekerjaan, bukan? Tubuh yang tidak pernah digerakkan akan terasa kaku, karena otot dan darah menjadi beku. Dan bukankah telur unta itu benar-benar bisa menyembuhkannya, Baginda?
0: Sekali lagi, Abu Nawas berhasil lolos.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Lagu dari Zalmon dengan Pitanah Babuah Sara. Terima kasih Anda masih setia bersama kami untuk Litas Bintuan Malam, teman-teman. Kita coba sajikan kembali informasi untuk Anda di malam hari ini ya. Teman-teman tahu yang namanya daun singkong gak sih? Pasti tahu, pasti familiar banget ya sama kita yang ada saat ini ya. Benar, daun singkong ternyata menyimpan potensi besar sebagai bahan alami untuk membantu mengontrol tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kandungan nutrisi di dalamnya bekerja secara efektif untuk menjaga kesehatan pembuluh darah agar tetap optimal. Tingginya kadar kalium dalam daun singkong berperan penting dalam membantu tubuh mengeluarkan kelebihan natrium melalui urin. Menurut Dr. Samuel Utoro, SPGK, proses pembuangan natrium tersebut secara langsung akan menurunkan beban kerja jantung dan merenggangkan dinding pembuluh darah. Selain kalium, daun singkong juga kaya akan senyawa antioksidan seperti flavonoid yang efektif melawan radikal bebas. Senyawa aktif ini membantu mencegah inflamasi serta kerusakan elastisitas pada arteri yang sering dialami pada penderita hipertensi. Nah, untuk mendapatkan manfaatnya secara maksimal, pendengar, daun singkong sebaiknya diolah dengan cara direbus atau dikukus tanpa tambahan santan yang berlebihan. Pengolahan yang tepat akan menjaga kandungan gizi di dalamnya tanpa menambah kadar kolesterol jahat yang memicu masalah jantung. Nah, meskipun kaya manfaat, penderita hipertensi tetap disarankan tidak ataupun untuk tidak mengkonsumsi daun singkong secara berlebihan demi menghindari efek samping asam urat. Konsultasi dengan dokter tetap diperlukan apabila Anda sedang menjalani pengobatan medis rutin untuk tekanan darah tinggi. Artikel kesehatan ini, pendengar, disarikan dari publikasi riset Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai tanaman obat keluarga atau toga. Untuk informasi yang kami sampaikan, pendengar, pastinya kembali kami kutip dari situs kami di rri.co.id dan siaran RRI Bintuan dapat Anda ikuti melalui aplikasi RRI.

0: jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Yang lagi nonton konser di lapangan Merdeka Bintuhan. Waduh, ini ada WhatsApp yang masuk sama kita ya Bang. Katanya salam-salam juga untuk teman-teman yang saat ini lagi nonton konser di lapangan Merdeka Bintuhan. Ucapannya selamat malam, tetap selalu hati-hati, jaga barang berharganya teman-teman, karena kita tidak tahu ya. Walaupun saya pasti yakin gitu ya, teman-teman di sana baik-baik semua, tidak ada orang-orang yang berniat tidak baik di sana pastinya ya. Selamat malam untuk pendengar RRI Bintuan dimanapun Anda berada. Di line WhatsApp juga ada requestan lagu dari Om Ani katanya ya, di seputaran Kaur Tengah. Lagunya ya, request satu lagu katanya, lagu Paika Malaysia untuk spesial lagu Minang malam hari ini. Salam-salamnya buat pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat selalu, selalu dilindungi, dan juga bisa beraktivitas besok katanya dengan semangat. Oke, di malam Jumat kali ini ya. Selamat malam kami ucapkan kembali untuk pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 22 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Om Ani dengan Paika Malaysia-nya. Spesial untuk yang ada di Kaur Tengah.

0: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
1: Dengan suara ensemble talempong yang dinamis, tiga pasang penari memasuki panggung. Kedua belah tangan penari-penari membawa piring. Kedua tangannya begitu lincah memainkan piring dalam gerakan-gerakan atraktif yang memakai pola lantai yang diambil dari gerakan-gerakan pencak. Sesekali, bunyi piring berdenting. Demikianlah kira-kira ilustrasi dari sebuah pementasan tari piring yang berasal dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Dalam khasanah kebudayaan Minang, tari piring memiliki fungsi spiritual yang berarti pemujaan terhadap Dewi Padi dan penghormatan atas hasil panen. Tari ini sudah hidup subur di wilayah pesisir selatan Sumatera Barat. Bentuk penyajian tari piring ini dilakukan dengan cara pasangan maupun kelompok dengan ragam gerakan yang sifatnya cepat dan dinamis serta diselingi bunyi piring berdentik yang dibawa oleh para penari. Biasanya, tarian ini berdurasi 7 menit dan diiringi dengan musik tradisional yaitu ensemble talempong yang dibawakan dengan apik. Tarian ini banyak menggambarkan kegembiraan, kebersamaan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat Minangkabau. Saat ini, tari piring merupakan salah satu tarian tradisional Indonesia yang digemari masyarakat luas, termasuk masyarakat internasional. Hal ini terbukti dengan seringnya tari piring ditampilkan dalam acara-acara internasional. Hal yang menyebabkan tari piring ini banyak digemari adalah gerakannya yang energik, bersemangat, atraktif, dinamis, serta gerakan yang tidak monoton menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Siapa bilang kalau Indonesia terkenal dengan seni pahat patung dari Asmat saja? Orang Dayak pun punya seni pahat patung dan mempunyai fungsi berbeda-beda bagi penganutnya. Suku Dayak mengenal seni pahat patung dengan berbagai fungsi. Ada patung yang berfungsi sebagai ajimat, kelengkapan upacara, atau sebagai alat upacara. Patung sebagai ajimat terbuat dari berbagai jenis kayu yang dianggap berkhasiat untuk menolak penyakit atau mengembalikan semangat orang yang sakit. Sedangkan patung kelengkapan upacara biasanya berukuran kecil dan digunakan saat pelaksanaan upacara adat seperti pelastahun, kuangkai, dan pesta adat lainnya. Patung kecil ini terbuat dari berbagai bahan, seperti kayu, bambu, hingga tepung ketan. Sementara itu, patung sebagai alat upacara, contohnya adalah patung blontang yang terbuat dari kayu ulin. Tinggi patung ini antara 2-4 meter, dan dasarnya ditancapkan ke dalam tanah sedalam 1 meter. Patung blontang suku Dayak ini mengingatkan kita pada totem yang dimiliki oleh suku Indian di Amerika. Patung suku Dayak juga memiliki pola-pola atau motif-motif yang unik dalam setiap pahatan mereka. Umumnya, mereka mengambil pola dari bentuk-bentuk alam seperti tumbuhan, binatang, serta bentuk-bentuk yang mereka percayai sebagai roh dari dewa-dewa.

Iya, pendengar, saat ini pukul 22 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Sesi ataupun segmen terakhir kita untuk gelaran lagu-lagu Batang Hari Sembilan lagi. Lagu-lagu Minang Maimbau maksud saya ya, di malam hari ini. Saat ini pukul 22 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Ada satu informasi yang kami sajikan kembali untuk Anda. Di tengah menjamurnya berbagai macam minuman dan makanan maksud kami ya, seperti boba, kemudian dessert modern, hingga aneka jajanan viral yang mudah ditemukan di sudut-sudut kota Bengkulu, suara siulan khas kukusan kue putu masih sesekali terdengar menyusuri pemukiman warga. Wah, kangen juga ya makan kue satu ini ya. Aroma harum daun pandan yang berpadu dengan gula merah menjadi penanda bahwa jajanan tradisional ini tetap memiliki tempat di hati masyarakat meski harus bersaing dengan kuliner kekinian. Persaingan usaha kuliner kini semakin ketat. Pedagang makanan tradisional dituntut bertahan di tengah perubahan selera konsumen, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan jajanan modern. Namun, Risman, pedagang kue putu keliling di Kota Bengkulu, membuktikan bahwa cita rasa tradisional masih mampu menarik pembeli. Sudah 5 tahun terakhir, Risman berjualan kue putu secara berkeliling di berbagai kawasan ramai yang ada di Kota Bengkulu. Ia memilih untuk mendatangi pemukiman warga, taman kota, hingga lokasi yang dipenuhi anak-anak agar dagangannya lebih mudah dijangkau. Dari usahanya itu, benar, Risman mengaku mampu memperoleh pendapatan sekitar Rp250.000 per hari saat kondisi penjualan normal. Nah, menurut Risman, pendengar, rahasia kue putu buatannya terletak pada penggunaan bahan-bahan alami. Kemudian dari sudut salah seorang pelanggan, pendengar, Indah mengaku tetap memilih kue putu karena rasanya yang otentik dan mengingatkannya pada masa kecil. Ia menyukai aroma pandan alami serta gula aren yang meleleh di dalam kue. Sesuatu yang menurutnya sulit ditemukan pada jajanan modern. Wah, jadi ngiler nih ya. Jadi pengen banget makan kue putu malam hari ini ya. Ada gak sih jualan kue putu? Di malam-malam kayak gini nih, udah malam kayak gini nih ya. Aduh. Oke, pendengar, untuk kue putu yang baru saja kami sampaikan informasinya, pasti dapat Anda kutip. Masuk kami pasti dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id. Lagu terakhir untuk gelaran lagu-lagu Minang Maimbau di malam hari ini. Fanny Fabiola.

0: Tindik tubuh. Mendengar kata ini, mungkin yang terlintas di benak kita adalah sosok anak muda yang penuh tindikan di kuping, mata, lidah, hidung, dan anggota tubuh lainnya. Orang yang berani banyak menindik tubuh mereka terlintas sebagai orang yang senang dengan rasa sakit, jagoan, atau hal-hal lainnya. Padahal, tindik tubuh seperti halnya tato, bagi sebagian masyarakat adat, dianggap sebagai simbol kehormatan. Sejarah pun menunjukkan, di dunia ini, banyak suku primitif yang menjadikan seni tindik tubuh sebagai bagian ritual adat dan petunjuk identitas derajat sosial seseorang. Seperti suku Indian misalnya, budaya tindik tubuh disebut Okipa, yang diperuntukkan bagi laki-laki yang akan diangkat menjadi tentara atau panglima perang. Sementara di negeri kita, suku Dayak Kalimantan juga telah mengenal seni tindik tubuh ini melalui tindik di daun telinga sejak abad ke-17. Tidak sembarangan orang Dayak bisa menindik diri. Hanya pemimpin suku atau panglima perang yang mengenakan tindik kuping. Sedangkan kaum wanita Dayak menggunakan anting-anting pemberat untuk memperbesar kuping daun telinga. Tindik anting menjuntai ini sebagai tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah dan tidak boleh ada laki-laki selain suaminya yang mendekati mereka. Ada kepercayaan di kalangan wanita Dayak. Semakin besar lebar daun telinga, maka semakin cantik dan tinggi status sosialnya di masyarakat.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Masa silamku mengajarkan aku bertatih melawan godaan. Masa silamku membuat aku kenal diri ini. Masa silamku membuat aku kenal arti sahabat, teman, dan lawan. Masa silamku menjadikan aku cukup dewasa ketika ini. Masa silamku adalah guru terbaikku. Masa silam adalah tempat yang paling jauh bagi manusia. Kau, aku, dan kita semua bukanlah semulia junjungan besar yang maksum dari dosa. Pasti pernah terpalit calar hitam di masa silam nan lalu.

mendengar tentang sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2026. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang lintas bintuan mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih atas semua perhatian Anda. Kita berjumpa kembali besok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan yang kami penyiarluaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

bagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan mengudara melalui FM 98,8 MHz kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali untuk Lintas Bintuan Pagi, Freddy Siswanto menemani Anda di hari ini ya, di hari Jumat 21 Agustus 2026 pastinya, dengan rangkaian acara menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pukul 5.15 kita awali rally kita ya, kita awali kebersamaan kita untuk kita ikuti sentuhan iman ataupun mutiara pagi di hari ini, hingga nanti akan dilanjutkan dengan warta berita daerah pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara itu info perakiraan cuaca nantinya langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG Provinsi Bengkulu selepas warta berita daerah. Dan warta berita sentral kami sajikan untuk menemani ruang dengar Anda tepat pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara itu dialog Bengkulu Pagi ataupun Bengkulu Menyapa akan hadir menemani aktivitas Anda di hari Jumat ini pendengar, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz. Saat ini pukul 5 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Kita awali kebersamaan kita pendengar dengan lagu religi ataupun lagu bernuansa Islami untuk kita jelang religi pagi di hari ini.
4: Maha indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam

0: Pendengar, kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti sentuhan iman ataupun religi pagi di hari ini.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita cerita tentang bagaimana alam ini adalah objek pengetahuan yang sangat luas, mulai dari gejala alam, peristiwa alam, fenomena alam, hingga adanya bencana, semuanya adalah sumber pengetahuan yang tidak habis kita pelajari. Dan sebagai umat Islam, kita telah diperintahkan untuk berpikir, kita diperintahkan untuk menganalisa semua hal-hal itu. Bahkan dalam Al-Quran itu diperintahkan begitu ya. Nah tentu agar kita menyikapi semua kejadian, semua peristiwa alam ya, dengan lebih arif, dengan lebih bijaksana, dan yang lebih penting agar dapat menguatkan keimanan kita. Nah, para pendengar, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga mengatakan bagaimana bahwa maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan dalam surah Al-Ghasyiyah ya. Dan di dalam ayat yang lain juga dalam surah Al-Baqarah 164 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Allah ciptakan bumi. Ya, Allah hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya. Dan Allah sebarkan di muka bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin, awan yang dikendalikan antara langit dan bumi gitu. Nah, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan Allah dan kebesaran bagi orang-orang yang memikirkan. Nah, Allah juga berfirman dalam surah Ar-Ra'd tentang di bumi ini terdapat bagian-bagian yang bersampingan. Ada kebun anggur, tanam-tanaman, pohon kurma yang bercabang, ada yang tidak bercabang gitu. Disiremi dengan air yang sama tapi buahnya rasanya beda-beda gitu. Nah, sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Masya Allah. Nah, beberapa ayat yang Bunga sampaikan tadi, para pendengar, ini jelas bagaimana mengajak kita untuk berpikir ya, bertafakur ya, memahami gitu ya, penciptaan Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita. Kenapa? Karena memang banyak kejadian yang kita enggak paham gitu. Ya, seperti halnya peristiwa tragedi ya yang kita dapatkan sekarang gitu kan, kayak wabah corona gitu ya. Kemudian ada bencana banjir, ada bencana angin puting beliung gitu ya, ada gempa ya, dan beberapa hal itu semua adalah bagian yang harus kita pahami dan mengantarkan kita untuk memahami kejadian itu. Yang pertama jelas bahwa Allah ingin membuat kita membuat bangunan baru yang lebih kokoh gitu. Jadi dalam surat Al-Ankabut kan disebutkan tentang Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi. Nah, Ibnu Katsir ya mengatakan harus ada suatu sebab yang mengakibatkan sebuah bencana yang bisa menampakkan wajah orang-orang yang dekat dengan Allah dan memperlihatkan pula keburukan musuhnya sehingga terlihat jelas mana orang beriman yang bersabar dan mana orang munafik yang suka berlaku buruk. Dan para pendengar, Said Qutb juga mengatakan begitu, bagaimana ayat ini disebut menjadi dalil qat'i ya, dalil yang pasti dari nas Al-Qur'an bahwa tidaklah termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak dari sifat uluhiyah gitu, tidak pula dari sunnah menempatkan barisan orang-orang Islam menyatu dan berbaur tanpa perbedaan. Lalu orang-orang munafik datang dan bersembunyi di dalam barisan itu gitu. Dalam barisan orang beriman gitu. Kemudian memperlihatkan keislaman padahal hati mereka kosong dari iman. Nah, sungguh Allah akan mengeluarkan umat Islam untuk menjalankan peran besar secara alami untuk memikul manhaj agar tumbuh di bumi ini sebuah realitas yang bercahaya ya, dan sebuah aturan yang baru. Nah, peran besar inilah para pendengar harus berdiri sendiri, bersih, berbeda dari dan sangat kuat gitu. Dan bangunannya tidak boleh ada campur tangan gitu. Dan dalam ungkapan yang khusus secara alamiah, umat ini harus memiliki kebesaran sebesar peran yang Allah takdirkan untuk mereka di bumi ini. Masya Allah. Tapi untuk sampai ke sana, barisan ini butuh seleksi, butuh pembersih untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada, butuh tekanan yang lebih kuat. Ya, karena itu kita tahu bahwa sifat Allah yang sesungguhnya adalah memisahkan antara yang kotor dari yang baik, bukan membiarkan orang-orang beriman berada dalam kubangan kotoran seperti sebelumnya. Nah, dua tokoh penafsir yang Bunga sebutkan tadi di awal, bagaimana Imam Ibnu Katsir kemudian Said Qutb, ya, memberikan pemahaman baru kepada tentang apa yang terjadi di alam ini yang menimpa orang-orang beriman dari peperangan, penindasan yang melanda wilayah-wilayah mereka, dan begitu pula dengan bencana dan musibah yang menerjang negara mereka. Itu adalah sebuah kekuatan akidah, ya, kekuatan akidah, keyakinan, ada ruhiyah, ya, spiritual, moral, akhlak gitu, untuk menghasilkan manusia yang memiliki apa, yang punya rasa takut kepada Allah dan mau berjuang. Iya. Nah, semua kejadian ini para pendengar, dari semua peristiwa yang kita lihat, boleh jadi merupakan sebuah ujian, proses pemurnian diri kita. Allah melakukan seleksi sendiri sesuai dengan izin dan perintah Allah, agar pohon itu menghasilkan buah setiap waktu. Dan Allah membersihkan orang-orang beriman dan membuatnya terlihat berbeda dalam barisan yang tidak dihuni orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Dan orang-orang yang memiliki penyakit dalam hati. Dan harus kita pahami juga para pendengar, ya, bahwa seleksi alam itu terkadang harus mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah. Dan ini tidak berarti bahwa Allah tidak menyayangi mereka. Makanya disebutkan, peliharalah diri kamu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim, ya, tapi juga orang-orang yang tidak zalim sebenarnya. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Bahkan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kami akan dibinasakan sementara masih ada orang-orang soleh di tengah-tengah kami, ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya, kalau maksiat telah merajalela. Ruahu Bukhari. Nah, inilah para pendengar, ya, mungkin Allah ingin membuat bangunan akidah kita lebih kokoh dengan ujian-ujian yang kita dapatkan sekarang. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan dengan mengoreksi perilaku kita yang salah. Mungkin ujian itu juga bagian dari kita mengoreksi perilaku kita yang salah. Bunga dan para pendengar, kita semua bermuhasabah. Bumi ini dan segala isinya diciptakan Allah di atas prinsip adil dan keseimbangan. Maka kita sebagai bagian dari isi bumi ini harus selalu menjaga dan memelihara prinsip keadilan dan keseimbangan itu. Dan perbuatan kita yang melampaui batas, melakukan kemungkaran, kemaksiatan, membuat kerusakan, mengeksploitasi alam, adalah tindakan yang merusak keseimbangan. Dan itulah barangkali yang menyebabkan kita muncul nih berbagai gejala alam yang gak bersahabat dengan kita. Logikanya sederhana aja. Alam di sekitar kita itu kan sendiri, ya, adalah nama-nama makhluk ciptaan Allah gitu, ya. Tapi mungkin dalam pandangan kita, gunung, tanah, batu dan sebagainya hanya benda mati. Padahal sesungguhnya alam ini hidup seperti kita. Dan karena itulah alam juga merasa tidak nyaman ketika ada sesuatu yang tidak disukai. Nah, inilah pendekatan akidah, ya, yang harus kita pahami. Dan disinilah perlu secara serius kita merenungkan peristiwa-peristiwa yang ada di alam. Umar bin Khattab itu kan pernah menegur pada saat ada gempa, para pendengar. Pada saat ada gempa, ketika itu juga bumi terdiam, ya. Kemudian ia memberi bukti bahwa bumi ini mengerti isyarat manusia. Bagaimana, ya, Umar bin Khattab bilang, nanti kan ada maksiat nih, gempa nih gitu, ya, sehingga bumi itu gak suka gitu. Nah, Fudail bin Iyad pernah berkata begini, kalau aku habis melakukan maksiat, maka aku dapat melihat dampaknya pada pembantuku, pada kuda tungganganku. Dan ini juga memberi bukti bahwa perilaku berpengaruh pada orang lain gitu, makhluk-makhluk sekitar gitu. Begitu jujurnya Ibnu Qayyim, ya, ketika melihat realitas umat di zamannya, dan entah apa yang ada akan dia katakan, ya, jika melihat realitas keadaan kita sekarang gitu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, manakala manusia sudah berpaling dari menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai hukum dalam berperkara dan meyakini bahwa kedua hal itu tidak cukup, maka akan ditempatkan pada mereka kerusakan dalam fitrah mereka, kegelapan dalam hati mereka, kekeruhan dalam pemahaman mereka, dan kekacauan dalam pikiran mereka. Nah, kondisi ini memasyarakat dan menguasai mereka. Hingga kata Ibnu Qayyim, mereka dikuasai oleh anak-anak kecil dan orang tua. Mereka menjadi tidak berdaya. Mereka tidak lagi memandang keadaan itu sebagai kemungkaran. maka datanglah kekuatan lain di luar mereka menegakkan bid'ah dan hawa nafsu menggantikan sunnah, dan kebenaran kesesatan menggantikan petunjuk, kemungkaran menggantikan perbuatan ma'ruf, kebodohan menggantikan pengetahuan, riya menggantikan keikhlasan, kebohongan menggantikan kejujuran, kepalsuan menggantikan nasihat, dan kezaliman menggantikan keadilan. Dan semua ini menjadi dominan. Ketika itu bergetarlah bumi, kata Ibnu Qayyim. Langit jadi gelap dan terjadilah kerusakan di laut dan di darat. Karena sebab dusta, sebab kebohongan mereka. Lalu keberkahan akan lenyap dan kebaikan menjadi langka. Nah, inilah logika keseimbangan, para pendengar. Ya, logika sebab akibat yang kebanyakan kita terkadang tidak menyadari. Nah, sebuah pandangan yang sangat keliru jika kita terus-menerus beranggapan bahwa peristiwa-peristiwa alam itu terjadi tanpa pengaruh sedikit pun dari perilaku kita. Dan di sini Ibnu Qayyim mengingatkan kita, ya, bagaimana dengan tegas ya beliau, ketika kita akan kian tenggelam dalam lumpur kekhilafan dan tidak berusaha mengakhirinya, keseimbangan itu akan terjadi. Jika kita berbuat baik dan tidak bertindak melampaui batas terhadap diri sendiri dan terhadap alam lain, ya, masya Allah ya. Kemudian kita bertakwa kepada Allah. Allah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana memahami alam, logika-logikanya gitu. Butuh kesungguhan, kerja keras untuk menguasai ilmu ya. Kemudian kita layak menghargai para pakar ilmu gitu ya. Kemudian tetapi memahami logika alam tentu tidak cukup cuman itu. Tapi kita menyelami, memahami dalam segala keterbatasan kita. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat sulit seperti ini atau pada saat banyak bencana menimpa memiliki keistimewaan. Rasulullah SAW kan pernah bilang, beribadahlah pada situasi sulit seperti melakukan hijrah kepadaku. Arwahu Muslim. Dan Ibnu Rajab menjelaskan begini, hadis ini penyebabnya adalah karena manusia di masa-masa sulit cenderung memperturutkan hawa nafsu sehingga tidak kembali kepada ad-din, agama, sehingga kondisi mereka yang serupa dengan kondisi jahiliyah. Jika seseorang menyendiri di antara mereka, orang yang berpegang teguh kepada Rabb-nya, beribadah kepadanya, mengikuti ridho-nya dan menjauhi murkanya, maka kedudukannya seperti orang yang hijrah dari tengah-tengah masyarakat jahiliyah menuju Rasulullah SAW. Kekuatan ibadah dapat mengukuhkan dan menunjuki kita kepada kebenaran, para pendengar, dan menjaga diri kita dari terpaan fitnah. Dan sebaliknya kelalaian kita membuat kita akan tergelincir. Semoga kita semua selalu berusaha bermuhasabah, memperbanyak komitmen kita untuk bertakwa kepada Allah, karena Allah akan memberikan pengajaran kepada kita. Subhanaka bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 21 Agustus 2026. Sari Berita, Dinas Pendidikan Kota Bengkulu salurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi korban kebakaran Pengantungan. Sementara itu, Polresta Bengkulu masih dalami penyebab kebakaran. Beragam lomba akan semarakan agenda RRI Fest di RRI Bengkulu. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nafla Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Dinas Pendidikan Kota Bengkulu salurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi korban kebakaran Pengantungan. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak kebakaran di Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada warga yang kehilangan tempat tinggal dan barang-barang akibat musibah kebakaran. Selain kebutuhan pokok, perhatian juga diberikan kepada anak-anak sekolah yang ikut terdampak. Pemerintah berupaya memastikan kebutuhan mereka, terutama perlengkapan pendidikan, tetap terpenuhi sehingga aktivitas belajar dapat terus berjalan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Ilham Putra, mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil kepedulian dan gotong royong jajaran Dinas Pendidikan. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban keluarga korban dan memberikan semangat bagi warga untuk kembali bangkit setelah musibah.
2: Kami keluarga besar Dinas Pendidikan Kota Bengkulu hadir ke Kelurahan Pengantungan ini ke keluarga yang terdampak bencana kebakaran beberapa waktu yang lalu. Kami datang ke sini membagikan donasi dari mulai dari kumpulan dari jenjang SD, SMP yang memang bahu-membahu mengumpulkan donasi mulai dari sembako, termasuk juga peralatan-peralatan sekolah, baju sekolah, sepatu.
1: Pemkot Bengkulu memastikan bantuan dan pendampingan bagi warga terdampak akan terus dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan. Ian Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Komunitas Pengusaha Tangan di Atas atau TDA menjadi wadah bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk saling terhubung, berbagi pengalaman, dan mengembangkan kemampuan dalam menjalankan bisnis. Komunitas ini terbuka bagi pengusaha dengan skala usaha yang beragam, mulai dari usaha kecil hingga usaha yang telah berkembang. Pengurus TDA 9.0 Bengkulu Divisi Perempuan, Mary Diane Francisca, menjelaskan bahwa TDA merangkul para pelaku UMKM yang memiliki usaha dan ingin bertumbuh bersama melalui komunitas. Menurutnya, keberadaan TDA memberikan ruang bagi para pengusaha untuk membangun jaringan sekaligus mendapatkan berbagai pembelajaran terkait dunia bisnis.
3: TDA itu adalah komunitas yang berisi semua teman-teman UMKM yang punya usaha, baik itu besar ataupun kecil, dirangkul di dalam satu komunitas bernama Komunitas Tangan di Atas. Yang paling bagus programnya adalah di divisi edukasi, itu adalah mentoring, pembelajaran bisnis dari mentor-mentor yang ada di dalam TDA yang sudah ditunjuk.
0: Salah satu program yang menjadi unggulan dalam komunitas TDA adalah divisi edukasi yang menyediakan kegiatan mentoring bagi para anggota. Program tersebut menghadirkan mentor dari internal TDA yang telah ditunjuk untuk memberikan pembelajaran dan pendampingan dalam mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Pendengar, Diskaperindak Kabupaten Kaur resmi buka gebyar Semarak Merah Putih dan pelatihan UMKM selama 10 hari. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
4: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Kabupaten Kaur resmi membuka rangkaian acara gebyar Semarak Merah Putih. Agenda daerah ini dijadwalkan berlangsung selama 10 hari terhitung mulai Kamis 20 Agustus 2026 hingga Sabtu 29 Agustus 2026 mendatang. Tidak sekedar mengadakan kemeriahan, event ini juga selipi dengan program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan khusus bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif berbasis kemasyarakatan. Kepala Diskoperindak Kaur, Diki Marianto, menyebutkan bahwa sebanyak 25 pelaku UMKM terpilih akan berpartisipasi dalam sesi pelatihan tersebut. Seluruh peserta dijadwalkan mengikuti pembekalan insentif selama satu hari penuh pada Jumat 21 Agustus 2026.
5: termasuk nanti ada kita melaksanakan pelatihan kepada UMKM. Jadi harapan kepada seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Kaur nanti agar dapat berpartisipasi mengikuti kegiatan ini. Nah, harapannya semoga nanti UMKM kita akan lebih maju, akan bisa naik kelas, tentunya untuk menuju Kabupaten Kaur yang maju, sejahtera dan bahagia.
4: Melalui pelatihan ini, Diki berharap para pelaku usaha dapat menyerap ilmu baru guna meningkatkan kualitas produk, manajemen, serta jangkauan pasar. Upaya mendorong UMKM agar semakin maju dan naik kelas ini menjadi bagian terintegrasi dari visi besar menuju Kabupaten Kaur yang maju, sejahtera, dan bahagia. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Kaur dijadwalkan ulang pada 27 Agustus 2026 karena bertepatan dengan Jambore Nasional ke-12. Penundaan ini memberi kesempatan bagi pengurus Kuarcap yang sebelumnya mengikuti Jambore untuk mempersiapkan upacara. Ketua Kuarcap Kaur, Abdul Hamid, menginstruksikan jajarannya untuk mematangkan persiapan upacara yang sempat tertunda. Upacara tersebut dipastikan akan berjalan hikmat dan mendisiplinkan seluruh anggota gerakan pramuka di daerah. Agenda pramuka ini akan berkolaborasi dengan kegiatan Gebiar Semarak Merah Putih di lapangan Merdeka Bintuhan. Lokasi tersebut dipilih untuk mengakomodasi tingginya antusiasme peserta serta masyarakat yang hadir. Penggabungan acara diharapkan mampu membangkitkan semangat nasionalisme dan kekompakan warga Kabupaten Kaur. Seluruh elemen masyarakat diajak berpartisipasi meramaikan perhelatan kolaborasi yang berlangsung di pusat kota. Pendengar, kue putu bertahan di tengah gempuran jajanan kekinian Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Beta.
6: Di tengah menjamurnya minuman kekinian hingga aneka jajanan viral yang mudah ditemukan di sudut kota Bengkulu, suara siulan khas kukusan kue putu masih sesekali terdengar menyusuri permukiman warga. Aroma harum daun pandan yang berpadu dengan gula merah menjadi penanda bahwa jajanan tradisional ini tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Pedagang makanan tradisional dituntut bertahan di tengah perubahan selera konsumen, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan jajanan modern. Seperti Risman, pedagang kue putu keliling di kota Bengkulu membuktikan bahwa cita rasa tradisional masih mampu menarik pembeli. Sudah 5 tahun terakhir, Risman berjualan kue putu memilih mendatangi permukiman warga hingga lokasi yang dipenuhi anak-anak agar dagangannya lebih mudah dijangkau. Dari usahanya itu, Risman mengaku mampu memperoleh pendapatan sekitar 250.000 per hari saat kondisi penjualan normal.
7: Bahan utamanya tepung beras, gula merah, dan garam.
6: Selain bersaing dengan banyaknya jajanan modern, Risman juga menghadapi tantangan cuaca, di mana saat hujan turun, jumlah pembeli biasanya menurun karena aktivitas warga di luar rumah berkurang. Sebaliknya, pada sore hingga malam hari, ketika cuaca cerah, penjualan cenderung meningkat. Sementara salah seorang pelanggan, Indah, mengaku tetap memilih kue putu karena rasanya yang otentik dan mengingatkan pada masa kecil. Apalagi aroma pandan alami serta gula aren yang meleleh di dalam kue sesuatu yang menurutnya sulit ditemukan pada jajanan modern.
8: Rasanya masih otentik sekali sih, aroma pandannya wangi, alami, dan gula arennya tuh lumer. Yang mana tuh di Bengkulu sekarang kan sudah makin jarang yang jualan putu pakai bambu tradisional kayak gini.
6: Kendati demikian, Indah berharap keberadaan pedagang kue putu tetap dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan kuliner Bengkulu. Terlebih di tengah makanan kekinian terus bermunculan, jajanan pasar tradisional memiliki nilai nostalgia dan cita rasa yang tidak tergantikan, sehingga layak terus dilestarikan di tengah perkembangan zaman. RRI Bengkulu, Beta Melika melaporkan.
0: Warta berita daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, mesti menghadapi beragam tantangan, tradisi musik dol masih terus dilestarikan oleh warga Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Nida.
9: Di tengah perkembangan teknologi dan semakin beragamnya musik modern, alat musik tradisional dol masih dipertahankan sebagai bagian dari kesenian kota Bengkulu. Dentuman khasnya tetap terdengar dalam berbagai kegiatan budaya, meski keberadaannya kini dihadapi pada perubahan minat masyarakat. Perubahan tersebut terlihat dari permintaan dol yang tidak lagi banyak seperti sebelumnya. Kondisi ini turut berdampak pada aktivitas produksi dan jumlah pengrajin dol yang masih bertahan di Bengkulu. Hal ini dirasakan langsung oleh Diki, salah satu pengrajin perajin dol yang telah menekuni pembuatan alat musik tersebut sejak tahun 2015. Menurutnya, pesanan dalam jumlah besar yang dahulu kerap datang, termasuk dari pemerintah, kini semakin jarang. Berkurangnya jumlah pengrajin dol menjadi perhatian bagi Diki. Keterampilan pembuatan dol membutuhkan kemampuan khusus dan juga proses pengerjaan yang tidak singkat.
10: Kita pengrajin cuma tinggal tiga. Takutnya kalau nggak ada generasi, identitas Bengkulu hilang. Sedangkan identitas kota Bengkulu itu dol.
9: Ketertarikan masyarakat terhadap dol juga terlihat dari pembelian untuk dimiliki secara pribadi. Arya Dava Wijaya mengatakan dirinya mempertimbangkan harga, ukuran, bahan, kondisi, dan juga kualitas dol sebelum membeli agar sesuai dengan kebutuhan.
11: Semoga semakin banyak masyarakat yang mengenal dan menghargai dol sebagai produk budaya Bengkulu.
9: Keberadaan dol di tengah perubahan zaman menunjukkan bahwa pelestarian alat musik tradisional tidak hanya bergantung pada pengrajin, tetapi juga pada minat masyarakat dan generasi muda untuk mengenal, memainkan, serta mempertahankan sebagai bagian dari identitas budaya Bengkulu. RRI Bengkulu, Nida Kofia melaporkan.
0: Agenda RRI Fest Bengkulu akan dimeriahkan dengan perlombaan mewarnai. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggun.
12: RRI Fest 2026 akan segera digelar pada 3 September 2026 di lingkungan kantor RRI Kota Bengkulu. Mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kegiatan ini menghadirkan berbagai perlombaan dan aktivitas yang terbuka untuk umum. Rangkaian RRI Fest juga meliputi kegiatan sosial, olahraga, dan hiburan termasuk lomba mewarnai untuk anak-anak. Lomba ini juga menjadi wadah bagi anak untuk menyalurkan kreativitas dan mengembangkan imajinasi melalui karya. Ketua Panitia Lomba Mewarnai, Rizka Medio Oktaria, mengatakan RRI Fest digelar sebagai bentuk kebersamaan sekaligus apresiasi terhadap kontribusi Radio Republik Indonesia. Menurutnya, RRI juga terus berperan sebagai media publik yang mendukung kemajuan bangsa.
13: Fest 2026 ini merupakan sebuah kegiatan yang disenggarakan sebagai wujud perayaan semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia.
12: Antusiasme peserta lomba mewarnai terus meningkat menjelang pelaksanaan kegiatan. Hingga saat ini, sebanyak 41 anak telah mendaftar dari target sekitar 100 peserta. Dalam penilaian, Dewan Juri akan memperhatikan kreativitas, kerapian, komposisi warna, dan kemampuan anak dalam mengekspresikan ide. Tim juri berasal dari Faber-Castell dan RRI Fest dengan Rika sebagai juri utama. Rizka menjelaskan, lomba mewarnai bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan membangun rasa percaya diri anak. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi wadah kolaborasi yang inklusif serta memperkuat sinergi antara RRI, masyarakat, dan pemerintah dalam membentuk generasi yang mencintai Indonesia. Pendaftaran lomba mewarnai dapat dilakukan secara online melalui tautan resmi Mewarnai RRI Fest dan tidak dipungut biaya bagi anak-anak tingkat TK. Pendaftaran dibuka hingga kuota terpenuhi, sehingga Rizka mengimbau para orang tua segera mendaftarkan anaknya agar dapat mengembangkan kreativitas, meningkatkan kepercayaan diri, dan menumbuhkan semangat yang berkompetensi. Demikian RRI Bengkulu, saya Zaskia Junita melaporkan.
0: Pendengar, semarak RRI Fest 2026, turnamen Mobile Legend tarik antusias peserta. Berikut laporan selengkapnya bersama Bunga.
14: RRI Fest Bengkulu 2026 menghadirkan turnamen Mobile Legend sebagai salah satu kegiatan yang menarik minat generasi muda di bidang e-sport. Kompetisi ini menjadi bagian dari rangkaian acara sekaligus pemberian ruang bagi komunitas dan talenta lokal untuk menunjukkan kemampuan mereka. Pendaftaran turnamen dibuka mulai 15 hingga 30 Agustus 2026 dengan menyediakan 16 slot tim peserta. Setiap tim terdiri dari 5 pemain utama dan 1 pemain cadangan dengan peserta minimal dari jenjang SMA atau sederajat. Penanggung jawab turnamen Mobile Legend, Dimas, mengatakan sebanyak 14 dari 16 slot telah terisi dan masih tersedia 2 slot bagi peserta yang ingin mendaftar. Antusiasme tersebut menunjukkan adanya minat dari kalangan muda untuk mengikuti kompetisi e-sport yang digelar dalam rangkaian kegiatan RRI Fest. Pertandingan babak awal hingga 8 besar akan dilakukan secara online dengan waktu dan tempat yang ditentukan oleh masing-masing tim. Sementara semifinal dan final dilaksanakan secara offline di RRI Bengkulu untuk memperebutkan juara pertama, kedua, dan ketiga. Dimas mengatakan turnamen tersebut bertujuan mendekatkan RRI dengan generasi muda melalui kegiatan yang relevan dengan perkembangan digital.
15: Tujuan utamanya itu kami ini mendekatkan RRI dengan generasi muda melalui kegiatan yang relevan dengan perkembangan digital sekaligus memperkuat citra RRI sebagai media publik yang adaptif, modern, dan mampu menjadi wadah bagi komunitas serta talenta lokal yang ada di Provinsi Bengkulu.
14: Kompetisi ini menyediakan total hadiah mencapai 2,5 juta bagi para pemenang. Selain menjadi ajang pertandingan, kegiatan tersebut juga memberikan pengalaman bagi peserta untuk mengembangkan kemampuan dan membangun komunitas e-sport. Melalui turnamen ini, RRI berharap perkembangan e-sport di Bengkulu semakin maju dan dapat melahirkan talenta-talenta baru. Kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menumbuhkan sikap sportif dalam pertandingan yang serta membuka kesempatan bagi talenta lokal untuk membawa nama Bengkulu ke tingkat yang lebih tinggi. Demikian RRI Bengkulu, Bunga Ramadhani melaporkan.
0: Turnamen tenis meja dalam agenda RRI Fest memperebutkan total hadiah 16 juta. Berikut laporan selengkapnya bersama Akbar.
16: Pegiat olahraga tenis meja di Bengkulu bersiap mengikuti turnamen tenis meja dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang digelar pada 5-6 September 2026 di Auditorium RRI Bengkulu. Turnamen ini menawarkan total hadiah 16 juta dan terbuka bagi peserta dari berbagai kategori. Sebanyak 6 kategori akan dipertandingkan dalam turnamen tersebut, yakni tunggal umum, ganda umum, tunggal U50, ganda divisi, tunggal pelajar dan ganda pelajar. Kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang untuk meraih prestasi, tetapi juga menjadi wadah bagi atlet dan penggiat tenis meja untuk mengembangkan kemampuan. Panitia RRI Fest 2026 memilih tenis meja sebagai salah satu cabang olahraga karena memiliki animo dan jumlah peminat yang tinggi di Provinsi Bengkulu. Kehadiran turnamen tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rangkaian RRI Fest 2026. Penanggung jawab perlombaan tenis meja, Respa, mengatakan turnamen ini dapat menjadi tolak ukur kemampuan atlet dan pemain tenis meja yang berada di Bengkulu. Selain peserta dari dalam daerah, panitia juga membuka kesempatan bagi pemain dari luar Provinsi Bengkulu untuk mengikuti kompetisi.
17: Di rangkaian acara RRI Fest ini, kita harus menghadirkan salah satu olahraga yang bisa ditampilkan di lomba RRI Fest. Salah satunya yang kita ambil di sini tenis meja. Mengapa tenis meja? Karena dari animo-animo di Provinsi Bengkulu ini merata, hampir banyak pesertanya yang menyukai lomba tenis meja. Makanya kita adakan lomba tenis meja di RRI Bengkulu.
16: Okay. Ia menjelaskan, 6 kategori pertandingan telah disiapkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta dan berbagai kelompok usia. Persiapan pelaksanaan turnamen saat ini telah rampung, sedangkan pendaftaran peserta masih dibuka hingga 2 September 2026. Selanjutnya, technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 3 September 2026 atau 2 hari sebelum pertandingan berlangsung. Panitia berharap turnamen tenis meja RRI Fest 2026 dapat berlangsung kompetitif dan menarik peserta dari berbagai daerah. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan atlet sekaligus mendorong lahirnya pemain tenis meja berprestasi dari Bengkulu. Akbar Mahardika Putra Nusa, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, berikut ini wawancara singkat bersama pelatih renang Bengkulu, Algi Faris Syarif, terkait atlet renang Bengkulu yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
18: Selamat pagi pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan Algi Faris Syarif sebagai pelatih renang Bengkulu. Kita akan mengetahui perkembangan dari Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN di Jakarta.
19: Dan kebetulan untuk tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 ini dilaksanakan event O2SN tingkat nasional, tingkat SD dan juga tingkat SMP di Simpruk, Jakarta, kolam renang akuatik. Dari O2SN yang tingkat nasionalnya, Bengkulu mengirim 2 perwakilan, 1 putra, 1 putri tiap tingkatan SD, dan juga 2 putra, 1 putra, 1 putri untuk SMP dan SMA.
18: Oke. Nah, dari tingkatan SD, SMP, SMA itu ada yang menyumbangkan medali atau bagaimana perkembangannya?
19: Kemarin sudah, alhamdulillah sudah menyumbangkan medali. Kemarin ada 2 kategori nomor, putra dan putri, jadi ada 4 event yang dipertandingkan. Dan Bengkulu dapat emas di nomor 50 meter gaya bebas, itu dapat 1 perunggu di kategori 50 meter gaya kupu-kupu putri. 1 emas, 1 perunggu.
18: Oke, berarti seluruh pertandingan sudah diikuti dari perwakilan Bengkulu?
19: Masih ada hari ini tersisa di nomor 50 punggung dan juga 50 gaya bebas putra dan putri tingkat SD dan juga tingkat SMP.
18: Oke,
20: diperkirakan mereka gimana? Apakah akan menyumbangkan medali?
19: Ya, kita harapkan mereka masih bisa menghasilkan medali, terutama di nomor 50 meter gaya bebas. Karena kemungkinannya juga kalau dari hasil sebelumnya, anak Bengkulu ini juga termasuk terbaik lah.
20: Nah, dari 4 orang ini, mereka berasal dari klub Takwana saja atau ada yang mandiri?
19: Rata-rata dari anak-anak klub yang ada di Provinsi Bengkulu, Ulma Swimming Club, ada juga dari Tirta Cepaka, dan juga ada dari Star Gloss, dan juga ada yang SMA rata-rata dari Curup, itu dua, satu putra satu putri itu dari Curup, dua klub yang berbeda, Bayangkara Rejang Lebong dengan RD Swimming Club PRSI Kota Bengkulu. Tentunya ya merasa bangga dengan prestasi yang berkelanjutan dari anak-anak atlet, terkhususnya di dunia renang. Ya, karena tanpa adanya pembinaan dari klub-klub yang ada di Kota Bengkulu, tentunya prestasi ini tidak akan bisa kita raih.
20: Oke, baik, terima kasih Al-Ghifari yang sudah berikan informasinya. Demikian pendengar untuk wawancara singkat ini, bisa Nasya Nipar melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke berita terakhir, Polresta Bengkulu selidiki penyebab kebakaran 24 rumah di Pengantungan. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Polresta Bengkulu masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan 24 unit rumah di Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban pada Rabu 12 Agustus 2026 lalu. Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Rahmat Hidayat mengatakan, berdasarkan penyelidikan sementara, kebakaran diduga bermula dari korsleting listrik di salah satu rumah. Namun pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab kebakaran. Kebakaran yang terjadi di kawasan pemukiman padat tersebut menyebabkan 24 rumah hangus terbakar dan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Api dengan cepat merambat ke bangunan di sekitarnya sehingga proses pemadaman berlangsung cukup sulit.
21: Ya, kita masih melakukan apa? Penyelidikan ya, nanti untuk hasil resminya nanti baru kita rilis, nanti kalau sudah dapat apa bukti-bukti saintifik ya. Kalau kita tanpa ada bukti saintifik, kita belum bisa sampaikan secara. Dugaannya di salah satu rumah pemilik yang ada di sana itu kemungkinan besar bisa jadi korsleting, bisa jadi ada sumber api. Nanti kita rilis.
22: Berarti secara resmi.
1: Selain menyelidiki penyebab kebakaran, Polresta Bengkulu juga membantu warga yang kehilangan dokumen penting akibat peristiwa tersebut. Korban dapat melapor kepada pihak kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan sebagai bagian dari proses pengurusan kembali dokumen seperti ijazah dan surat-surat penting lainnya. Rahmat menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca yang cenderung kering dan disertai angin. Ia meminta warga berhati-hati dalam menggunakan listrik maupun sumber api di lingkungan rumah. Polresta Bengkulu bersama instansi terkait masih melakukan penanganan dan penyelidikan di lokasi untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Ian Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari hingga dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 36 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 3 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Enggano dan mencapai 3,5 meter terjadi di perairan Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

Pendengar pernah punya pekerjaan yang sebenarnya harus segera diselesaikan, tapi malah milih melakukan hal lain dulu. Nah, pendengar, kebiasaan ini dikenal dengan istilah prokrastinasi atau menunda pekerjaan. Nah, menariknya pendengar, prokrastinasi ini tidak selalu berarti seseorang malas atau tidak bisa mengatur waktu. Nah, menurut American Psychological Association, kebiasaan ini tuh juga berkaitan dengan cara kita menghadapi perasaan tidak nyaman saat mengerjakan sesuatu. Misalnya bosan, cemas, frustasi, atau takut gagal. Nah, menunda memang bisa membuat kita merasa lega sebentar, tapi masalahnya pekerjaan tetap menunggu dan tekanan justru bisa semakin kerasa ketika tenggat waktu semakin dekat. Nah, salah satu cara menguranginya pendengar adalah memecah pekerjaan besar menjadi langkah-langkah kecil. Jadi daripada memikirkan semuanya sekaligus, coba mulai dari satu hal sederhana yang bisa dikerjakan sekarang. Karena kalau ada pekerjaan yang udah nunggu, nggak harus langsung selesai semuanya hari ini. Yang penting tuh mulai aja dulu. Karena dari satu langkah kecil, pekerjaan perlahan juga bisa lebih kerasa ringannya. Dan pendengar, selain ini juga akan aku putarkan lagu dari Hi-Fi Pemuda.

Kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

edisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara.